Lumansang agak tebing tasia, tindore duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyala ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jekut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih di umai, sekedak benihnya labuh ninga jalai, nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tigala, nyarai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana, lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ia, dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak mereti ke ia, bakal kau utai ti labuh ninga jalai, sitan datai lung rampas utai ti dah tabur buati yo. Lekau utai ti tabur atas tanah ti bebatu, kena manding ke sidak ti ninga jakunya, serta nerimak yo ngati ti gagal. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak, lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, tukuh kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi lekau tidak tabur memada duri, kena manding ke sidak teninga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi lekau tai ke tabur buat tanah di amik, kena manding ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, ditemu semua bala peninga laban ia suah dibaca sedang menggak nyamai diperhati. Kebuah pihak laban kita iban megak orang ti terlebak bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu kita main tugal berpadi bukit takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang di bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebaran nur. Tambah megak di benua Palestine, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai orang jalai, nyak kebuah sekedak benih menggak labuh buat tengah jalai. Bisik menggak labuh buat tanah tiami. Buat sempama Jesus itu, ia menggak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama itu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap ia aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita hari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang agak dua bengkah raban mensia teka orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita teka nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala.
awak ke kita sama berjimat, berjalan kita dengar, tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal balau, tinggal jakuk lah talau. Bok sendang tu, kita bersimpat bagi gaya orang tinggal. Keterubah ya, ianya orang tinggal ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu tiba-baru ndang nade peluang oleh masuk runding tak kada terima orangnya. Tu bakerti leko beniah kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh runding tertutup tu yang kaum penemu ti salah terkejai ti udah terputus ke dulu. Prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai tinggai de terima kita. Orang ti ngemuan runding ti masa tu nanda oleh maiswa ajar. Kesatu lebanya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua leban dosa ti malut ngidup orangnya. Ti ngujung kia ngai nerima ajar ti ngutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang timuan runding takap nemu bakat tanah ti mabu tata sepatu. Orang ti basa tu ndak berunding tak nyagam dalam utai ke de dingo ya. Are tu ya ndak merti ke jaku ti de dingo ya. Gaya bako kangkun serta jampat nerima tang nyampatnya mego sidak ngelengkok ke penemu ti baru de terima. Bako kengenak pakaian, sidak selalu kengenak dan kenerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita ti udah nyagam dengan dalam utai ti dikharap ke kita. Kita dah suruh Allah Ta'ala mengenak untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang terlalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ya. Di ujung kutai terberat, teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mega ndak tahu nyadi ketegal kita nade hari kalah talo lagi. Sampai ke kita nade hari bersembiang lebuah maya hari minggu. Nama kita nyok lalu busy sampai ke kita datak nade hari datai ke gereja sembiang lebuah hari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah tiami di mana. Bakal tanah di mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ia sedia serata dekat ni ngor. Ia berundiang dalam nyaga mutai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah talo. Dekerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiap satu ninga, merti, serta ngasih. Nyalai dia tu kumai, kita berarti kepada orang tiap merita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebeniah jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu, ketau ndang dekat nyadi. Tak milih gaya benih, tanah, ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menjadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia tak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerudiang mensia tiningo. Ia tinabur, tak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kita kebenar ndak nemu utai di kerja kita. Laban kebenar kita muti ngerja utai di diasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jaku Allah Ta'ala
buat hati ngerunia mensia tiningo. Pasal gaya pemujur tak penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh beranabur ke benih yang tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakulah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakulah talapan, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buat hati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyau baru leka jakunya matuak lalu nyadi. Menyadi, buat semua pengawak kita yang tinabur ke benih, kita yang dalam gereja itu berkongsi dengan Allah Ta'ala. Kita yang nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau dalam gereja. Laban buat Allah Ta'ala, semua pengawak tidak kerja bernama ia, utai tu ndang mesti nyadi magang. Laban ya nyadi orang ti gerinti utai tu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima setelah nyadi buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik balap tinggal sama dia jenuh. Serta lu sama ngaku bersamping ke Allah Ta'ala di petara ngapai kita. Menak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, tinggului peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, tinggului semua utai bukai tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala sekuaja, dia tahu ludatai kepada malam ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu, semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak, kau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu dia kau datai. Mau puak aku.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka

0: Gautiun, Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Shalom balamnya di. Selamat kita bertemu baru. Selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ke merangsang kita ngena jaku Tuhan. Ya ke ditemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita. Betuai ke yo. Jadi sekali itu awak ke kita medak ngagai jaku Tuhan ti besmayo ngagai orang ti rindu serta ngasih ke yo. Disebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak yo. Tang aku ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adat aku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita udah nengok pilihan Lot ti milih tanah ngau menua ti dipedak ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tang ukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tanak berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedak mata lalu tak nemu bagi utai ke sikit patut amat di pilih kita di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerindu ke Tuhan nyok lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerindu tu disebut itu besar benar rega. Pengerindu tu passion tak kau pengingin. Pengrindu megak commitment. Tak kau tanggungjawab kita. Pengrindu tu pleasure tu pengelantang. Tang perkara tu cukup besar dalam pengrindu tu pengorbanan. Sacrifice. Ti kita rindu ke pengadiri. Nah, dari kita berlampung hati berkunci semua utai ti di kemisi kita. Nyalai Tuhan mega lebuh ya rindu ke kita tadi. Tak berlampuan hati ya. Magi ngaga kita. Pemanah ya. Ngayaan keterimpu ngaga kita. Berkat ya. Laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu bensio, ti nuan bisi utai, oh nuan di kerindu. Tanti nuan ada utai, siapa nuan tu kurananya? Tanti nuan bisi semua utai, oh balat orang rindu ke nuan. Nyadi ngit Tuhan tu, pengrindu ya nak bekenya. Laban sekalipun nuan nada utai, toko bisi utai tadi, Tuhan tetap rindu ke nuan dalam keadaan nuan datai ngagai yo begulai ngoyo. Nyale aku mai kita berarti ke pengrindu tu tadi debanding ngau kita empu pengrindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti de kemisi ke kita. Sapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengrindu Tuhan nadai nyale kita patutnya di orang ti bawa mua Tuhan bisi PhD. PhD itu nomor satu P poor. Nuan poor do nuan bisi semua tai dalam dunia tu tanda boleh kena ngidup ke nuan ti nyawa nuan lenyau. Nomor dua is hunger. Nuan dak tanda lapar ke Tuhan, lapar ke jaku yo, lapar ke pengrindu penekak ya. De dehydration. Nuan urati rangkai kerontang. Nadai utai de kemisi. Awas pan nda uleh de kemuas ke nuan. Ngau utai ti uleh de pakai nuan. Ai ti di rup nuan. Nyalai ti nuan ngigok PhD ngigok meh. Poor hunger ngau dehydration. Laban pengrindu Tuhan tu tadi dah tanya di orang ti bisi sikap bukannya
okai sikap ti kena meninggi ke derimpu, kena cemegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kita balat abad balat lagi hormat ke kita hari hormat ke Tuhan nya okai utai ti dipilih tau ke digigak kita menjadi lalu ku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus, tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngegak asai, kok nitih ke penemu dari empu. Tang, menyadi pengrindu ti digigak kita kelimpah hari pengrindu ti diberi Tuhan, nemu ngasuh kita pudar. Pudar nadai bercahaya bok mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah, maya orang rindu ke kerja jih. Maya orang rindu ke kerja nyelai. Labai bisi orang. Uleh ngerjanya. Tang, ko Tuhan madah ke lebuh. Semua orang datang agak ya. Orang ti tau ajih, orang ti tau macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti madu besai. Kok Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyanyi besi utai ti di kerja kita nak tu nak berjimat anang kelalu gagal ti mendak Tuhan ngelak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajih meri kita pangkat meri kita pengaya anang kelalu gagal kenyak menjadi laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu, dengah orang ti ingo, lalu ngasih ke adat iyo. Arama kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai, uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madah ke, bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tangnya ti penghabis besainya, pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke dantik kita kena jadi nitiah ke pemesai tak ke nitiah ke pemalat pengharap kita tang pengerindu nyat tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita ngagai adan ti dituju kita nyat de baik Tuhan niki de kelalu ke Tuhan ngagai biliak perintah Allah Ta'ala di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nak putus-putus. Nak baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayuah malar cabaran. Cabarannya bukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik mayuah kita tadi. Tau tenduk hati, tau mantul. Tang ingat ke pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke yo. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang ti ngasi serta Arab ke Tuhan. Nyalai menyadi tajak pan uta ke ulih de kunci ku ditu enya panda tang aku ngarap ke kita bisik-bisik pan uta bukai ia tenang de guna kita anang lengkok ke pengrindu Tuhan. Tok anang lengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Laban pengrindu yo. Dalam pengrindu yo. Semua utai bisik magang ti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti arap ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningot. Tuhan berjaku. Bertelai ngagak kita. Awak ke pengrindu nyo. Ngepun ke semua utai ke boleh digagak. Boleh dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jakuk Tuhan. Tajak utai tuk pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengrindu Tuhan ti. Datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya besi kurang. Hari penemu aku mpuh menyak ti berjaku tak kau berkongsi dengan kita sekali tu
tang sampai aku waktu kita semua belok ngasai ke berkat Tuhan ti berlimpah-limpah berpun dari pengrindu ya ke kita ti betuai ke ya siku ajak. Amin.

0: mana ngagai kita ke Diau Ba Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami, Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Gip Gelenggau kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nakak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y912. Sudah berita tu lagi lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk diri kita bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum."

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Art Kuala Lumpur, dan selepas itu Izz akan kembali lagi menceriakan pagi hujung minggu anda. Dan terus layan Sri Aman FM Spectra 912.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang lagi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Pilihan Dunia 2006. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ngakak oning, Kak. Pak Haji Li lagi Kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya, Kak Agung.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur, kan, tua ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu. Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut ajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya baca cerita. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Mena kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.28 minit pagi. Sama sekali kita temani pagi anda. Dan sekiranya hari ini anda tidak ada sebarang aktiviti yang anda dilakukan, kita ambil masa 10 minit sahaja untuk cari dan punah tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Kita bersihkan luar dan dalam kawasan rumah kita. Kita bersihkan sampah sarap. Kita lupuskan segala bekas yang boleh menakung air. Kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sama-sama kita menjaga keluarga kita dan komuniti kita bersama ya. Dan teruskan kesan anda untuk layan Seri Amanah FM. Dan untuk yang baru saja mendengarkan kita pagi ini, terima kasih banyak-banyak Izzah nak ucapkan kerana memilih Seri Amanah FM sebagai hiburan pagi anda. Dengarkan Bukan Lagi Kita untuk anda pagi ini, Nadira Spectra 912.

lepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali Dunia Inovator.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk

0: dengan perpuluhan 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Kerana mendengar Sri Aman FM.
7: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Dan satunya pula program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah Bandar Sri Aman akan diadakan pada 13 sehingga 17 Julai 2026 bermula jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Itu berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah pada minggu kedua ni nanti. Dan bila kita nak teruskan lagi perang kita pada pagi ini, apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

Pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ngulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Sebelah 22 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu kami di Spectra 19 Raman FM. Dan seketika nanti seperti biasa kita akan kongsikan untuk anda info Staf Radio bagi anda yang berada di Zon 6. Dan teruskan kesedaran bersama kami di Spectra 19 Raman FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni.

11.52 minit pagi dan kita nak kongsikan untuk anda info Sarfadu bagi anda yang berada di Zon 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu Fardu Zohor tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 4.7 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang, Isyak 8.3 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Sarfadu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bagai Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Liza bersama dengan anda untuk edisi Ahad 12 Julai 2026, dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Izam Hon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Inilah siaran kita, Sembilan FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari. Dia tu kena bur ke berita tengah hari 12/7/2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemberi dana endowment menyampau RM5 juta disediakan ngagi gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikenang negap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timruan. Premier mansut ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengerami bergumpuru ngau makan lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah kagihnya mesti diatur ngau profesional setemruan ngambil kasih lari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timeri penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meri bantu dengan cara berkongsi ke penemu penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia reba baru. Berbangunnya mayu lagi nembiak Sarawak diperansang bambi oleh hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi di perintah negeri. Ko Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tonopeng inisiatif itu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembiak di layak nampung pelajar ngaga universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikena tentu ke nadai nembiak benua tu ditujuk kari peluang nampung pelajar ba universiti di semina ke Tegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia kemai macam bantu yang kaum elaun penghidup bup ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 ekor peranak sibu ngau sidak rikana ngelingi menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerombak ngintu hari ke penudi program Sarawakku Sayang renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 kilometernya dipasuk mayu bengkah renggat raban bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal namit nyentuak kuram saituai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengau berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konser rakyat ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi benua sibu mujur mata beribu-ribu iku. Temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuanku Bujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayangku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data yang nyakaban ke senegeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegahnya di Chairman, Raban Komiti Sarawakku Sayang bagi menua sibu Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hi Chang Ki. Sarito inya ari ke penudi program Sarawakku Sayang ungkup bagi menua sibu lalu renggat kenangkan ketuk di perambu dekat datur bak kompleks lumba ngomain Serikai kena 7/9/8 ke dekat datai. Gerempuang Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke peringkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke jakuan siaknya ngembuan tuju nentu ke penglikuan pengguna nak dikeruga berindi aris bana ke diterima arisiku pengguna di Kuching. Kau ya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sebedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai berkau ngau proses nyerah ngau documentation. Kau ia nambah tiap ikut pengguna bisi hak meresa gaya antukar sida sebedau nyayin dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengkap pengangkut ke dibeli. Ia maksud ke perkaranya dengan penerang bidia terdipansut ke gerempung raban pengguna Sarawak PPS. Nyerahkan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari berita RTM Kuching. Selamat tinggal, salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai ngau Nancy Nanggai atau ke Gabby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
0: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinggangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja ngagai rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngenaung kuas 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Yang sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai dan lubah dekat nyunut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus RM14 juta tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang ari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pengsai negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ninjau Sarawak. Minting hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningat mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kaki mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajesh Booking ke udah bergulai kita bawa pengerak pagi. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atul pengawak ya. Nak ngiranya Bak Kuching, Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke pala pendengar kita di TC Radio. Ngomong kat Sri Aman ya. Anak ningat ke Sri Aman ya. Jadi pendengar mayu lah. Ngambil ke nak muai awak kita. Kita ingat dulu pengulang program kita kebukai. Siapa kini ngari ke stesen tidak ya. Jadi ya kita dekat berengkah ingat pengulang program kita hari Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nen.
2: Lama tau tadi double tau. Agit bermini studio pelabak aku na.
3: Double. Nama sebakar nyawa tu ada ingat dari alainya double.
2: Mal ne.
3: Oh Mal.
2: Siapa ngau na Mal?
3: Dengar deh, siapa deh dengar deh tadi deh. Sebakar munyinya.
4: Selamat tengah hari Nen.
2: Lucia, lama kemarin Lucia ngomal benar na dia dengar aku.
4: Benar na Nen.
2: Nak bumbulu pala tanya semeti wabu kerja keseduai deh na.
4: Ngampun kau deh.
3: Ngampun ya. Kita ngari ke Biro Indo deh Nen.
2: Au pia, mekita au. Okay, lama berita seduai deh dia. Hah?
4: Dekat
2: leh lapa
4: gerempong
2: balabayau. Aneh kan? Aneh. Nak tahu ni leh apa? Okey. Mayu pian udah baik dia ambil suai konter-konter tadi.
3: Oh, lapa pian menyapu,
4: menyapu. Kita keberet tabung air memberi orang macam tadi tu nen.
3: Utai kena nama bersukat menyenen.
2: Eh, nya utai ku aku sikit ni nak mau berkumpul aku tai nya ante bisi pengalami-pengalami mandang berkenyana.
4: Ya, kelimpah hari kita ngumpul. Sitek ke pemanah kita ke ngumpulnya. Laban, ya nak alum merek tua deh. Laban yang ngasuh tua nyawut kumis. Sitek ke pekainya. Nyu nemu kan pihak kudai. Asuh yang macar dulu. Udahnya baru udah nyawut. Udah betul sawutnya tadi. Baru ya merek dia kipas.
3: Ya, boleh
2: kipas.
3: Boleh kipas.
4: Kipas kemitnya.
2: Oh, kumai kok. Kipas pusiannya.
3: Kipas pusiannya menen.
2: Untuk orang lah seduai deh. Oh, hal nyangkuang kami sebuat lagi. Gumpul ni ak meh. Okey, lagi dekat ni ngosili lagi berita hari seduai ni. Au, kita ke Miri. Hello Miri.
5: Ya, amin.
2: Oh, hello B. Lama dah nak ni bergulai dengan Nuan B ni.
5: Ya, nama berita ni.
2: Ya, mana berita Nuan B?
5: Semampai mana tau mesti ke mana ha aban kemarin belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
2: ngau
5: sida bayar
2: amat capuah kita amat capuah kita au okey
5: ni ko Lucia ni alah lawan sida bayar
2: ngau amatnya au ganti beko tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa bulan sida SKS tau lagi elak kita pelabak ku dah nyak kiruah regata nak bisa yeah. Regata baram nah
5: betulnya nian
2: aha
5: 2 minggu dah ke
2: 2 minggu kita ge kiruah bisa mini studio pelabak ku
5: iya yeah,
2: bisa okey kita nganti bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang. Nanti ukai Dominic tentu Hana.
6: Hai Nen.
2: Apa lain mah? Nanti ngelamat tu. Hello. Berubah saya tu ya.
6: Ya mesti maya kita berubah ya. Semuanya kita enda.
2: Nama berita.
6: Kita ada. Mana berita tu Nen. Terima kasih Nen.
2: Udah kawin ke pedal.
6: Oh, kau aku tahu nak nemu mah.
2: Nak semayang nanti nuan lah.
6: Nak semayang.
2: Okey.
6: Tadi aku dah belayak nge-bateri. Nge-bateri motor.
2: Apa nama dah? Ngai start?
6: Ngai mah. Dah nge-ukai selatan kami dua ke mulai.
2: Okey. Beli baru menyak. Leti ya.
6: Nyak mah.
2: Okey. Nyak tadi berita hari Limbang. Jadi hari Limbang kita ke Bintulu. Hello Bintulu.
7: Hello
3: Halo Nen.
2: Atuk Sharon. Oh. Nama berita Sharon.
3: Mana gerai
2: Tuhan. Okey, mana mah bekenya Sharon palwak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba bintulu asal supaya aku ne. Siti alainya asal ku nama kini ke terbaru tau.
3: Benua pesta sebawah itu.
2: Okey, kita ninggal lagi pengeraminya. Tentu nuan dekat ngelansaknya lagi ne.
3: Ya.
2: Okey, nya tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Sri Aman. Sri Aman, hello.
1: Hello, Kuciang.
2: Oh, lama nak ninggal nuan Ben.
1: Oh.
2: Oh, dek nuan si ku ajak lelaki. Gimana jel ngai di pajuah kami sebuah tu lagi je.
1: Ben, Ben. Nak nyamai ku, nak majuah ku.
2: Bayar aku.
3: Lihat ni saya.
1: Anak majuah ku lihat ku.
2: Oh, okey, nama berita Ben. Oh,
1: kan berita mana? Gaya hari pan mana? Agi bekak kemari. Tajapan bisa bermua. Dua hari itu bisa bermua nak nyadi. Jelungan.
2: Pelabak aku kita sari tau asak laban kumai kita rajis begulain kita lalu bermisi duiko ino darau hari hari sibunya aku dulu ko. Okey, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita ini si nama kini atau pengawak di Sibu ke Mau Lucia sudah sedia?
7: Udah.
2: Okey, terus ke dia.
7: Okay, terima kasih Nen. Kebenar ya to Nen ya mega Ibin Sharon, Brenda ngau mega Hana di konti kita ba studio mini kita bisa mai temuai kita beranda ngau kita sebuat itu ianya Puan Mariana Jana Jimmy Jali ngau nya ku nyerah ke ngagai di Jelusia kita.
4: Aku dan sebenarnya mereka tabik puji mengagai orang Sibu laban penyampa orang ke datai ngagai program kita nakak ke pukul 12 tengah hari itu tadi ne nakak pukul 11 tengah pagi itu tadi bisa 86,933 ikut dalam tempoh berapa hari itu
7: tiga.
4: Hari ketiga
7: hari ketiga ya
4: ya tempi kerja hari mana je mai
7: aku mereka tapi pengagati
4: ya laban lagi kenyit ternyata semua itu tadi kau lalu terus beranau pia aku ya. Jadi ba awak kita yang ngelah tengah hari ni nyau Sarawak ke tengah hari tu asai ku ungkup kami hari Sibu lebih agak hari studio mini deka mic kita mendiang ke ranau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anak Jimmy Jalia ianya ketua section perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek RUPIS Resident bab bagi menua kita di Sibu di tahun depan Puan mari ya. Selamat tengah hari.
8: Okey, selamat ngali hari ngagi semua kita peningal.
4: Ya, terima kasih boleh datang ke mini studio kami nah.
8: Okey, terima kasih agak nyemput kami lah hari pejabat residen.
4: Ya, Siti agak aku merek tabik puji ngagai kita hari RUPIS Resident ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang ngagai Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu ngau Switzerland.
8: Yes. Dan Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
4: Masuk semifinal nah. Puan pu milih ni?
8: Laban kita itu induk deh.
4: Ya.
8: Nemu akunya. Niti angin nak.
4: Niti angin nak.
8: Aku subat sikit milih Germany. Udah meli baju. Kak meli baju Germany. Mana kalah ke Germany. Dia tu. Medak Argentina kuat. Laban kita induk. It's either Argentina or England.
4: Ya.
8: Nam dia tu. Susah ke England. Laban dia tu. Ya, ya mesti betul bersatu dengan Argentina.
4: Oh ya. Laban dia udah ngalah ke Norway pagi itu tadi. Norway pagi tadi.
8: Then dia tu kita nganti Spain melaban dengan pada Spain melawan France.
4: Ya.
8: Jadi dan mula sida tu lepas itu kot-kot magang deh.
4: Ya.
8: Dalam mati tu tukar meh nama Argentina France
4: kah. Lepas jadi ngah aku bisa pramu hari UPI Residen kang aga World Cup tu secara final live bat dataran di tu.
8: Dataran di tu jadi practically kami tu tadi bersih berandau ngah datuhi DSS kita jadi yang ada yang ada problem. Okay, but lepas itu ialah akan nak dibuka. Lepas kita nganti 22 kita ke hari Sarawak. Yeah, saya pun di Sibu. Jadi nyak pun akan digagak oleh sidak resident office ga.
4: Yeah.
8: Jadi 20 hari bulan yang akan World Cup nak final World Cup.
4: Yeah.
8: So kita impu pentas utamanya nade dikena. So we take this opportunity untuk kita ngagak kira ke bakal final medak finalnya untuk orang Sibu bak dataran tu lah yang yeah. kita impu pentas.
4: Ya, yeah, maku mereka tapi puji. Mana kita sudah bak upi residen telapan sudah ya nan sike ngenulok ke rakyat deh. Abah semua pengawal. Lapan tu kita mendak bak program Sarawak Sarawak ku sayang. Kita mendak tanggung pengawal upi residen terbesar. Boleh kunci kini puan?
8: Okay. Laban SKS tu, Sarawak ku sayang tu, ya sigit digagak seluruh Sarawak. Jadi ketua ke ketua yang nyelaras waktu itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit, Denyak Sibu. Yeah. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat ketika Ramadan eh. Laban kita itu kat medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu Sibu Sibu lagi lead lah. Halid dalam banyak orang tengagai SKS kita itu.
4: Punya kota agai leading 86 ribu lebih.
8: Oh, jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Yeah. Bukan ke kita merah, oh mesti bisi
4: petik. Betul.
8: Nak, tapi kita kat medak. Kita terima kasih dengan orang Serikai. Lepas orang terdatai, hari Serikai, hari Muka. Ini kapit bisi ga. And then, jadi kami tu orang petik pejabat residen Sibu tu, kami banyak ngempuang balak agensi. Nah, bagai RTM is one of our agency ga. Nah, so kita bergempuang semua, orang kita buat Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86 ribu tu bukan residen Sibu aja.
4: Betul. Nah.
8: Semua kita perintah yang bisi buat Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi, kami nadai banyak pengeliku ngatur ke SKS tu laban tolong bantu sida daripada upis-upis perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami meri baka kami meri kebebasan ngagai setiap agensi tu tadi ngagak aktiviti kita ampu. Yeah. Maka kita RTM tu kita bisi konti ha? Kita kami nanti kita mada kita ke interview sida YB. Kami nulung kita ngagak. Ha? Kami meri masa kita ke kita ke interview kami pun resident. Kami meri masa untuk resident ngagai kita. I think resident bisik Dato' Hi bisik pokok kali gitu. Nak kita
4: ya, betul.
8: Ha jadi utainya ya yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisik bertarik tali macam tadi Nike wall climbing.
4: Ya suka rakyat bagi
8: suka rakyat. Meri ngagai sida mindset. And then it's very kategori fun walk, fun run. Very successful lah kita berjaya magi yang lebihnya mah tadi lebih kita boleh nyeraras ngelempuang kita semua.
4: Munyo kota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933 empat data lemah itu gila nak data 100,000 ne puan
3: dan penutup
8: ya lagi. Penutup ya i peraduannya dianti orang i peraduan lagi kita akan ngumum 4.5
4: ya
8: jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing jadi lagi bisik 11 10 itik untuk sikal siti untuk sikal elektrik. And then di CTB pedakku 65 inci. Bisi manyo lah electrical sikit manyo. Jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sibisi datai 100,000 tu lagi.
4: Betul nah tau ke ngeluwe kini nya ke dari
8: kita nak. De malam pun manyo orang konsert rakyat dah.
4: Betul. Bisi nyangka samut ke cukup mana berkata puan.
8: Nada paling-paling lah residen kumada. Kita puas hati nanti kita boleh 30,000 kau ya. Jadi sida simu pun berkenyak aja pun berkenyak gak kita mesti buat 40,000 50,000 tapi nak nyangka pagi tadi sida mada kami mula-mula sida mada mula-mula 50,000 okey lead 79,909 kau sida ya sekali matu tadi nyu 80,000
4: nyu udah ngeluai
8: ari udah ngeluai ya.
3: Terima kasih kali ganda
8: terima kasih yang orang Sibu orang Kapit orang mi apa te orang muka orang tu mampir tu dah datai lah
4: ya. Udah nanti kita meda hari segi orang dagang pakai sidak ba Sibu Kitchen ngau sidak ti apa gagak kasih pengelanik jari ngau produk-produk bukai ke dijual nama kini utai ke dikena kita ke jadi orang ke ngatur program Sarawak ku sayang tu narik hati sidak rangsang ke ngau ngambil bagi bakal ketiga hari itu nah.
8: Jadi orang te berjual nan
4: yeah.
8: Jadi sidak orang berjual tu sidak ya tu data ngau MPUB okey majlis majlis usahawan Bumi Putra ha sidak itu tadi memang diberi asaiku sidak ya sigit diberi nama-namanya fees yang nak namanya nak nambah lah kok kita ya. Ha, I think 100 to 150 mana salah ku
4: lah. Asari lah.
8: Nak tiga hari.
4: Mana salah ku. Boleh aman nak.
3: Boleh aman.
8: Mana salah ku lah nak. Correct wrong. And then tu tadi kami ninga sidak ya the malam hari 1, hari 2, hari 3 malam tadi asai ke bisik nyukak datai satu lebih ribu untuk sida semua.
4: Apun ai mai
8: mah. Oh, hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, urang tengaga keringkamnya. Ya,
4: keringkam?
8: Ya, cak boleh 13,000.
4: Oh, puan Zaida.
7: Puan Zaida.
8: Utai makainya orang tengaga ayam berempahnya sampai 7 kali nambah.
4: Ya.
8: Mesia sigi manual sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sida yagi di dalam kitchen kitanya. Sarawak kitchen, sibu kitchen kitanya. Agi lepak, agi rupai. Nang beruntunglah orang yang tengah nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu. Lepas si Datuk nadai ukai orang yang bisnes besar, si dak bisnes kecil-kecilan. So at least kita bisi mantuk si dak dari segi penata pemisik si dak untuk bulan tu lah. Bulan tu. And then kita boleh medak si dak yang tengah agak dessert yang daripada rumah. Yang dari si kedai, they come over, bisnis stall. Si dak penjara. Tadi aku kat beli keripap apa frozen ya.
4: Frozen.
8: Nada lagi.
4: Tapi udah tak.
8: Kemarin ya.
5: Aku pelabak aku ke penudai lah. Yang mata aku sitai dah dia tinggal aku ya.
8: Tu tadi pau ya jam beli aku pau puak namanya apa namanya kacang hitam kita ni. Yang ada yang bakal karinya dembia puan nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya gak bisik stall sida ya.
5: Harinya orang boleh ngelala dini produk sida ya.
8: Nak digagak oleh sida dalam penjara punya sida banduan. Itu cara kita nyukung sida ya. Awak ke sida bisik bila sida keluar sida boleh ngagak bisnes bekenya. Bekenya lah cara kita mantuklah.
4: Ya. Ke penudi sekali tu puan lagi. Mak ku kak beranau ngonuan tu kebenaran. Tahu nyak menariknya kita berarti ke empat program Sarawak ku sayang tu ngagai semua kita 80 lebih ribu ya kudah pagi tadi ni empai ke empai nak
8: nyampai jadi utai beka SKS tu laban yau kai ajak kita baka ngagak konsert bekenya nak tang kita bisi mai ba manyuh kementerian jabatan hari UPS kami pu sida DO semua DO daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kerangwit. Jadi sidak yang bisik magang booth penghematan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak. Nanti kita bisik masalah kak ngagak perubit, nukar senapang patah. Kita madah ukai kita kan ngagak kita kan nemu ah kita kan nemu kak kita bisik megai senapang patah pai kita terbedau di perubit kita kati cara kita oleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan gak? Nyeri ciak kita sehat kan dak? Kemari premium dan madah kita sibuk tu. Secara nyaknya obesity magang kira ke bekaku tu termasuk kata nak
4: aku ketiga
8: aku masuk mah lawan ti kita medak nak kita masih butuh kan nama kita tak obes bukan kemadah nak kita tu nintiang bulan bisik festival makanan aja ja kita penuh
4: dia tu pun penuh fast food di Sibu Jaya
8: nyaknya kemadah kati kena obes ya tapi nyaklah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sehat lah kan salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita. Tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datai bertanya. Ya pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ngecek lisiannya. Masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal probet apa ya kini. Kak ngagai anak angkat kini. Udah nyak ngecek yang pun kesihatan. Pergi yang ngagai kesihatan. Udah nyak ngecek ya SKS. Ngagai ya Kementerian Kebajikan sidak wanita dia. Jadi semua tu dalam siti tempat dia. Nada nusah ke sidak yakin kita. Jadi sidak maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai tapi sidak at least sidak bisa idea. Kini tuju sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan ni lah. Tu checklist ya. Nak sidak kuangkuit, kasihan benda bala kita di rumah pancai deh. Kuangkuit. Sari tuk nak baik pulai baru mansang baru tak berkenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu sidak diberi checklist. Tu baik kita ibu, tu baik kita ayah. Awak ke kita nak kuangkuit, nak kasih ya belanja sidak semua. Nyak kata kat diberi kita ingin bala orang kira ke kita ibu orang Sarawak lah Sarawak ya, kita
4: itu. Nyak Siti Rana aku cukup mana boleh ngenuan puan tengah hari itu muku ngenuan siku hari orang ke Madok Kiru atang munya ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di Sibu
8: mesti kesokong kita
5: sokong ngakai kita. Terima kasih ya tuan.
4: sama. Jadi tadi nen hana yon bingau ibin nah. Karena ke terubah kami dua bukulai ngau temui kebisi datang ke studio mini kita yang berusaha Puan Maria Naja anak Jimmy Jalil, ianya ketua section perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek pejabat residen bagi menua kita di Sibu. Ila bertemu baru ke Puan nah.
8: Ngau ngenyak peti lalu ngake kami pavilion pameran dia bisi kompia ngau apa ke kue baulu pri beri kami
4: ingat ini nak obes kita
2: ada ngawala kita kira kelinin ke sidak buka itu
5: kuang mana
2: Puan
5: yang kuang je lah
9: asal ke ke Sibu tu
2: okey uli masa kau hari kuci yang berapa jam ni Puan
8: apa tu ngena pen bonio
9: kau lagi mak kami mai dukun MA
2: terbaik nen okey terima kasih Puan Maria terima kasih
4: ya dulu ngok kami dua nen lagi antek dunia ke kami bisi sikut dagi temui hari upi sebetana betupek bermenua kita di Sarawak itu tang nade ngawak barang maya dua ratai nge nge merek signa ngagai nuan eh
9: okay.
4: Dulu lagu au kena lari yu dulu matau nen au
9: okay.
4: Au denya ante udah lagu tau ke alu kita ke nen
9: okay. Nya tadi siapa Lucia ngau mang
2: Kira main sitik lagu Dato Nen kita mai temui kita berandau Nen au kami di tu masa sitik lagu.
9: Ya. Okey diam meh. Au tu bah diam meh.
2: Okey.
4: Lupa derempau nah.
2: Lupa derempau. Kau
4: tu berdua nak kau nak benar
9: kau. Aman ah. Ni ala makai te pri aja seduai ni.
2: Yang kuang bulgen nen, pama dengan saya perut dua kita empat dia kenyang, ya menyang.
4: Kami pun kami dua dah makan es krim, saya lengan.
9: Kami semua ketua ngajak mana?
2: Apa? Nas saya anjung lagi gambar.
10: Anjung kita gambar aja.
4: Premium.
2: Saya lengan.
4: Tanya namanya.
10: Kemarin pau
9: berangkat cia. Badau dia kau cia.
10: Ada bye. Ice krim. Badau deh. Badau.
5: Yang kuang ngajak
2: nih. Main lagu dulu.

0: na ulia menya ne na re kongau ne
1: re pengau me au
2: okay ini yang jak menen
1: Ini cerita ya kami semua
0: cerita.
1: Ate yang kena ku aku tu ni laban ute tu dekat datang nyegang bakitai ba menua kita di Sarawak ke penudi sekali lah di Kuching anang amoi peluang nu amai nyelau.
3: Ngau.
1: Laban panas penabang mai kipas.
0: Hujan pa laban au nen.
3: Ngau. Bukan lama aku nyebab au-au ke ngau-ngau ke main mah hutai kena uliah ke dah tau mal nyaga pengerai ke dah tau nya.
0: Nuju pengerai ke kita?
3: Nuju pengerai ke aku tak tahu.
0: Munyi kepuanya tadi ngiga ya ke ulian nuju pengerai baka sayur.
3: Ah betul ke ku ya?
0: Salad ku ya tadi deh.
3: Au, bisa temuai ba seruai dia?
0: Abise nen.
3: Au terus ke dia ne? Au.
0: Au ngonya temuai kita ke ba mua ku tau atau pemesai hari upis sebatanam betupe tu nen habu gulai ngau kami dua siap betunga mua di tau ke nuci mata atau begulai ngau tuan kita di tau ianya tau ya Encik Andrew William pemesai hari upis sebatanam bagi menua kita di Sibu di tau selamat tengah hari tu tuan Andrew. Aku sama ngale hari
4: aku Andrew Ilyang ngari pejabat pertanian bagian Sibu lah.
1: Aku kediri kita tadi ni tuan.
4: Kira kediri kira tu wakil pengarah kami lah kena saya situ.
0: Okay nama ya kediri tu pelabak aku laban menyiko kita. Maya tu sida ia pan kiru benar gak ngatu mayo macam pengawal tu ne.

0: tuan Andrew. Dan terima kasih lagi tuan-tuan. Uli yang limpang ke jemput datai kita berandau dengan kami sebuat ngambil ke balau kita di luar di depan nemu lebih silik lagi berkawal dengan lebih lagi ngawak kita buat upis bertanam di menua Sibu tu. Ngambil ke nerus ke randau tu tu tentu ya gerai sorry tu tuan. Bedak aku kita tak bedak buat live kami di Facebook Sibu FM jam ke dia tu. Bedak tuan kita ke duduk bertunggak kami ngenap baju warna purple tu.
1: Ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunnya koranau kita hari belakang tu tadi. Sebut aja upih bertanam bertupai. Dan sige nemu kita tengok pengawal yang tadi. Nanti ada banyak event kebesai, program kebesai bakal SKS tu tadi. Nyu ngadu ke pemakai. Amunnya kenuan kelimpah rinyak nama kini tengok pengawal kita kenyadi jawatan kuasa dalam SKS tu.
2: Sama lemai semua. Okay, jadi Jabatan Pertanian tu segi selalu ditugaskan dah nanti nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai. Jadi kami itu tugas kami itu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya berkhasiat nak basik lah nanti ulia. Jadi laban program tu kadangnya tak tiap malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami itu perlu milih makanan yang sesuai lah.
1: Ya kepatut dengan kebalas dia kegawak.
2: Betul-betul.
0: Banyak tadi ngenang tanggung pengawak kita berprogram Sarawak Ku Sayang lebih lagi dibagi menua kita di Sibu laban di Kapit sebab pan kita megak ni tuan ya, jadi kita akan ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu berprogram Sarawak Ku Sayang di Sibu berkini kita ngatur pemakai yang ngambil ia umbas ngambil ia kira ke keman meh ngau bala ke bisik gawa apa yang megak bala ya, raban VIP
2: ampit deh. Kami bisik banyak siri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerjasama lah dengan fokus person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk kena bertugas banyak SKS tu lah. Jadi kami akan finalize sudah akhir dengan semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah bisik diisi disediakan kami Google Form lah kena sedang isi maklumat sidak lah yang kenyamai. Jadi nanti mesti maklumat secara digital bagi tu nyamai kita yang memantau nanti isi nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisik nambah bisik kurang utainya boleh dipedak kita dia. Kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ke bisik tadi mangsa disebut tuan tadi.
2: Jadi untuk SKS Sibu tu kali pertama lah sebenarnya tu kita mekanisme pembayaran allowance petugas melalui SKS. Sebedau tu semua petugas SKS tu diberi pack food. Tang basibo tu kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi ngagai deserve ngagai VIP ngau petugas ke polis lah. Lain semua kena SP.
0: SP global out. Ala banyak kita ikat nuju digital.
2: Betul. Jadi nyak sigi selari ngau hasrat kerajaan kita lah ke go digital.
0: Cukup mana agaknya nanti di pedak kita ini sia. Laban nyak cara ya ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
1: Ya, gila nak utai lah nyu terlebat dia tuan. Anyu pula ngai ranau kita laba tengen ngerampah bisi enam stesen kita itu tadi tuan ya. Apa kau en fikot tu tadi. Sebenarnya nanti kita mendak upis tanam betupek tu tadi nak ngira bagi menua Sibu di Sarawak itu kita mendak sidak ya atau ke kita selalu ngau ba agropes. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak Ku Sayang. Nama kini bisi bida kini dia sai kenuan tau ke bisi utai ke degaga kita berbida SKS ngau agropes nya.
2: Okey, basic gak perbezaan mimit dari segi tujuan lah. Agrofest tu segi spesifik ngaji pertanian. SKS tu ya ngaji semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti agrofest kami basic ke produk-produk boleh dipetak secara fizikal boleh di display untuk SKS tu laban semua agensi basic. Jadi kami perlu optimize ruang. Jadi semua hotel services kami digitalize lah. Jadi basic QR code semua namanya lah. Jadi nanti basic data counter kami semuanya boleh di scan nak QR. Handphone terus ngegi website kami dia tu basic dia servis utama kami iaitu e-tani lah.
0: E-tani.
2: Jadi melalui e-tani tu manyuh lah siapa-siapa ke ngak kak dalam urusan bertanam tupik tu meng-register ngau itani. Jadi hari tani itu lagi kami oleh capture siapa ke udah daftar. Dan kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya. Adakah ya basic kriteria ke oleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri dari petani biasa ngagi petani komersial.
0: Ke mana itani udah tu kita tahu ngagi itaninya di tuannya amat ngerampas sama metua Tunisia. Jaku kepenudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 5 station kebuka itu sari tu.
2: Aku beri terima kasih ngagi penganjur jabatan pejabat residen ngau semua agensi ke meri kerjasama ngagi kami. Terima kasih kak beri jemputan datang ke sesi itu. Last kali meri terima kasih kepada semua orang ke penatai ke SS kali itu lah cukup manyoh sekali kali itu. Terima kasih kepada semua terutama ibu pejabat kami lah segi meri sokongan padu. Jadi saya kak ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datang beri sokongan ngagai SGS kami.
1: Terima kasih. Sama-sama tuan. Asai ko nak kalau tumu ga mari selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak. Baru next week.
1: Ya, terima kasih tuan. Jadi nya tadi randau ngatu mai ti kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari ke tengah hari tu di nya Sarawak nen. Akhirnya ke nyu genap ngau kami dua itu au bre awak ngai kita ke. Dikal kita baru nte nya mabisi peluang kan te aneh nemu ngalau ke kami jam.
3: Au capu baru sih dah 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, di tau baru kita
3: ialah
0: Rami.
3: Ialah ni ngah ceritanya gak? Kita ya terus ke Miri. Okey, jadi kira mayu randau kita ini sarito anda ngacau kita terus. Yang
1: mana ke?
3: Ya nyu rancak sih dah bersibu dia. Mayu mai cerita, mayu mai program dia tu di sibu nih. Lucia ngomal.
1: Mayu aku benar tang nyak si tek hari program kebesai ke benua dia tu di
3: Sibu. Ya, nyak sorok ku sayang ke di benua tu hari ke penudi serito di Sibu ne. Okey. Jadi kita terus berinang lagu ke sekali tu sebenarnya kami di Miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: Jelah lata jua keling menua. Jadi merit selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita kelebih lagi kita sebuat nyamar ngau Lucia di Sibu, nian di Kuching, pemegang Ibin di Sri Aman, Yun di Bintulu ngau Hana di Limbang. Pemegang terima kasih ngagai bala peninggal kita laban udah milih kami di YFM Sarito bawa awak ninjau Sarawak. Jadi di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekadiatur ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu. Ini berita Miri International Bike Week 2026 di sadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Pelabak oleh ngedegap kagi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lomba ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di ke rindu. Jadi ia mansut ke jakutnya Baum pengarang berita pengudah pengrami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau pengeraka guna hospitality ti oleh matak mayu agi temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week 2026 tu terus nyari penguat ikonik ti ngangkat ke kelebih gitu nama di menua Miri tu berengat antarabangsa kelimpah hari ngerapit ke kau komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengerta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei Darussalam Singapura ngau Indonesia. Ini berita ke cuba dikongsi kaku ini berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua tu atau ke program kedua ke bisik diatur di Kenu ya balap ringa. Jadi itu berkawal dengan program ianya Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2026 ke dekat dia tu ianya PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam aktiviti ati kerinduk ke ati ngantik kita. Jadi yang kaum bisik program pekit budaya lomba ngau main rakyat pemegak bisik pekit pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayuh agik pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayuh diperansang datai ngagai Carnival Rindu Ati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal ati serta nyerakup ke komite. Ini berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita ada kemen yang ke program ini bisi tiga itik promo tu ini berkawal dengan program kecubah tu lagi ini program uji bakat bintang kecil dengan bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke program Baram Regata dengan bintang Baram Regata.
1: Zone Activity Y Miri Katinuan bisik pengelandian berlagu oleh berlagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biar tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman P. Ramli domeh peluang nuan panang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 tidiatur RTM Sarawak pandang ke penau diri buat audition bakat online online untuk program Bina Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di Diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantua 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketau Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon ngau address. Anang mulai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kedigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tingrino kati di dekat diatur Baka Prau Kayu Ngau Powerboard Pekit Prau Berias Konsert Pepaduan Malam Kebudayaan Ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026 Berjalan Pepala Mayuh Tau ke Perarakan Kebudayaan Hantai Meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026 Bak Dataran Manudi Di dekat ngericah lagi pengeram itu Buang Pekit Lumba Prau Kayu Ngau Powerboard Tau diambil Bak Pejabat Daerah Manudi Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya Tau register diatur Seberau 17 Julai 2026 Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang nuan. Berserimai ngau Baram Regatta 2026. Amiri FM. Dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Go. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Ya, nyak yang nian tiga itu promo inya bintang Baram Regatta Baram Regatta ngau nyak pekit bintang kecil ngau bintang Piramli itu. Jadi mulai baru dengan nuan di Kuching nian.
4: Ya, terima kasih dengan nuan B nyari kita terus dengan nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih nian. Jadi sebenarnya aku mai kita ninga ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

0: kai utai kita nang ambil tai orang nenen tahun jadi kena kita ngepun ke berita kita relevan tu sebenarnya kemarin terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu Bintulu ngau di Miri nak tinggal megang bala peninggal kita ke besi tinggal kita ya bawa Ninjau Sarawak yang di sarito 12/7/2026 jadi ngajak kita gerai magang. Ini datu aku dekat mic kita serta bala peninggal hingga ke kongsi berita serta sekedar aktiviti abak menua utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Jadi keterbaik aku dekat berkongsi ke berita kita di Limbang ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup pengelikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengantan komuniti abak kandang Dun Bukit Kota majak cakah dipercalai ke dengan pengawak berjalai ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Kemegak Kaban Konsia Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngagak tebing sungai di Kampung Sungai Poyan di Pejalai ke, dikena mutar ke penanggul tebing sungai Tusur di ngujuang ke Sungai Limbang hari risiko ti balat lagi. Di projek tebing 250 meternya, dipejalai ke nengah agih belanja program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di renggat kedua, ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagai agih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbaik ngenyak, ia medak kampung Sungai Poyan abisi penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi dari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak engau negeri Limbang. Jadi ia megak madah ke diri dekat minta ngagai opis parit engau tali air DID berjalai ke pengawak mersi engau ngintu sungai engau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbaik ngonyak, Dato' Dr. Rahman megak bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayaan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya, pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina dekat nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngaumain asal komuniti kedayaan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temuai budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adi bila peninggal semua, adi tu aku juga berkongsi ke berita kita yang kedua. Ianya berita kita di Lawas. Ianya pelajar engau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri baru. Jadi Raban Nembiak di Lawas dipinta nguna mayuh macam peluang pelajar engau latih pengandik kebisi disedia ke perintah Sarawak dikena nangkup guna pengerja pengawak industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Kunci Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelugumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engau pelajar engau pelatih takut anduk baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engau pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi mensia. Di Kuya, pemansang sektor bakar hidrogen, kuasa gadung, ekonomi digital, pemintar tiru AI, semiconductor, engau aero angkasa dekat muka peluang kerja, penatai pemisi tinggi ti patut dikerebut peranak Sarawak Empung. Yang mudah bunyinya, lebuah berjadi ke Roadshow Carnival Pelajar Engau Kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2026 di Hotel Tit Terbilang di Lawas. Jadi, bila peninggal semua, tu aku juga berkongsi ke sekitar aktiviti di dekatnya di Limbang. Gitu. Oh. Jadi, keterbaya ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Jadi, mensia mayuah, dipinta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kedayan ti diintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih pengudah musin ngetau. Jadi dia tahu pengeram itu udah nyadi Palandur Community Kedayaan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawal ngetan ke adat menyesal ngau pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat bersarkup serta ngelaku ke limbangnya di palan dengan temuai budaya. Jadi sepamanya 3 hari pengawal itu diatur bermacam pengawal itu di tinggerindu kati udah diatur ngambil ke ulih di perindah ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyuh atau ke malam ke bala mayuh reti ya tadi. Jadi mesti mayuh dekat di perindah ngau pekit alai kapol, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan atau ke pemandang main asal di pemandang ke seni ngau main asal ke nyelai komuniti Kedayaan. Jadi alai kapol tu tadi ianya pekit kumang tadi. Lalu pekit alai bangis nya pekit keliang ko kita. Oh, jadi kedua ya nya pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos engau malam main asal ti bisi pekit kepala kapo tungkup ngagai orang tuai. Gambaga pekit kepala bangis atau ngagai apai atau ke indai ngau apai inti indai tadi pekit kepala kapo ngagai apai pekit kepala bangis. Lalu pemega bisi datur ke mega ngemandang ke main asal engau persembahan ari artis ke bisi di kangau. Jadi perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ianya engau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 atau ke pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan. Kedekat mada pekit Junjung Kedayaan. Junjung Kedayaan tu langkau ke kita ya. Langkau ke dendur kita dia nanti kita rumah ianya tadi Junjung. Dan tu tadi Junjung tu lebih ngagai dua mereka kita lepak kita mereka kita nyo lemai hari duduk di langkau kita ke kedah gagak kita langkau mana tadi lah. Lalu pian mega si datur mega punya pengerami berjadi ke simbolik IFKSCL 2006 lalu bisa mega diatur ke persembahan budaya ke persembahan main asal ngam mega demonstration main asal kuit anugerah ngam pian mega bisa mega diatur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrationnya dia pemakai asal serta cabut tiket bernasib. Jadi nama kita nen nama main asal kuit tu trek. Bin nan. Yon nama bin nama yon. Bin nama nama bin.
1: Ndak nama.
0: Cial nama cial. Nan nama nama main kuit tau. Nanti kuit ko kita iban lain lah. Ko madah dulu ni tiah ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita trek. Yang ti kuit ko kita di tau bisi dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan urangnya ke kanan nak ngetu-ngetu
1: teh kuit-kuit
0: nah nya nya penemu kita iban nah ngam mega kuit kedua tadi kuang kuit kita ya penyakin kia-kia boleh mansang nya kuit kita tang kuit sida atau tadi okay kuit boleh mansang nah tadi kuit sida atau tadi ngena nomor eh nyi kada kita kita nyebut tempurung kelapa atau tadi nah tempurung nyor tadi
1: tacau
0: tacau nya ngena tacau nya jadi tacau nya tadi di belah dua. Jadi belah dua dia di tengah tacau tadi dia agak lubang mit tadi. Tanya utanya maka moga bunyi kita nguyes utanya tang ngau mata tutup. Mata tertutup nguyes tacau orang ke dilaban tadi. Orang ke di satu tadi. Ya besi oleh main duit kau
1: yang kenya.
0: Kira ke mungkinnya nanti kasih yang tadi ditikau kita itu nanti main pangkau tadi pangkau kita itu tondok pegai mengai tacok derempu dan tacok urang ke di labang tadi bertanah tadi mata tutup aman nuan uliah ngair kenya tadi kena tacok urang tadi nuan menang nanti nada uliah dia baru nuan laban baru nya tadi udah dia main tutup mata
1: tahu anjuan ya, tutorial
0: bisa lagi kita menda YouTuber gitu nah. Awalnya dia aku nampung baru jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawal perundang ngau pekit tadi bala penumai mega dekat berpeluang ngelala ngusiliak ge budaya komuniti Kedayaan nengah pengawal mandang ke apa makai asal ngau main pasak asal jadi kelimpah ring ngarapit ke kawal ngau komuniti Kedayaan dari Sarawak Sabah wilayah Persatuan Labuan ngau mega Brunei Darussalam. Jadi apa pengawal nyemengi kaku tadi anak mai peluang lagi kita kedia di Limbang di Mirim ga siapa aja dari Sabah dari Labuan dari Brunei pun tadatai nemuai gitu sebagai dari pengalami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi ada time main dari sebilia. Lalu ngau penerian ti sebilia ngau berkawal ngau pengawak tu teka ngau pengalami tu. Kita tahu berlipun dengan Nordin berlumur 019-856-3545 teka Facebook berlumur 0138236036. Ya tadi tentang program ini kepada dapur. Jadi itu Siti itu kurang berkongsi ke Siti pengawak tajak kita itu dia itu menyukai kita makin hari makin binsur makin majak tuai ke kita itu dia itu nenen no balakaban nyok kita tadi bisa datur ke hari upis pengerayan pun bisa ngatur ke kimpin jom PK B40 tu tadi jadi mensia mayuah kelebih lagi raban B40 di lelau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lelau ngakai ndak berbayar ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia menyuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit bakal kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau megak cancer. Jadi dengan program tu peserta bisa peluang berperiksa pengerai nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu oleh orang ke risiko complication penyakit serta mengendar ke pengawal berobat berengkah temu lagi. Jadi berindah harinya mensia mayuh kepatut dilalau anang muai peluang bambil ulih hari perengkah guna kebesar disediakan anang nanti diri sakit datai anak nanti dia sakit nanti dia sudah sakit baru ke nganjuan diri nanti dah bisa simptom tadi tahu nganjuan dia pun ke hospital ke klinik ke semak tadi ne. Jadi datai berpersal namun status pengerai diri lalu ngambil singkang kecubah menuju penghidup tiba pengerai lagi. Jadi sijual PK B40 ungkup klinik pengerai indai ngonek ungkup di limbang di tau di perambu nitih ke ribulan ianya kena 24 bulan 7 2026 tu ungkup bulan 7 tu tadi. Jadi salinya nanti kita berdaukan nanti atau kena tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansa yang ngagai klinik pengerai indai ngonak mit di limbang minta dulu ngau kita berjanji dulu meh ngiga berapa hari bulan ke patau ke patut di maya kita nurun berpersal pengerai tadi. Jadi ngai kita ke bumu atau ke B40 tadi. Ika patut saya bisa pedih bertubuh tadi tahu anjuran rempo anang madah ngai nurun ke hospital tadi anang ngai berpersab pengerai tadi ya tadi sentang jom PK B40 tak ke kempen jom PK B40 jadi itu kalau berkongsi ke kempen merik darah au kempen merik darah nya ari opis transfusion darah limbang mai orang mayuh sama bagi diri engkau pengawal merik darah ti diatur di limbang jadi kena 19 bulan 7 2026 ini kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ia ke diatur bak Masjid Baitul Iman lalu orang ke ngatur dari, Raban Masjid Baitul Iman pun jadi apa yang kena berserimai dengan hari Sarawak itu mega kena 22.07.2026 ia kena hari 3 berengkah jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat diatur bak gereja Anglika Sen Mak Limbang ia ke diatur hari gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang lalu 26.07.2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak UPS MRC Limbang Empu. Jadi bekas lama ke dipadah kaku jakut lalau atau jakut tangkan nanti tadi ingat sebedau ngamrik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam jadi ananda kita mesti kan isi perut dulu atau makai dulu lalu pihak mega anan ingat mai tinggi atau ke kapung lalau jadi pengawal ngeregister kemudian ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi penerang ti siliak atau penerang ti terang atau telefon ngagai upis tabung darah Hospital Limbang bernomor 085-214-263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya, tadi berkawal ngau pengawal merik darah. Jadi dia tu kurga kongsi ke jika penudi ya. Naga pemudi bisik kita buka lagi telefon saya baru. Tadi tu hanya hari teko bersembah ngau hari Sarawak 2026. Hanya sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran bersembah hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang dekat diatur 22 Julai 2026 yang kena hari 3 berengkah jam pukul 9 pagi abah gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi Raman Kristian ditesau sama belak enggau ngeluk ke pengawal bersembiang tu ialah. Jadi nak tu dulu nen ada perkara tak berita di tungsi kaku hari Limbang yang ingkap si awak lagi atau ke nampung baru berita kebukai lagi nah. Ya. Yeah. Baru ngin wanen.
2: Terima kasih Hana. Jadi hari Hana kita ke Bintulu nama kini berita ke dekat di baik Sharon terus ke dia Sharon.
3: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita berperinan dulu. Ngau Siti lagu hari Jennifer Jack Cemburu.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi yang berit selamat ngalihari ngengkai nen di Kuching ibin di Sraman ciang ngau mar di Sibu bi di miri ngau hanah di Limbang ngau megak peninga ke bukai ke benung mendiang ke kita jam ke diatuk jadi berita keterubah ke dipungsi kaku hari bintulu ianya asal itu hari kepenudi pengerami pesta sebawah 2026 lalu kebenar ya peninga pengerami itu diatur bak pengelamak 10 hari belah buah hari 3 hari belah 7 tok kemarin jadi sari itu menyukaku hari kepenudi lalu mayuah bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat pekiat ratu ibu kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebauh bike show battle of the band kami megah hari Bintulu FM bisik muka both tak ke konti YFM Bintulu jadi asal itu mengkari kemudi kami kru kami ba sebawah dia ngau sebawah powerboat race lalu pian megak sida ari upis JPJ bisik muka kaunter mindah kin kito asal itu bega ke punudi jam pukul 3:30 lemai tu lagi ba palan ngengkah ke kereta ba pasar sebawah Bintulu lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngau mayar compound semua kecuali kes blacklist ngau meresa perangkap pengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah pian mega kelimparinya dia sebawah agrofest bisik diatur pelabuhan hari 10 hari bulan 7 atau kemarin serta serita muka hari kepenudi lalu ngelansa atur pengawak baka pameran agensi perintah persekutuan agensi perintah Sarawak company swasta ngau usahawan tani dia bisi 43 itik booth tau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah 15 agensi swasta ngau 16 usahawan tani bisik mega sebawah kitchen bisik 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah bisik kursus gagak sos cili ngagak bajak organik ngau ceramah berkawal ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana bisik pekit bakal pekit ngintik undang the voice of sebawah yang pekit keroke pekit ngagak kasam ikan tapa pekit nyurak ngau persembahan artis tempatan lalu bisik mega sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai kaban kunsin negeri adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi gereja Metis Iban pasar Bintulu tadi lalu yang mega sama ngambil awak bersembiang dia sambil ya ke ngabas projek ngangkat manah tik di pelanja hari baru program transformation menua pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia jadi pengawak ngangkat manahnya tebal lagi ngawul pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi sepan nyempung ngau Indo LED wall panel display ngaunya palan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsi lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang megah mansut ke jakuk madah pengawak tu dikarap ngambil ulih merik penguntung ngagen biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Ya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Sriaman.
2: Okey, terima kasih Kucing. Sebenarnya berkongsi berita dengan kita. Selamat tengah hari dari Genap Station. Jadi kita mendiang kita dulu. Sebenarnya aku berkongsi ke berita hari bagi menua Sriaman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada PDX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau

Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik hari YFM Seraman. Jadi Siti itu berkawal dengan program yang kedekat diatur dalam minggu kedekat data itu berengkai hari hari 1 itu 13 hari bulan 7 2026. Jadi itu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lisian nginang uduk diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Seraman itu, perumahan di pasar Seraman. Jadi itu kebenarnya pengawal ia kediatur Upis Pelilih Menua Seraman, Upis Pelilih Menua Seraman dengan kerjasama Upis Servis Veterina Sarawak pihak dengan Upis Veterina bagi Menua Seraman pihak dengan kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi agak kita mesti mayuh di pasar Seraman. Kelebih agak kita ia ke perumahan ke disebut tu lagi kita ia ke bisi uduk empai diberi vaksin pihak dengan empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kirik maya sida ari upis tu ila bisi datai ba perumahan kita. Lalu pihak mega uduk ia kedekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberawa kita di seberawa kita minta pegawai-pegawai ari upis tu tadi di dekat betucuak ke uduk kita. Lalu pihak mega uduk kita patut gerai maya dekat ditucuak pihak mega umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak mega pengudah di beri vaksin tu uduk kita anang asuh yang lepau, anang asuh yang anang lak yang pansut dari rumah kita. Lalu pihak mega anang ngasuh yang berkedayau sebelah luar rumah kita leban yang baru dah divaksin. Jadi pengawal tu pagi lah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Datuk, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lopar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan atau kegenturung-genturung pendiau tidak ke luar pengawal merik vaksin, anti-rabies, microchip yang menggambar lisien uduk. Ia kediatur sida ari upis pelilih menua Seraman ngau kerjasama upis veterina menua kita Sarawak. Jadi nyongkup sari pegila. Jadi hari 2, 14 hari bulan 7, 2026, pengawal tu dekat diatur bak perumahan tau kegenturung pendiau Lorong 3 Jalai Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalai Dabai, Jalai Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Seraman, pihak Mega RPR Fasa 1, Taman Vistagro, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, yang kebersemak ngau kilang, pihak Mega Taman Siang ngau Jalai Temuai. Tu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngawa merek lisien nginang uduk jatuh dari rumah ke rumah di pejalai keberengkah hari sari pegila ngau hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi menua Seraman sekali kenyak dibagi menua Betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi Menua Seraman. Program tu mayanya mujur di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timbuka Menteri Pengeraja Asal serta pemansang Negeri Dua yang kemegaknya di Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pokok Sarawak. Lalu program itu
Bak program tu genturang seduku yang kena pegai dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar tau ke 295.959 ekar tidempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyentuk ke 31 hari bulan 5 2026 upis tanah ngap nyukat Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar hari penyampau nya tadi udah diwarta nyadi rizab komunal Bumi Putra bak baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak Perintah Menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawal nyukat, warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak mereka mesti menyuah ia kebempu ke tanah NCR, ia kebedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kena, ko kaban konsel negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor ya berterima kasih amat ngagai perintah Menua Sarawak biar megang upis tanah ngau penyukat Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak pempu ke tanah dirempu ngau cara betul. Jadi top perkara ya ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita ke penudi di perkunsi

0: Datuk Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur ngulu randau kerikumai taklimat projek rumah rehat betuang tiudah diatur babila awam upis pelidah mian sepawah. Jadi projek ngagak rumah rehat betuang to digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu diatur udah datai bertikas 65% udah digagak. Diadang tembok bertahun baru ila bulan 1, 2027. Lalu pihak mengaku adun N37 Bukit Saban, projek itu dipjalai kengau lancar, nitiah ke perambu, lalu ia sudah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak bak pengawak ngada ke perintah, ngada ke peringkat tambah dipatut, nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaki projek itu sudah dikerandau ke megak, lalu benua dipjalai ke kena ngasil ke peringkat guna terlebih praktikal serta mana. Lalu kuya megak, projek tu ialah dekat nambah ke peringkat guna yang kebisik bak bagi menua tu lalu ia uliah alai bala pemesai menua bermalam lebah ngolok program-program besai menua tesuah diatur dibagi menua betuang. Penambuk ia ialah palantor akan jadi aset penting bagi menua betuang dalam pengawak nyendia kendur bermalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif pihak mega uliah nyukung program-program perintah diatur di tu kelimpah ngemansang kage menua to dudi ari ilak bagi menua betuang. Jadi nitiah ke penerang, projek to berengkah digagak 18 hari bulan 7, 2025 subak hari baruah perintah menua Sarawak. Lalu projek to nyengkawam ngagak 2 unit rumah nur belelak VVIP, pihak megak 2 unit rumah nur belelak VIP, pihak megak 8 buah bilik, sitik dewan timuat 500 ikut orang, pihak mega dewan santapan, kafeteria, upis, bengkel, surau, bilik awam, lobby, store, pihak mega peringkat tambah rekreasi baka gazebo alai endur ngelantang ke ati jalai kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu ia ke bisik nyempulang penatai yang berhormat sapit premier kita menua Sarawak ia kemegak kaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas ianya residen bagi menua betuang Tuan Datu Richard Michael Abu Nawas pihak megak DO pelilih menua betuang Tuan Laga Kueh pihak megak Sekretari Upis pelilih menua betuang Tuan Lister Clement Gui pihak megak SAO pelilih miat sepawah Tuan Denny Liam. Yang berita ke Peludi dikongsi ke YFM Seri Aman. Okey.
1: Ya. Okey, kucing. Terima kasih. Ya, terima kasih ngagai Ibin di Seri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kucing dekat ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul ngauda di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: Nak bama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Ianya tadi lagu kena merindang bala peninga hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawa ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu jadi ke pelasal ke berguna kena ngangkat ke pengelandik nguasa Jakob Melayu kelimpah hari yang ngire semangat petrolisme ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Ianya Nasir Hamid. Yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau sayau ke Jakob kelimpai hari ngemeran uleh nguna Jakob kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kemenayan umpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berJakob ngena Jakob Melayu. Kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peninganmu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau lalu sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur nyerumak festival tu bakal ngatur mayu macam aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato macam sajak lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar nyak tadi pengawak ke dekat diatur pergilah ya berserimai ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi yang nguyang ngagai Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi nitiah ke penerang ke dipansur sapit menteri baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada ke pengawak 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke rapan beranak orang ke beranak ke pukuk orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak tik rinduk kati maya nyailak yang kau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi ke Bihas 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpah hari ngemata pengawak bersiliah dokumen sempekat pemerintah hati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur teng 21 hari bulan yang tu 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peningat mayu berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di kepelasal besar dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengermai berita di Sarawak. Awamnya megat diatur kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulia dikarapka tu setiap ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupia Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga nya ngayan ke perintah Sarawak nang seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpin hari awam besainya SMEC 2026 mega dekat ndur ngatur ngereja jurai praktikal tiap kawa ngau pengawak ngambil gambar video jalan guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berserimai ngau pengawak pengelami hari pengarah berita nasional Hawana 2026. Banyak tadi peningah pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ialah di Kuching ya. Lalu ke sekali itu berserimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan ambil ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tau ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatu pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tau ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya. Jadi batang pengerami hari Bandaraya atik diatur kena merasa mensemaiwa ngemeran gaya penghidup tik berpengerai ngerapit kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Yang raka pekit tu dekat majaknya di plaza dia kena ngerapit kekawa ngemeran semangat lumak ngemain serta merasa mayu agi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengelai dengan lumba ngamain. Jadi 250 ikut orang di sadang ngau ngambil bagi paket tau tik bisiknya dia kedua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningah Sarawak majak negak kependudukan nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih nyeri palan alain 200 Interhash 2028. Nyeri Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mada ke pengelaminya dekat dia tu 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran Lima Penatai kira 4,000 ikut ungau ngambil bagi bak serata dunia. Yang mana aku pun juga minta nyari palan lain dua ngatur pengalami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Nyak tadi semengka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali itu peningat berkawal ngau semengka pengawak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tau peningat ianya berserimai dengan pengarai makai lemai apostolat Iban kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ianya kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai. Lalu ke sekali itu pengawak ke bisnes tu ianya reunion RCIA pihak megak bisnes pengawak tiket nyabut tiket menasihat pekit mantai ke pengelawa gari sidak kindu ke laki ngau bala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengelami itu jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching. Ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2. Dan sebenarnya kita nguyang ngakai lagu peminta antara session. Kita minga ke lagu dulu. Ya, lagu berperindang dulu kita.
1: Dengar dulu aja kok gerah tuan.
0: Ya.
2: Untuk kami di Tau dan Nen bersetuju ini kita di Tau kira ke Kak Nyurut Kedempu Nen lapan kami Kak Nyedia Kedempu ngau majlis penangguhan program Sarawak ku sayang bagi pelilih menua kita di sini.
0: Iya mereka ngau me
1: kira ke nengkak Tau me kita bergulai au bintang pun minggu baru boleh ngau kita ada bisa berlama kami dasar itu jak kenada ini nemuang ke kami sebuah di Tau boleh mutu sikal si. Lagi lepuh nah
3: lepuh kemakin sekalian
0: Uliah lah ngangkut kami sekaliannya dia bantai ke seduai deh lemu na seduai deh ne.
2: Mai tu bantai seduai pada dia. Sekalian dah baik.
1: Sekalian perisa pun dah baik.
0: Sedap.
3: Yang mai.
0: Yang kau ni amar. Ya. Okay.
2: Sekalian passion fruit kata dia kena.
3: Ya. Semua.
4: Siapa melanja saya tadi mar? Cia bayar.
0: Bayar.
2: Nak berguna ke duit bayar.
1: Nak berguna duit bayar. Tukar
5: duit kau nya.
0: Tukar nyawa duit.
1: Semua mah biar kau nak bayar.
0: Nak berguna ke bayar aku ya Ben.
2: Nak jadi bayar.
1: Mana kata bayar nyeliar bergerung apa ngai.
0: Mungkin bergerung kau tahi. Nak munyi tu nak Ben. Sama sama Ben. Okey.
5: Yang jadi tiam.
0: Masalah ni. Nyak tadi Lucia ngomong terima kasih ngagai seduai ke nyapuah ke awak kita ngelah tengari. Jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session. Jadi kami muji kita ke laki ke biar nao laki okay. Mentas.
5: Terima kasih ya.

0: Ya, nya tadi cerita lagu ke di bayi Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau nuan bin.
1: Ya kau, nama tu pasang? Tak.
0: Barang ya.
1: Okay, ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon ke bala peninga ya ke bisi dekat kongsi ke pesan dengan cara telefon 083-3254-36 tajapan pihak dekat Mai Yun tu berkongsi ke pesan dengan hati bala peninga. Cikgu Yun.
2: Okay. Oh, cikgu. Oh, tapi aku dulu lagi nuan yang kuang aku nyawa telefon mana?
1: Okay.
2: Okay, aku macam pesan ke bisik di Kenatai ke peninga kita bak Facebook RTM Bintulu tu. Ana den tu mayo pesan tu ka ge bunta meda main bol kini. Bisa main bol tadi kini.
1: Bisa.
2: Tak tu nemu ka kui. Oh, okay. Pesan ke terubah tu hari Rosliau. Selamat ngali hari kui ya. Selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami kui ya. Ba menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang. Dikena emrendang. Semua ke ngelala. Junaidi Layang. Selamat ngali hari kui ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju di J6 Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau di Pesu Tubau. Selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke gaya hari sidak di Semalaju din panas ku ya. Sama panas Bintulu di tok panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu Kemenyan no pama nama tu Abu Kemenyan. Peninggal kita hari Selangor tu. Minta lagu hari kumpulan Jitu Rindu Dalam Sesara. Moga dipermudah segala urusan buat semua kuih. Peninggal kita ke menjadi kita ke bangsa Melayu tu hari Seberai tu buat Selangor din. Adanya Ibas Libin hari Simunjan minta putar ke sebarang lagu dituju ke ngagai semua ke nak ngelala nak lah dirintai di tok semua ke ngelala nak lah dirintai di tok kuih. Gau ke penuh di tok hari Gramuang Anil Grinang sama ngali hari DJ hari Julau panas hari kami di Julau dia tok kuih. Lalu yang minta lagu Ari Rem Jana Pulai Kesarang dikenai merindam jadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy Cikgu Lumi Janggut Cikgu Moses Gangga Apai Sebi Cikgu James Inai Bonis Bilik Dekapit Kaban Facebook ngau kabar WhatsApp ngau pesan ya ngarap ke semua kita meruan gerai belamanya aja hari aku kuih. Okay, nyak tadi berapa tu? 5 pesan dari peninggal kita about page rasmi RTM Bintulu. Okay. Bisik kangau kini?
1: Bisik. Tuan nyawat kangau tu. Halo, selamat ngalih hari.
2: Okay.
3: Halo, selamat ngalih hari. DJ Bian.
1: Ya, nama berita. Jessica mana?
3: Mana?
1: Hari ni sari tu?
3: Hari rumah tu.
1: Di bawah dia?
3: Ya.
2: Tasik biru ya?
1: Ya.
2: Betul kini?
3: Ada harinya ya kasih biru.
1: Oh.
2: Okay.
1: Nama pesan cerita.
3: Bisi. Sekat-sekat namanya suara anuan DJ Bian.
1: Sekat-sekat. Terus ke mana? Bisa dengar tu.
3: Oh, mungkin lain nampak mana berapa mana sini.
1: Iya. Bisa hujan tadi.
3: Nada, bisa beberapa hari tu nada hujan. Ya. Kemarau macam ni.
1: Kurang lebih am kita tu. Terus ke pesan.
3: Okay, terima kasih DJ Ibin dengan DJ Yun. Minta tuan wan nubah ke lagu Anang Manga hari penyanyi
1: Anang Manga
3: untuk Manga kita yang ngangat tu. Nanti ke senyum selalu.
1: Yeah.
3: Ni DJ Hana.
1: Din, jawab dia nak.
3: Ini dengan DJ-nya lagi, apa namanya? DJ Gaby. Adanya DJ Brenda.
1: Nadai
2: Nadai
4: DJ Bayar
3: cerita ni. Nadai Cikgu je. Cikgu je. Yang pun
4: padahal minyak lu lekat lah. Anak yang anak kita ya. Yang pun padahal minyak lah. Sungai bayar jam jatuh Jessica.
2: Nadai diri.
1: Dia kalau muda bayar galai nikong tanya. Pala yang ngau lengan sepiak.
4: Ya.
3: Bisa yang muda bayar ni ke bukit Tasik Biru tu.
1: Apa na? Tegar gayanya.
3: Ikut undeknya DJ Bian.
1: Oh, okay.
3: gate dah nyamai api gini ya. Okay. Nah. Balas saya pengo peminat setia semua popping tu. Asal ke udah namanya direknya di. Ante DJ nadai keluar ba namanya ba radio macam kami giga-giga kami.
1: Oh.
3: Sama peminat setia macam nak nyamai giga-giga lah.
1: Tetai semanggang giga.
3: Nah. Nak go. Yo tak giga lengau. Orang ini ngah suara kita selalu ba radio dah. Macam kami puang saya dinamanya kita ba radio.
1: Oh. Terima kasih ya.
3: Okay, lagu untuk tujuh ngagai balas nyadi aku, balas da Ipal, balas da Isan, dengan ngagai balas da Pal, anak buah, balas da Anti, Pedia, ngagai namanya grup admin, kau nak kapan sih tak iyalah, dengan ngagai peminat setia WM, dengan ngagai cerita kenyalang, grup Menganggap semangat, grup arang berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, enam pintu bak konti dia. Mengajar ke kita semua DJ kesayangan gerai. Minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasihnya. Aku lebih agak DJ Ninsi kesayangan kami bak konti dia. Okey, nyacak DJ Haybin. Terima kasih, bye. Jimat kita
1: pernah jauh. Okay. Yeah,
0: thank you.
1: Ya, kabar nennya peminat setia nen Jessica Itan. Tengah ambil kangau kedua sebelum berkongsi ke lagu. Halo, selamat malam hari.
5: Selamat malam hari. Kakek Wan, tahu
1: kakek Wan. Bojang Sinung Kenang, tahu kakek Wan. Hari ini saya tahu.
5: Dari rumah biasa, dari petugas kucing Semarahan.
1: Kucing Semarahan. Dari mana saya tahu?
5: Tadi Semayang
1: saya. Oh, di Semayang. Mbak Gereja St. Francis. Oh, Semarahan eh?
5: Oh.
1: Oh, nama berita saat itu?
5: Mana? Hari itu mana? Enggak panas
1: ya? Nadai bisa pindah baru?
5: Berau.
1: Berau. Nadai ya, tahu yang mai?
5: Nadai sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Ini, sepihak rumah?
5: Oh, sepihak rumahnya.
1: Oh, mana-mana. Oke, okay, nama pesan?
5: Pesan, sebelah aku pesan, terima kasih angkai DJ Steven, pesan aku angkai DJ Brenda, DJ Bajia Demirinya, alat kerja mana-mana itu. Pesan tu buka itu tuju angkai sejauh si cingku.
1: Sudah tiga anak pesan deh, bunga
5: tinggi kok. Semua sama tadi, semua sama tadi.
0: Kami ina Bajia.
5: Semua kita tiga, kita lima tadi punya.
1: Lagi aku ni orang mantap ke lagi?
5: Oh, tujuh mangkai sudah teripas sebilia di kampung Linai Merudi, Jepel Haji, DJB, Inendo, Terus Riau, Ini Mereni, Kaban FB, Kaban Pantun, Kaban Kisien Desen Sibin Semungjan, Jagi, di Kampung Paun, di Kampung Tebuan, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Babak Meligan, Ipal, Kuh, Kampung Sabang dah Kampung Tawi Kampung Tawi Kampung Sabang Kuntin Sebilia di Kampung Pantung Kaban di Kampung Dengan A ke B Jamil Lingkung Sebilia di Mungian nak tinggal enggak ngangkai Nyanggau tak juga Dengan aku nanti minta lagu seorang lagu pesan saya jajak
1: okay. Hanya
5: saja sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
5: Sama.
1: Okey, nya dulu hari kami dua yon nyedia ke lagu hari Remjana lagu kedekumai pulai kesarang.

0: Brenda pihak mega Sharon pihak mega nah lagi kena komai polai ke sarang. Kanggau ya, aku kesibuk doi. Kita tiga tempat.
1: Gurit kebersihan.
2: Dulu babian.
0: Nadai tu nak uliah.
2: Kenapa bayar jam 4?
0: Nadai nak uliah. Nadai sempat. Malam nadai lagi. Kecil
1: kesibuk.
0: Bisa, bisa cikgu. Nak sempat dengan orang berbuat ke motosikal.
1: Amat kenyap. Ku empat pelabak ku.
0: Baru melekat dia tau.
1: Lagi mingar rita sama kita tau.
2: Mingar rita aja. Kita itu nada uliah buliah tanya.
1: Iya.
0: Iya. Bila ada sibuk, kena ke kawan belayan dia ke bisik mansak, berbaik ke kereta atau ke motosikalnya lagi. Faham-faham lah. Basok, madah.
2: Nyangkul lagi, Ben.
1: Okey, anak tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang ngai hanah ngau tanya gak ngai pengai seduai meh bapa sayang suai dari abi okey saya pakai ya
3: terus ke jauh nya okey jadi
2: ya aku dulu be non dulu be
3: tahu nuan tahu ke dulu
2: aku tahu be dulu nuan tahu ke dulu nuan nyot pun ke lagi nah
3: iya uleh
2: apa sih orang tipun ke nuan dulu
3: baru bisik tu. Okey, jadi tua terus nguci nyawat kangau. Halo, selamat tengah hari. Halo. Halo.
2: Halo, Nuan.
3: Ya. Nah, dai bunyi tu. Ya, tau nguci baru. Au bakusong 85423634. Sampai bisik tu. Okey, baru bisik. Okey. Halo, selamat tengah hari.
4: Hello, selamat hari.
3: Siapa baru telefon?
4: Charlie tau.
3: Charlie. Hari sibuk.
4: Hari sibuk.
3: Nomor kita.
2: Charlie. Charlie.
4: Mana DJ mana kau ramai dia tadi berkepasan dia.
3: Bisa temu ngau DJ sibuk.
4: Wife sibuk.
2: Anda boleh pulai ngantik motosikal, motosikal.
3: Empat lagi.
4: Panas, saya nak boleh pergi dia. Mayu orang, nak boleh pergi.
2: Mayu orang eh?
4: Mayu, aku dah ambil duit 30 aja. Lu pulai kok?
2: Apa?
4: Bisa duit 30 hai, kita hai pergi orang.
3: Lawa mai ni.
4: Udah terima duitnya, pulai kok.
3: Lawa sih dah boleh duit, lu pulai ni.
4: Ada bantu, nak duduk.
3: Saya kaya namanya labanya pengraminya semina ni setahun sekali kan? Saya
4: boleh berduit kerja kerja kaji 30 aja.
3: Pama minyak cale.
2: Ya minyak kena mupi mupi.
4: Kena
2: kena isi belum berbuat.
4: Ai kita ya ai kita. Mui kita ya.
0: Ai namanya cale. Ai namanya.
2: Ai kutea.
4: Ai ya ai kutea aja ai bungai.
0: Semua mereka.
2: Baik bukan pengerindu. Semua mereka berdiri je lu siapa mereka
4: tengah. Kita 30 aja TikTok. Kepa happy dia kurang. Tapi tu dua.
0: Mama mulai.
2: Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terus ke pesan aja leh.
4: Pesan tu kira aku ngaji dah mari. Kuria aku cinta sehat. Lagi kita ngaji dah bunyi. Lagi sudah jus. Ngaji dah kuliah. Ya pasti puah. Ya sudah mari kuria di kucing dia. Lagi kak kuria. Lagi seri jauh dia. Lagi cerita enam pintu ke BJ? Banyak ke lagu lagi? Lagu tu nyaman ke? Lagu tu nyaman ke?
3: Lagu namanya Charlie?
4: Banyak yang beli asal lagu tu nyaman ke?
3: Lagu Joni Aman. Okey, bisa awak lagi nambah lagu Joni Aman ke?
4: Awal.
3: Okay,
4: bye.
3: Okay, terima kasih. Asyik peninggal kita di sibu tu. Inya Charlie. Okay, jadi okay kita tuang uji sort kangau kedua tu. Hana. Hello, selamat tengah hari.
5: Hello, selamat tengah hari.
3: Ya, siapa baru telefon?
5: Wellington.
3: Wellington. Hari sibu muka.
5: Aku dia Miri tapi dia tahu babi telu on way pulai ke Miri.
3: Namanya benung terhiba kini.
5: Nak kaban ku terhiba.
3: Berjalan pun ponyo dia tahu.
5: Ya baru bekerja hari pintu lu.
3: Namanya ke gawa kini.
5: Nak kemarin berada di bisnis pengalami. orang paket rumah, paket keliang.
3: Oh ne, oh ber, oh nemu aku paketnya.
5: Paket dulu.
3: Iya. Okay. Iya. Juaranya keliangnya pun orang sibo ne.
5: Iya, orang sibo.
3: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi jemput siko finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai.
5: Ah ya,
3: Betul. Okay, terus ke pesanan Bau Ujung Minggu.
5: Pesan tu sejukung agak tidak ting sejukung tidak Ricina, agak bela tidak kapan-kapan kau guys tidak sen, agak tidak sosial, sosialia yang boleh. Nombor dua, kumang ni orang malam dari Tania Hakeya.
3: Sosialia ni?
5: Ya, Tania. Ya, Tania Hakeya. Jadi, kaya pala ke kapan bukai ke sama-sama kau. Serta pulai ke Miri, saya rasa sama pejimat teriba, saya rasa jalai.
3: Ya, salam betul.
5: Salam kaya pala DJ ke Penong Gawa, Penong Betugas Pak Konti, saya rasa selama hari Minggu semua.
3: Okay, nyajak ya. Pesan.
5: Terima kasih.
3: Okay, terima kasih hanya dua peninggal kita ngagai kita ke Menun Riba berjimat ne nah anang kelu laju. Tipulai ke Miri tu. Iya. Okay, tuang uji sort kangau ketiga tu. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat tengah hari.
2: Rubina.
3: Rubina kita nama berita Rubina.
6: Ana.
3: Sip jalai sari tu. Nya. Baru nanya ke berita.
0: Dia di rumah.
3: Iya. Atau nguji baru Rubina 085-423-634 Anya ya. Okey, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat tengah hari, Meng. Berita toh.
3: Nama berita. Cepat tak tadi?
6: Juspin toh, hari.
2: Juspin jalan.
6: Negeri Sembilan. Ya.
3: Nama berita orang Melaya, sari toh. Besi hujan?
6: Orang Melaya di toh, nada hujan. Lama amat hari di toh, nada hujan. Angan amat di toh, Meng.
3: Oh, pian ne.
6: Dia ujung minggu di Semayang, lawan kami di to. Nak pagi Semayang, pukul 4:30. Udah makai
2: helik.
6: Ya, lemai Semayang di to. Semayang Cina, ngau memang amat.
3: Semayang Cina.
6: Cina.
2: Betul lah itu.
3: Amat.
0: Bahasa Cina.
3: Amat Semayang Cina.
2: Semayang bahasa Cina.
3: Bahasa Cina. Kenyek kuningan. Kau nama lu bang bahasa Cina nak kenyen kan ni kan tadi.
6: Semaya rumah ke tu.
3: Ngai nak ngai nak madah diri Cina enggak ku tahu.
6: Semaya Cina
2: kami. Oh, semaya bahasa Cina.
3: Tang ya semaya Kristian ne tang bahasa Cina.
6: Rumah
0: ke klik ya.
6: Depan baru bisa. Ya aku Melayu ya terputih ya di sana dah.
2: Mana bahasa ku tadi?
3: Iya. Okay, cecupin terus ke pesan Mbak Jumilo Sarito.
6: Terima kasih. Kayak sifat ginte, lu boleh atau tadi memang menguji apa?
3: Tahu. Terima kasih. Lama dulu ninga kami.
6: Semua kayak kita. Lama udah ninga nang hari habis bateri jadi enggak kena mikro itu. Lalu saya terima kasih ya, kayak. Kita lalu ngemudi ke kita tuh Nin. Halo Nin.
2: Halo.
3: Ya. DJ KB kita DJ paling bajian ya.
0: Jojos.
6: Kawan, pesan tu mega dituju kaku, pesan tu minggu tu dituju kaku ngagai Malaysian aku. Sida isan aku ditungkeh, tungkeh daya ianya. Apa yang inai menantu aku inai yang jelala yang duka tidak sebeli ngagai tidak ini atuan di kuci yang duka di sebangan lalu ngagai no Maria di ini nuando inai Tumas Maria Mina lalu ngagai bala aku tidak jaya tidak bala di kuci yang dia ngagai Seda isan aku di Pak Ngelili tuai rumah tilas sas rumah baru dah pulai hari Melaya tu kemari lalu ngagai balaisan aku tuai rumah lat di Grogo Serikai lalu ngagai balaku di Sibu Jaya maka sida inai mun sida bala tunggal aku da sida uang sebeli ngau si mai ne tatu de kemuyang bala di Sibu Jaya inai bi inai si inai imi sida di Sibu Jaya lalu ngagai orang de suang mega rujuk aku ngagai bala sida ini si Mea sepi, kakak my cousin, si Mea sepili, si da Pius Uncat sepili, si da Julia. Lalu pia mga ngagai, Mary in, ini arah, mua si da sok desuang. Lalu nga ditinggal kaku mga panganku kawan, baka mape yang dibetuang selamat nga tengah hari, ngali hari lah dia tuh. Au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita nak mudah baku lupa kaku nyak bareng ko kita. Terima kasih ya meng, terima kasih selamat ngagai hari.
3: Terima kasih.
2: Lama nanti pesannya. Keselamatan dia nah Jessica. Jessica Jaspin.
3: Jaspin.
6: Lama kan kita aku mayang ai di tu pulai ga ke Sibu Jaya meng mayang ka di tu de kleng mayang ande aku dua di tu
2: oh bekleng dia ne
6: nak puan nuan di buah ko ngai di Sibu Jaya di tu ga
0: dari pai bo pidi kita bai de
6: au beria nak mayang kami di tu meng.
2: Oh ya
3: okay. Cuma
2: sih lebih
6: okay.
2: Okay, okay, bye, Spin. Ya,
3: peningat kita di Melaya atau tadi Josephine. Iya, okay. Jadi meri awak ngagai bala peningat kita ke BC. Kirim pesan di Facebook rasmi Meri FM tu, Hana. Oh, jadi itu hari tarang ampi, kau yang minta putar ke lagu hari What Rock, akaban sampai mati, udahnya tu hari tuah jemat, selamat tengah hari, ayam adah ke hari Taman Jelita, minta lagu hari Anthony Meligai, pengrindu kena merindang, abala ke ngelala, nanyi hanya pesan hari tuah jemat. Ke sekali tu hari Bungai Cempaka selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan DJ Majik terima kasih Bungai Cempaka salam hari Limbang ditu minta Nuan mutar ke lagu hari Rem Jana lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilia nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din Edwin Wayne bernegeri Sembilan Stanley ber Thailand Mariana ber Kedah Christina Anthony ngau Juliana Sedwai to di Paris ngau Elizabeth Chong ngau Lily Sedwai to ber Pahang tuai rumah Clarence Midan di Pakan ibu ayah belawas ngau kebukai kebisik lala salam sayau salam rindu rindu selalu hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu hari Jelani Enyong. Selamat ngali hari DJ cuaca kami di tu. Panas di Ulu Niah. Ngau ke penuh di tu hari Jonathan Rayang. Selamat ngali DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas menua kami di Pakan. Rehat dulu aku. Tok ku ya. Angat amat benua ngumpul buah lada. Nyak ya. Oh berjimat meh. Yang kuang banyak. Yang kuang kami kami step station tu. Oh jadi nyak pesan ke penuh di tu Hana. Pulai ngagai nuan baru di Limbang.
2: Okay, thank you, B. Hanya di Ritok Kurga macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di rintai walau peninggal kita kita berada kita berlive Facebook kita ke media sosial kita di itu media ramah kita ber TikTok. Terima kasih mega kita ke bisi ngerintai ke komen kita nah. Jadi itu pesan dari Hillary Jones hai DJ Hana sama ngelihari DJ Nam Pintu dari pelantar minyak Tasik Lebuan tau panas sama kami di itu DJ request lagu dari Rudy Peter sebenarnya lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 57 DJ harap kena lentang belamanya ajak DJ thank you ke ya tu hari Robert Ganja Robert sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninja Sarawak anggau lagu peminta ke ya Jadi Ba Vincent bisa nyapa kita sama dengan hari DJ. Tu hari Anita Nawai sama hai DJ. Sama jalan ke pengawal ngau likun hari Minggu tu minta putar ke lagu hari Dona. Aku tetap sayau. Kena merindah semua peninggal kaban belayan malamnya di FB sila serumah ba angkerbai ku ya. Pakut sepawah lalu kita DJ nam station sama belalak bojo Minggu Raban tu mesti campur-campur bahasa Russian break tu pedih nak macam. Tu hari Jessica kita antar ini ya. Ia minta nombor telefon ya, limbang limbang nada tali tahun wai minta ampun.
3: Iya, nyak ke buah limbang ini. Selalu partner ngau miri.
2: Iya betul. Auto hari buri nyalu sama tengah hari DJ Dora Baji. Asam jalan ke pengawal panas hari kami buat miri ke ya. Nah patut amin. Kena kenyak bede bayar. Tori stemo stevi stella.
3: Sambang.
2: Betul. Ya. Sambang leri DJ. Sambang kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan. Dikenak merinan semua belakaban ke ngelalak ya. Harap ke suruhan ngembuan nanti telantang serta likuan dalam pendiaw. Terima kasih DJ. Ngoto Noragat. Sama ngalihari DJ semangat jalan ke pengawal bakal ke ngalihari tu minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari gebek gawang dikena merindang semua peninggal bakal ke ngalihari tu pedih macam harap ke semua terperindang setai pipi bujang minggu hari SK oleh Durin Ki ba Roy Kuang bisik nyapa kita ngapunga bisik tu alalang Richa Unop sama tengah hari DJ Hana semangat jalan ke pengawal ngai nuan nebah lagu hari kelemayan band nuan berulah kena merindang ke band FB enggak semua peninggal. Thank you DJ harap ke terperindang hari Jalai Simpang Simunjan auto hari Sindon Edi sama tengah hari DJ enggak DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai sebab so, Jalai ke pengawal minta tebah ke lagu Telobok Kediri hari Jonas Bikin kena merindang terimpu okay, ya enggak belah kapan ke di tag itu biar enggak tujuh yang ke bala madik ya di Sungai Berit Merudi bala ke band FB tujuh ngagai semua peninggal grup YFM okay, ya. Ngau megat tujuh ni band sama tengah hari sama jalan ke pengawak benua dua hari bintulu kemiri okay, ya. Minta DJ masa lagu Bon Jovi kunci hati kena merindang diri empu kaban FB ngau bala kaban kursi di tag at itu Syasha Amanda Indu kena Wait Madeline Insan Doria Kloni Bangi Mandu Zerna Jantum Ina ngau nak tinggal apa Ina ya buat Tuan Rumah Murian Bakuang Aik Jalai Lingga Arab Keterperindang serta selama belak berujung minggu. Terima kasih. Jadi nyakalnya dulu lah baca kita komen kita. Jadi kita yang merindang cita itu B. Cita yang merindang cita ngau lagu Ari Shen Evan tu tadi lagu kan bernama Enggai Berumban. Anak berumban kita ke Benuang ya, Mai Kereta Tribal dia.

0: Ya berumah dari Shen Evan. Iya. Kita tanya nih.
1: Genuan baru, Nan. Ya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi, Kak Pengai Kediri aja maku.
0: Time, eh. Sama-sama.
2: Nian tu bisa jaku gerah tu. Uliah kini ku macam lama.
1: Tau.
2: Nian, uliah.
1: Uliah.
2: Okey. Atau jaku pesan. Jaku pesan, jaku gerah tu. Minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung. Pemanca, pemegak pengulu, tuai rumah ngau ketua kaum, kapitan ngau semua bala konselers, dipinta datai bebala mayuh kena 24 hari bulan 7, inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi, ngemata ke pengrami berjadi lumbak pobot, ti dekat dipenyadi, yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Sapit Premier, kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi baram regata 2006 hati dekat di penyadi yang berhormat Dato' Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bintun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Marudi. Hanya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah hari wife and miri tau nian pulai baru ngainuan
1: ya nganti supaya bi bisa jakuk gerah aku pun bisa jakuk gerah maka jadi udah aku nyawut kangau hari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban ke nyedia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi saya utat perengka datuk nak uliah nak sedia ke nak pihak ya. Jadi kita dulu nyawut kangau peninga tahu nyawut ngau aku berana ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo? Ya, maka kau perkilat tadi. Ya, kau formnya perkilat tadi ya. 08225863434 aja 33 yang dial ya nak uliah kena kami. Ya, hello.
3: Ya, halo, selamat.
1: Ya, siapa ngau kau beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus, amat lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya, betul DJ, betul.
1: Au pantuan nak.
3: Iya. Lama aku nak ngau orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus Pincian.
3: Sebab leban kadang-kadang nyo nak dengar radio tak?
1: Aw lawan ke kerja ne.
3: Sibuk ngawak kadang-kadang aw tinggal hari 3 nyo nak dengar radio lagi bisa pantun ke hari 3 nya DJ.
1: Apo agak bisa ya.
3: Agak ne.
1: Kami ricah mat datang.
3: Ha biar ne.
1: Nanti bisa dek ricah ge.
4: Oh kena radio.
3: Ya, mana.
1: Nah, bah Indonesia tidak mendiang ke radio mayuh, tidak mendiang ke kita ya.
3: Iya, iya. Apa
4: kita frekuensi di dia ne?
3: Tak nak take pesan tadi
1: je. Nak ninga je. Tadi Hana-Hana mah berkini cara kita ninga ke kami.
3: Dia bisi kami kena RTM klik gak?
1: RTM klik. Klik kau.
4: Terima kasih.
3: Ya, selamat tengari ngaji kita lima pintu nah.
1: Oh.
3: Terima kasih.

0: Ngejai bala peminat pantun, kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun alaban nak kala ngasih lagi nih. Kai Laila ke, alaban senior tiganya sibuk ngerja pengawal kan nih. Selamat hari Minggu mega ngejai semua ke bisi ninga radio ke tengah rito nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita cucu mimin lah tengah itu. Nanti ke jam 4 tuai. Iya, nanti ke jam 4 tuai. Ini ibu cucu lah.
1: Aku puah nak aku tu cucu. Nak gak majak tuai ke aku tu. Kai
2: ngelai. Umur aja ke tuai.
1: Umur aja.
0: Ya, umur aja. Iya, iya. Iya,
1: iya. Oh, nama lagi?
0: Salam. Salam, Mbak. Mbak, kita lima pintu siapa tadi? Steven, bisa di mana?
3: Bisa.
1: Banyak pantai kami.
3: Itu aku bos.
0: Ya, harap kesikat, harap kesikat selalu dari
3: dia. Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara, atau ke selatan?
0: Iya, Kalimantan Barat tuh.
3: Barat. Di ini indoor?
0: Sama badai Indonesia tuh.
3: Oh, aruh ya.
0: Iya, nak jauh.
1: Oh, biar kalah.
0: Boleh.
1: Ini? Kalak ke Sarawak kita?
0: Kalak deh, kalak. Sibu seringnya Bamiri ku kalak deh.
3: Mana aja lah istungak tidak kiat nen, udah kena kereta baru lah.
1: Anuang kalak kiat.
0: Iya. Kalak. Bamiri, Basibu seringnya. Jadi ngarap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh. Ricky Anderson nya nanti oleh TBC nya atas nama pengerindu boleh gak? Kena menang semua ke ngelalaku biar enggak ke nak ngelalaku kini. Sama pelalang lagi sudah ke bedong ngelalanya DJ.
3: Ya terus?
0: Ya kiranya aja lah DJ selamat ngelari lagi kita semua.
1: Ya terus tanya bisa tanya balik Steven.
0: Ya?
3: Bisa ikan TikTok.
0: Sama DJ.
3: Nuan bisa ikan TikTok.
0: Bisa.
3: Okay, sih kau ikut suah nama tu cover lagu Ibannya tu.
0: Okay. Yeah, betul, lagu namanya dia.
3: Selalu main lagu Ricky L. Okay.
0: Okay.
3: Okay.
0: Lagu Ricky Anderson, mungkin bisa gitarnya deh, bisa gitar.
3: Oh ya, banyak salah aku. Ricky Anderson.
0: Ya, kena
3: yang gitar kedirinya nih. Ya, keruri-ruri tubuhnya nih.
0: Kalah.
3: Lagi ke Polono.
0: Oke, kalau main gitar sendiri punya nih.
3: Oh.
0: Iya, bisa kita mirah dia sama aku dia.
3: Lawannya wan-wan. Saya udah boleh enggak usik ke.
0: Iya.
3: Ya.
0: Oke, saya kasih kalau ada titik aku nih.
3: Oh, sama-sama.
0: Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih sama ngelaring lagi kita semua nih. Kita lima pintu.
2: Terima kasih Petrus.
0: Oke, terima kasih DJ. Oke.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningga kita hari Kalimantan, nyari peningga maya hukai sungai nak di Sarawak atau ke di Penanjuang
4: ninga kita. Ya, bujang ulu sungai nya.
1: Iya kah ngarap ke kita nang telefon ngena 33 belakangnya 34 ya. Oke, kita terus nyawut kangau. Hello.
5: Hello.
1: Ya jauh ke Mimi Ari Radio au.
5: Halo.
1: Nah,
5: ini
1: tak video nya. Ini tadi. Oh, muka radio dah ni nyum berbalut nyawa kita.
3: Ano apa sadia tu lagi?
5: Dengar jawa ke Jakau. Aku tu mungkin namanya Cangku. Dia nyatanya.
1: Nguntian Cangku ne.
3: Nama merdio nya sana.
5: Kuda. Nguntian Tawang Cangku. Nama berita lama mai kita tunap temu.
1: Temu sih kita nak kita. Temu sih kita nak. Ya, dengan nyawa aja.
4: Oh, dini yang lain. Dini yang lain. Dini yang lain. Dini yang lain.
5: Ya, nanti dia.
4: Beimat dia. Nuam jual.
2: Oh, beimat kita dia.
1: Nyeh. Anak, dia ingat. Kutai ni yang mana.
4: Dini nuam jual. Dini yang lain.
3: Nah, segi minta. Anak.
4: Oh, bersama.
3: Sigat apa itu ai?
4: Beli ke laut dia. Nana itu pedak. Perut perut manua.
3: Ayo ai.
5: Perut manua bisa rendah perut manua tetengah orang nyuat lawak rumah panjai. Balasan bumun, balasan tengkuak, balasan cirebon.
4: Selalu ku dia. Ini sandi selalu beli kutai dia.
5: Nih, dia sih kena laku dia lebat dengan bakabang atau.
4: Nada.
2: Mana yang sedih.
5: Ana mangga ana noa dia gaya ya makin makin lama nak temu makin jegit ge eta sebut mendek
1: makin jegit ge eta sebut
5: ate jegit ge
4: lima nya bisi ku dia lima setengah
3: ada ku lima ku ya naik tanu tiap hari
5: ari kata bekia
4: naga hari-hari maya ada lauk kia meko beli kutai nya
5: oke ni na sadiat tobe aku de nanya
4: na na tu rawu-rawu hari kerita
3: ngaga demtek de lah nya sadiat ngena nemtek
4: uji tuliah banya ba
3: saya berkuang
4: nama nama ini sadiat ah
5: nak kunjung
4: ya ini bos hari itu lagi kunjung kia nya
2: aduh ketambai aduh ketambai
4: aku minta pre manua perut manua tau
5: jalan yang ketengah aku nya ngap pre manua aku aja sebrai to juang ini cuai reng Kalau ada menyatai aku sungai seputai ya ke nak boleh sebut main di bawah sebut nemu sih lah sama sebut kena sadir nanti nyebutkan nama sih dia ya. Agak kawan-kawan ku ke Bejual ba sungai pak ba kampu pasir ba lutuang ba selepian ba nama-namanya ba jalai bakuang ni namanya ba ukai kena kuat nama-nama to kena kunyu beli selalu beli pisang simpang nyanya simbab ni nyau ge semua bakuang nya meh kelabit seruas lemu sila ini pama sebut kena hadiah ngala kajil pama nyumba permanual alun nikai panggang sila aku dek agai orang de lapo, agai orang de miri, semua kebejuan de miri, ba seraman, awak Tuhan berkati, beri pengelai, beri pengelanteng, beri pengeneng, agai kita kebejuan. Lalu agai kita enam menyamai yang pulai jimat, agai Tuhan berkati. Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
3: Sibo.
5: Lagu pasien kita lagi. Nyampe lagu lagi.
1: Ya, oke.
5: Bye.
1: Ya, bye. Ayah, munyi kau udah di semaya aku ngapunglah program kita, ngapalah peningah. Dia ya. Tahu aku nyangka kita nakak tu aja meh lapan Rajesh sudah bak konti. Jadi ya, kita
4: berangkat Rajesh.
1: Nada salah lapan bujang belak ngadara nak ngawaknya. Aku ngomicu abu aja nak. Okay. Kita terus. Oke, kita terus
4: salam kapan ne?
1: Salam bukai tahu mehnya agaklah kebujang nanti apa orang nyari dia betul orang. Oke, kita berangkat ngoibian nanti ngoibian lain
3: ke. Oh, kedua salam ke Rajesh, nak dah tahu.
4: Bukan nama ni, lama-lama nak bertemu dengan Rajesh, sobatnya.
1: Oh, okay. Simpul ke dia, tanya.
3: Oke, okay, terima kasih Nen. Ya. Selamat 7 minggu guys semua pendengar YFM yang bisa mendengar kita tadi ngau kita untuk pukul 3 atau bertemu baru bawa ke pukai. Kirim salam ke kita yang bisa ngidop kapi lemah itu lagi. Oke, okay, bye-bye.
1: Oke, okay, wow. Terima kasih Ben. Sharon.
6: Oke, terima kasih Nen. Terima kasih guys semua pendengar ke ngau kita ke sore itu. Terima kasih bagi semua kita pula program ke sama dah kamu juga ke program kita hari itu. Nah, beri selamat ujung minggu guys semua. Ya, Janen.
1: Ya, Limbang.
2: Terima kasih dengan Nen. Hanga mega Ibin Yun ngau Brenda. Sudah pulang kita sekali itu. Jadi terima kasih mega belum peninggal ke si rintai komen kena sempat dibaca minta ampun au. Jadi apa yang mega ngagai bola kita semua ngarak ke berjimat berantau jalai. Jadi pergilah sekolah, anak sekolah dan ingat ya, bekal anak pergilah tanya beli atau beli kalem, beli nama pensil, beli pemadam lampu nyepuh nyawa entar deh. Jadi minyak aku bekas selama terus rindu kepada diri buka kita rindu ke diri pop yang bekas terus kemarah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngapung luar hati. Jadi Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, yeah, terima kasih yang agak Nuan Hana. B ke penudi sekali.
4: Iya, out. Nah, dari aku pokai terima kasih malam ringan ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kelipagi ngagai kita ke belum terima berjimat-jimat di jalai. Out ngau ngagai kita sebuat udah menuju ke program kita sehari tu awak ninjau Sarawak ngau ngagai Nuan Nian terima kasih ya. Lepas udah jadi tuai rumah kita sehari tu.
1: Iya, terima kasih Bi. Jadi ya peninggal mayu tok nakak kami sebuat bukan lain ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Begulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninggal ke kita ngau dua itik lagu sebab kita begulai ngau raja sebuking bak awak 3/4 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

0: Pantai Sejalai Gawai FM bab program 34 Surah Jawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nemban Pak Adan.
1: Okey, selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Serai Nyawa Nemban Ba'adat. Nemban Ba'adan di keluarga kami nanti hari 6 hingga hari Minggu. Okey, jadi ke sekali itu bukulah hingga aku Raja Sebuking untuk ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ninggal ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Semat Nur Tadiau, pemikir uli ninggal ke kami ngena My TV. Boleh ingat ke kami ngena aplikasi ke website RTM Klik. Masyarakat dikira-kira ingat ke kami WFM Iban. Okey, sekali kena ngena frekuensi atau ngena cara online. Okey. Ya, jadi bakal selama bagi pergi dalam program 34 Serai Nyawa tu. We say temui di baik aku datang ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam aku mai kita kelalang ngau temui ke BC di baik aku datang ke studio bakal ke Sarito. Jadi mereka selama ngelari.
2: Selamat lemai.
1: Nama berita? Nama si kau jago. Dari kau nama jago.
2: Mana
1: berita? Yeah. Okey, nyedinya ya pedinya. Kita akan berunding dengan radio. Nanti kita akan menda Gamal sudah tiga temui aku ke Sarito. Kita boleh ngelawak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban lah benda itu. Kami benuang live bak Facebook YFM Iban. Okey, jadi kira ke naik buah mungkin nyebut nama. Laban aku kat sudah tiga mampu nyebut nama diri. Okey, udahnya minta sudah tiga tu nyebut nama jawatan sudah tiga tu. Laban sudah tiga tu ngari ke Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Semerindah, betul?
2: Ya.
1: Okey. Oh, jadi siapa dulu jago tu ni? So aku madah ke penerang diri. Tu kira ke spek tu dulu tu ni?
2: Oh ya. Yeah.
1: Okey, minta doan.
2: Okey, aku Rujil tu, penata asari tuan rumah minggu anak ampu. Sungai Selagui Labayang sebawah Bintulu. Jadi aku bangsa penakan Cina Iban.
1: Cina Iban.
2: Jadi aku ngari ke kelab kami baka penasihat kelab lah.
1: Penasihat kelab.
2: Itu kami tu tadi dah bisa menang program Niti Daun Kawai Daya Peringkat Negeri Sarawak 2026 tu tadi.
1: Betul. Apa lama tu tadi ni?
2: Ya.
1: Okey, jadinya teman kita rubah hanya Roger Lu. Oleh dikanggau Roger. Roger boleh ni?
2: Ya.
1: Okey, koyak. Okey, Roger ianya penasihat tak ke nanti dalam joki bantu penyanding penemu.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi temui kita kedua tu minta nama dah ke nama diri. Asal hari ini tu orang kuci yang gini.
3: Okey, nama aku Robert Anak Indi. Aku presiden Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Aku berbangsa Iban, penakan Bidayu. Pada asal aku dari Sungai Apong, Kampung Sungai Apong.
1: Apa ya? Okey, Iban Bidayu ane.
3: Iban Bidayu.
1: Okey.
3: Aku benong gawak bak kaca artis sebagai kaca artis lah. Bak Daya Kaca Foundation. Kami 16 tahun dah.
1: Okey. Katanya buat nama nanti Robert Inde. Robert Inde. Yeah. Ngai kesalah sebut ni. Kesal aku pada Roger ni. Nama jangan ngai kesalah sebut ni. Robert Inde. Okey, nuan tu presiden ya, presiden kelab kita. Okey, jadi siku dagi tu atau orang bujang tu. Tentu benung gigak tahu yang tempat gua ni. Tiga gama begitu benung gigak tahu yang tu. Okey, jadi mre selama ngelari minta nama dah ke diri tu. Siapa nama? Okey,
4: semalam mai. Aku Bradley Mesegler, bangsa Bidayuh, Iban, Ari Menua, Selian Kampung Piching, penatai asal Ari Semariang. Aku lagi nyambung tika sebab belajar bak Unimas, nyambung bidang degree Art Management.
1: Oh, biar.
4: Ya, tempoh 3 tahun.
1: Oh.
4: Kedatuk aku bisa lepas laban cuti permisi 3 bulan dekat nyambung semester ketiga, ujung bulan 9 tu ilak.
1: Okey, Bradley.
4: Ya, yeah, Bradley.
1: Campur kata dia ne. Kita dari Iban Cina,
3: yeah.
1: Atau tadi
3: Iban Bedayu.
1: Iban Bedayu, nuan pendiba Bedayu ah.
4: Ya.
1: Ofe ne. Katanya nanya Bradley itu laban kuningnya selainnya tadi. Begini nuan nuan berumah tahun 2009 begini Jaku Bedayu.
4: Jaku Bedayu. Biasa okay, Rian.
1: Tang. Boleh Jaku Iban?
4: Mimit.
1: Mimit. Cari tahu lah.
4: Ya, cacu.
1: Anu ada robot kene si Ilannya ke Iban kene.
3: Oh, Iban berumah Iban. Nah Iban nanti bidayonya indaiku selalu jaku oh. Sikit-sikit lah mau ke bala kami kan mandi.
1: Oh, tang segitu mau jaku bedayo kan eh.
3: Mimit.
1: Mimit. Oke, nu ada raja. Nu mau jaku oh, Cina.
2: Cina Iban temu.
1: Temu kan? Ah,
2: sikit pasti.
1: Boleh. Anu ada masalah ne.
2: Tapi sku rendah sebenarnya sku Cina.
1: Oh, ya. Okey. Ya nyedinya bebelinya temui aku ke Sarito dalam program 34 Serenyawa Neman Badan inya Roger, inya penasihat atau ke penyandi yang penemu bemga Robert Inde, inya presiden engau Bradley McSegler. Ya. Yeah. Inya nuan tadi nama AJK?
4: Multimedia.
1: AJK Multimedia. Okey, Ari Club Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Okey. Jadi tadi Roger udah nyebut sida tiuk kebenar ya api lama tu tadi baru dah boleh lumur tak kena di Johan katanya tahu di kumpul kita pekitnya deh pekit niti daun 2026 ke diatur berserima hingga pengerami gawai daya Renggat Menua Kita Sarawak deh 2026. Okey. Ya jadi peningnya sabar dulu au lagi aku nanya setiga mayuh tak kita kak ditanya aku ke sar itu tanya pihak kita berpindah dulu tau. Taban aku nemu setiga depan baru datai ngasuh setiga tu. Nari sepot dulu meneh. Belalak dulu lagi kita berandau. Okey kita dengar ke dulu lagu tu peningnya lagu Doni E engkau lagu keri nama Sarawak Maju. Okey terus tinggal ke kami program 34 Serenyawa Nemban Baadan.

0: Okey, pendengar, bergulai kita dalam program 34 Serenyawa Nemban Badan yang ditemui aku ke Sarito Enya Roger Robert Ngau Bradley. Okey, hari kelab nama-nama kelab tadi ni. Ini kumpul nama tadi. Kelab Belia Warisan Budaya
1: Taman Samarinda.
0: Taman Samarinda. Okey, lagi aku akan tanya nama kebuah kita milih namanya. Tang sebenarnya aku ke laban kita tadi nyebut berkawal ngau Pekit Niti Daun 2020.
2: Gawai Daya Peringkat Negeri Sarawak.
0: Ya betul. Okey. Jadi minta para siapa meh Roger ke Robert ke Bradley boleh ngawat eh. Okey, minta nerang ke kau silik meh berkawal ngau pengawak kedekumbai Niti Daun 2026 tu Roger.
2: Okey. Nanti program Niti Daun tu Gawai Daya Peringkat Negeri Sarawak 2006 tu bisa diatur perintah kena ke 20 hari bulan Jul 2026
0: bak
2: tebing waterfront Kuching nanti bisa nyampau 99 itik kotijen bisa ngau pekit lah ya, tapi bisa lebih ya kelebihannya kira kena ngau pekit tidak minat masuk dalam slot ngau rebarara aja baka ukai perbadanan NGO baka penubuhan dari perintah apa baka baka serakup-serakup kebukainya dari mesti ngau kena ngerami ke ngau ngeruhai dan dari nanti program tu diatur 6 peringkat hari start pukul 10 pagi jalan udah start tutup ngambil ke pengawaknya Niti Daun tadi berjalan ngau lancar nanti hanya alai tadi programnya lu tampung ke miring miring ngerandang jalai sepeda orang ngerandang jalai selalu pelabak pengawak Niti Daun tu mesti ke miring dulu
0: Niti
2: ke adat ketiban yang dipetuai ke bahasa sidak Abang Jo yang premium kita Sarawak, dalam bangunan tunjuk ke ya tadi lalu sempulan ngonya Niti ketangkan kenya udahnya problem tadi lalu bisik ngerasmi ke Malok Gung 7 kali ulih Abang Jo lah premium kita Sarawak lalu start lah perengkeh pekit tadi Niti tegeri nanti tegeri yang terubah ke jalan tadi tegeri persatuan Iban yang dipetuai ke Asadia udahnya tegeri kedua orang Bidayuh DBNA nya di ketiga antara alu tangkan ke ngau forum tegeri orang ulu.
0: Orang ulu.
2: Ya.
0: Okey, bisi tiga itik punya tadi ne.
2: Iya.
0: Ketiga tadi kategori persatuan Iban, ketiga dari Bidayu, ketiga orang ulu.
2: Ya.
0: Okey. Awak nyadinya memangnya program tak ke pekit. Kira ke pekitnya ne. Labanya bisi ke bulan umur. Kita pikir ne. Okey, Niti Daun munyi ke Roger tadi. Kedia tu bersrimbai ngau pengerami Gawai Daya Renggan Mesrawa 2006 kediatur 20 hari bulan 6 tadi 20 hari bulan 6 tu tadi ne. Okey ya jadi nyakan orang lagi ingat tu Robert kini Roger kini teka Bradley minta madah ke siapa bagi sidak ke menang bak tiap itik kategori itu yang kau kita kategori persatuan Iban tu Roger.
2: Okay. Keputusan ke menang ngau Niti Daun to ya tekeri Iban yang bisa 5 lah. Saku arti keterubah ya nyaknya kemai mata price duit nyampau RM1,000 nyari STNU Pekat Lundu ya kemegai plate nombor 22 jadi tangkan ke sangguati yang kedua mengai mata duit RM1,000 Sarawak Daya Nasional Lundu STNU Siok mengai plate nombor 13 lalu tangkan ke penduduk ke nombor 3 mengai mata duit menjulah RM3,000 STNU Serakup Induk Daya Sarawak Kapit jadi tangkan ke nombor 2 mengai mata duit berjumlah RM5,000 nyaknya duit 61 pelagus rumah Minggai Nanga Belawai plat 57 lalu tangkan ke kelab kami mpu Johan main mata duit RM10,000 kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda kemegai plat 48 nyaknya tadi limited berengkeh nyak tadi kelab Ari Pegai Asadia atau ke Persatuan Iban
0: Persatuan Iban nah.
2: Yang ditangkan ke Bidayuhnya Bidayuh tu bisa 5 ke mega sago tiket pertamanya di BNU DNA bau plat 68 lalu tangkan ke sangguati kedua DBNA Cawangan Serian plat 69 jadi penduduk ke nombor 3 nyamai mata duit RM3,000 Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asas Penyawai 85 plat 85 naik Johan RM5,000 DBNA Cawangan Wanita 73 plat 73 Johan RM10,000 DBNA Samarahan Branch nyadi flat ke nombor 80 nya tadi tegari Bidayuh lah.
0: Bidayuh. Ha,
2: jadi tegari ke penudi nya orang Ulu. Nyadi orang Ulu tu bisa megak lima berengkeh ke orang Ulu tu. Jadi orang Ulu ke Sanggarti ke Terubeh tu nya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. PKKS ya ke megai flat 99 mai mata duit RM1,000.
0: Okey.
2: Sanggarti kedua ya ke mai mata duit RM1,000. Persatuan Anak Seni Sapek Kuching Pusat plat 107. Jadi penuduk yang ketiga kemai mata duit RM3,000 nya Persatuan Tagau Onkolog Sarawak PTS yang ke plat 110. Jadi Naik Johan mai mata duit RM5,000. Persatuan Lumbawang PLBS yang ke megai plat 105. Jadi tangkan ke Johan RM10,000. Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS plat 106. Ya, dan tadi tiga tegeri ke berengkeh pertandingan. Bisa ke last tegerinya ada tegeri lori ya ke kereta berhias ni tadi. Sama mereka bisa lima lah sedaya. Ya.
0: Lima Sugati Keterubah, Sugati Kedua, Mutiga, 201 ni.
2: Ya.
0: Okey, jadinya bentuknya bakal kau dah didengar kita tadi punya kau dah disebut Roger tadi nama-nama sedaya kau dah menang ni tadi. Tiap itu kategori yang kau kelab kita tempoh tu tadi kelab kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda. Jadi nyampe tadi meri penggagati tania ngagi kelab kita. Okey, lawan udah boleh Johan meneh.
2: Ya.
0: Aba pengawal Niti Daun kita untuk 2026. Okey. Yang ini aku kebenarnya bisa gam ada gambar kita nyanya bisa mereka dipandang ke kita ba Facebook live kita jam kedai tu. Begini kita kita mpu ahli kengau tanya tu. Sigi ahli kelab kita mpu tu begini.
2: Ya, Keterubah ya tadi yang di kami itu tadi kat register laban utai itu diatur tiang nitiang tahun nitiang tahun sebedau kita berengkeh pegawai nak bisa pengawak ketua kasih akan perintah itu tadi bisa ngepost pes badi media iklan bakal narit di NGO atau ke persatuan-persatuan dalam daftar jadi bunyi kakut ke pun pada aku tadi bisa tiga bengkeh tekeri tadi ya bisa dipakai Indo sedah Indo NGO maka persatuan Iban pakai Asadia bakal forum orang Ulu nyepti pakai forum jadi belayu di BNA nanti NGO-NGO ni ke ukai berkaitan ke ataupun badanan ke daftar tempu ke tidak kak register tak ngambil form melalui ngagai kat sebut kunya tadi tiga perengkehan tadi nanti slot sudah penuh tadi nak kira kena ada ulih ngau ge lah daftar ngau pekit udah nya perengkeh lah ngagak persiapan prepare tempu laban melebu maya ke pekit tu tadi kita bisa prepare kap gawai pas semua room yang kap gawai kap tu lain mulai kiri maya cabaran sebelum pekit tu tadi nampak kita yang tiga pekit bisa kan keluar modal masa kita berlatih kini kita kemikir ke rezeki gare prop kita alatan tes semua tadi yang di kami sebuat tadi berunding pegawai dulu lah kita sebuat kau
0: fokus gawai dulu ne
2: tajap masa cuma ngai 3 minggu ke nyokap pekit kau ngan saya kita pegawai dulu enjoy dulu kau ngan tes nanti pulai ke menua dulu kita pulai kucing baru berandau baru tetap kau ngan saya dan ya kami dah kami habis cuti dari berandau kami lalu ngagak persiapan lah dan persiapan kami sangat-sangat singkat kalau singkatlah masa mayu prepare kami sampai kami ada cukup tindo training apa semua
0: kaunya kira ke pemar ke ditapi kita ne tekan cabaran okey ya jadi aku katakannya leban aku empu kalau ngoran ni tidak untuk kai sitip ngawak ke senang tu ne
2: ya
0: senang. Dari segi fizikal ngau mental
1: ngene robot semua macam persediaan dia kostumnya dari prop ya tapi semuanya diambil kira lah sampai dah cukup tinduk dah.
0: Ya betul.
1: Dalam seminggu lah kami preparation untuk menyedia kan utai itu semua.
0: Ya. Yeah.
1: Menusuk manit sampai pukul 3 pagi, 4 pagi kami boleh tinduk. Yalah bisi ditolong oleh bala bakar sidak jaman hidup dan Puan Monica Lukas.
0: Sidak
1: Jo sida Pam abala dato Bradley Roger aku orang yang selalu turun lah ngau Rico ngau Maria thank you lah guys sida ya sanggup bersama kami sampai laut mulai malam nyo ada cukup tindo nyo mata pun bakal apa dan kami itu semua dah seminggu kenyak dah hutai dah komplit. Bisik kan cabaran lah, macam bisik tertinggal lah kadang. Nasi bisik-bisik bala yang nolong. Ini ke bala ahli bukanya, tidak ya nolong ngesep sudah empu gak, maksudnya dah diberi utainya apa kostum apa semuanya. So tidak ngesep empu, so kami nyedia utai yang kesusahnya apa semua. Kira betul nolong sama diri.
0: Betul.
1: Ya mesti berisi kerjasama.
0: Betul. Oh, nyangka Bradley ka nambah tu. Nama cabaran kita sainuan tu Bradley. Nyangka mesti buat lain cabaran kita sainuan kelimpari kau dah disebut Roger dan Robert tadi.
2: Masa passionnya.
0: Kalau nuan pun belajar ni.
2: Ya, lagi aku belajar mah. Aku ke bahagi masa aku belajar lagi.
0: Betul.
2: Assignment aku lagi.
0: Ya.
2: Ya, kat aduh tet lagi. Tapi berbaloi lah.
0: Oh.
2: Semua yang berbaloi.
0: Ya. Jadi begini kita sebenarnya kita nyedia ke diri hingga orang niti daun tu begini. Kita niti lemai bisi bertemu ke begini tu ne. Kita nak latihan kau aku begini aku. Nada aja.
1: Bertemu bisi maya training aja. Maya kami training. Diberi masa 2 hari ya kami training berjalan.
0: Sebentar hari kejadian.
1: Kira 2 hari sebentar ke Phuket. Ya aja masa kuliah semua bala
0: semua
1: bisi.
0: Datang.
1: Abang aku kat semua bisi. Macam trainingnya nanti bisi bala terhadai bisi tu bisi susah gak?
0: Betul.
1: Tidak ada mungkin ini tempat sida ya berjalan yeah. Semua. Masalah kira macam berbagi lah. Selebih ya sebentar 2 harinya selebih ya kami agak mengangkat mani, nusuk mani, dia kain, dia tu, semualah.
0: Begini kita empu kelab atau ketiam tu tadi bisi ngadu begini tema kini ungkap niti daun tu.
2: Bisa. Okay, ni ada tema ya tu. Aku sengaja milih tema kami nurun ngapa yang.
0: Oh nurun ngapa?
2: Laban kita maya nyangkik mood gawai. Bedong ilim bidai deh. Selagi kita iban bedong ilim bidai, reti kita kip gawai. Laban ni bab penemu aku niti daun tu ukai pengawak ke ngasuh kita tu sehati. Laban niti daun pengawak kita pegawai ya kita pegawai. Nya kebuai aku berunding aku madah ngau Robert. Why not kita 2 milih tema nur ngapa yang aku. Nanti ngawak kita nada cukup rengkap apa semua. Laban selalu nanti kita nimu niti daun tu kita minta orang buka ya pu dagap. Penuh hari atas pala sampai kaki semua ngenagari ngapa. Aku rekap kit kumeng keliang ya. Nanti kami sebuat tu. Mayu laban kelab kami tau bisa bagi ngau 3 negeri bangsa bisa ngau kami join kelab tu bisa semina iban je
0: betul
2: bisa orang ulu bisa bidayu atau mayuh bidayuh lah campur lah bagi sikit dia menu kucing sikit menu bidayuh jadi kami milih tema nurung ngaba yang tu tadi start lah kami udah perambo milih tema terus netap temanya lalu gigak lah pro pekeni sesuai dengan temanya jadi kami milih warna bendera Sarawak pakaian kami konsep kami lalu bisa palak penyali yang besar gagak bakal lah ke nurun ngapa yang enak perahu agar rumah panjai orang jadi balai induk tu tadi kami asus netap sedangkan baju kebaya ambil tidak enak hangat. Aku sengaja milih sedang ngena baju kebaya laban cuaca mai yang terlalu hangat teh. Ya kelakin tadi ngena baju long sleeve putih ya, ngau vest baju burung, kasua slack, ngau kasut hitam pun.
0: Okey jadinya kira ke garik ke dipilih nitih ke tema ke dipilih ya. Ya turunnya bang. Okey. Jadi robot begini mai kita ke udah kita milih temanya dah. Begini itu sah kena kita nyedia ke gariknya. Begininya lebat tidak semua gora bisa garik bukti kadai pintar kita ini
1: pasal kostum gariknya kami to kami nyedialah macam kami 2 to
0: ini kebisi
1: lebat aku ngelak ke sida yang nyedia utainya aku nemu susah begiga utai so kami ambil keputusan buat kami nyedia kita just nyedia apa yang ternadai ya so selebihnya kami nyedia dari bagian accessories ya bagian yang pun kostumnya
0: okay.
1: Semualah tidak just yang terbuka ya just datai just ngemas-ngemas diri aja kami dah jadi aja utai laban ku ngai ka begigak ke apa-apa semua deh ngemai kami pun ya laban kami yang menyediakan konsep and tema menyenangkan lagi bala bukailah kenya
2: laban sebedau niti daun tu kan sida perintah dari ketua pengawal atau organizer untuk niti daun tadi udah merek skema makah tumu dia kami perhati ke skema makahnya kami kaji ngotriti namo tekak sedaya
0: yang
2: di melalui skema makehnya kami ngambil skop keluarkan poin-poin kriteria.

0: kami nyetau nak uliah lah nyedia ke apa mayo. Mm-mm. Bayangkan dalam si timnya bisa 30 ikut. Heeh. Nuan kan nyedia ke seserinya 30 IG nya ukai perkara yang mudah apa hari. Yeah. Laban mayanya age bisa kedua nyambung school, bisa nya kerja. Bertanya gagak ke grup kami tu lah, grup WhatsApp. Yeah. Tanya okey, keep sana nuan bisa tau kena dai list tengah dai kami ngika. Tapi bisa kena si anak tak diri lalu sedianya makin aja. Paling penting disiplin tetapi masa nama kebuah disiplin dengan masa terpenting bagi kami. Nanti nuan lawan datai nuan ulih menyusah ke setiap timnya nuan udah sudah pintar ada datai dia mesti kat buku dua cun tapi nuan lawan datai nuan dah kira kegagal dalam timnya. Betul. Tapi saya selalu ada yang sedia mesti ketemu datai bisa kebuah lepas kita kak ngatur diri ngobrol bukai betul ngobrol bukai kena ya.
1: Betul. Okey, jadi tu cuma jam berlalu ni kan eh. Okey, awak jadi agi kena berkau engkau berkena kita jadi akhir diri. Tertarik tak ke laban nyampe tadi nanti unik ke seduai tadi ni Robert nanti ukai seduai kini dia ke gari tentu si daya nadai gari laban main macam bansa penjualan tadi bisi bidayu bisi rolo tentunya bakal sedap berli itu nanti yang bidayu nadai baju buruang naya tindak ke benda kita time dia ke sidak ya naya
2: bisi ke bisi kan isi yang po paling pedih ya aksesorisnya
1: ya
2: saya kami milih kami pun ngadu ya senang senang nadai kira bagi gak kita pasti dah pergi kin kia kita bagi gak
1: betul nyangka nanti boleh dikongsi bakal nama tadi ni skema pemakahan tadi kelimpah hari gari namanya visi pro apa semuanya mesti
2: ya kriteria ya macam bapa peratus dari segi pemakaian
0: pejalan keseragamannya
2: tema ya tajuk ya apa semualah berkaitan dengan berkaitan dengan tema dipilih nyalah perlu kata orang tadi perlu seragam walaupun yang ia mesti bisi keseragaman ya baru nampak serasi
1: ya betul nampak mana baka cantik
2: benar bakal aku segi nang menitik berat kena lah walaupun aku tu mayo tegas kata tegas membala-bala timku tapi nya lah bisi gas
1: membuahkan hasil itu orang ya okey au jadi nya meh ketikinya tadi ngenang berkau-ngau Niti Daun 2026 okey jadi sebenarnya tu kalau ngau program tu kah kita Niti Daun ku aku untuk Niti Daun tahun yang kemarin ke kalau
2: untuk Niti Daun
0: Niti Daun untuk first time kami menggai klub kami pun selama daun tu kami numpang orang lah numpang klub Rabukai kena nyukup ke sidak pukul tijen jadi kami agak dalam proses data klub maya ada ba KBS mayanya nyati sebab tau kami sek problem bukai tapi bukan Niti Daun kucing street pred lah kami boleh nombor 5 tema Hawaii
1: kucing street pred
2: tahun lepas
1: nya katanya ngari ke kelab bukan ni nama kelab
0: kelab pu kelab tu sama jadi boleh penduduk nombor 5 lah
1: nombor 5 okey artinya sesuai dengan Roger ngorobot tu kira ke mayo terlebak me ngau orang pengawal Niti Daun tu ke pembarisan tu bukan ni wande berali tok terubah tu ke kalak megak ngau
3: first time ku
1: first time
3: ya first time ni
1: of ya ne bukan ni agi ka saya lelah
3: agi ko
1: agi ka
3: seronok seronok
1: tu nanti panas apa apa berasa ya tapi rindu ne
0: rindu
1: mas ya umaya ko okey jadi nya benar sebab aku nanya berkawan dengan kita empu kelab tu ne. Okey, lagi nanya berkawan dengan program ni tidak untuk tak kira ke tanya meh minta Nuan Roger sebab ngagai robot tu kira ke katanya. Kira ke jaku terima kasih atau ke penghargaan Nuan ngagai peserta kita atau ke ahli kita ke udah sama-sama kira ke ngemujur nya tadi ne ngambil tim kita nya boleh ditumbuh sidak ya sama ketika sesama ngemujur ke lalu dat nyentuk ke kita tadi boleh Johan jadi yang kanuan bawa tu ke meri jaku penghargaan ke sidak ya kini Roger
0: jadi aku kemarin terima kasih lah ngagai kami sebuat jadi sidak tu dah kita dah nulung sama-sama muncul ke pengawak kita itu tadi nangira masa tenaga kita pengelak kita semua nanti kita pun dah mendiang jako tajak pemayang penguji temanya lalu pengujung kita menang tajak bisi bala itu tadi nak anda nang harap laban benda orang bukai ini udah gap nyulawa gari kita tapi nak dengan awak kita dah muncul tok melakas sejarah kita mampu laban tok keterubah yang kita menggai handle tim ketempo ngapakit nalu muncul terusnya di juara
1: yeah.
0: Untuk

0: kategori belian katanya.
1: Ya, okey. Minta doa nambah Mimi tu, Robert.
2: Ku memberi terima kasih yang guys sida tim balap peserta kami lah. Dapat sudi dinga aku melete ga. Nya nang ya kebiasaan lah.
1: Standard ke standard.
2: Bukan madah ka utai perfect 100%, tapi try untuk memoleh seboleh-boleh ya ngagak yang terbaik lah.
1: Bunyi kurang robane nambah nyelepan mane kita ngerja pengawal tu ana lalang.
2: Ana lalang amat kena de. Nama ana lalang ngadu pengawal tidak nyak sekali-sekali jalai.
1: Betul. Nyak, all out ni kan.
2: Nyak meh ku entik ku bisi kasa jakuk ngos tidak ya semua. Minta maaf au. Oh.
1: Ada jerak?
2: Ya, ada jerak. Ya ada kebiasaan lah nanti jadi ketua tu memang banyak cabaran. Bisi aja utai nak betul ini nyok semari bisi gi utai yang menjabar.
1: Ya.
2: Nyalah.
1: Okey.
2: Bala-bala tim tu ya aku faham lah kena megai jadi ketua.
1: Betul utai, betul. Okey minta Bradley nambah Mimi tu. Okey bala kawan-kawan ke Samanggau ni tidewon tu tadi.
0: Terima kasih lah ngau sida.
1: Ya.
0: Ya ngau abang-abang ku tu ya Robert, ngau Roger yang nyok aku kini proses apa semua tu bah.
1: Ya.
0: Ya dari mula sampai ujung. Jadi ku belajar sida ya. Kini kak handle tu itu semua.
1: Betul.
0: Jadi nanti next akan datang boleh ku kak nunjuk-nunjuk sida barunya.
1: Betul. Kini dah bisa pengalaman.
0: Dah bisa pengalaman.
1: Oh, okay, begini tu Robert atau Roger. Begini bisi syarat kini bakal kita kuda boleh Johan tu. Tahunnya ni lah. Lagi ulang kau ke begini? Ngarai, berada pada?
3: Ya, ada masalah sebenarnya. Ya, terpulai dengan kaya bakal muni ke pada antik.
1: Tak lagi boleh mana? Lagi boleh?
2: Kreativiti lah. Macam contoh dia dah main konsep tu. Lepas tu dia main konsep sama. Bertukar-tukar.
3: Bakal tahun depan ni kan kau. Kan kau baru. Lihat, ada masalah. Ada halangan. Walaupun dia dah menang. Lepas dalam, ada dalam sistem perintah mah. Oh, tu pasal tu. Nak ulang kau ke persoalan. Janji, tukar topik. Tukar ya pun tema je. So, nitiah ke apa terkekak sedaya. Mereka kita boleh muncul baru ada masalah ya. Ilmu, misi rezeki baru kini dari lah.
1: Ya, boleh agak lebih mana lagi ni?
3: Ya, betul.
1: Okey, oh, jadi nyo nanya kau gonya begini dah bisi prambu kini ke engkau tahun depan? Sudah bisi selesai bikin tema kini.
2: Lagi guys kami dah berdiskus selalu bikin dulu mana bikin ni konsep. Ben kami tak akan make konsep sama lah. Mungkin akan utai lain lagi, utai baru apa yang out of box kah kini kah? Kena orang. Lawan yang based on creativity lah kata orang.
3: Tapi nuan dah muncul dia tau. Next year nuan kamu muncul ke ngigak utai ke wow kari ke utai
1: betul. Ya jadi kira kira udah terang meh bakal engkau pengawal niti tahun 2006 bersama engkau pengerami gawai daya Renggan Menua Sarawak kedai tu rapi lama tu tadi 2006 tadi neh ba waterfront neh ba waterfront Kuching. Okey jadi nyak meh sekali lagi merip ngati Syabas dan Tania ngagai kelab kita pemegak sidak kebukai meh bagi tiap itik kategori yang tadi kepada mujur jadi champion Johan nombor 2 nombor 3 pemegak sidak akan terima hadiah segati neh. Okey jadi tanya kebukai tu aku tu muda jam kira kan ibu kita ninga ke lagu neh. Laban jam kita nyuma ke sempil tu neh nang awak laban lagi bisi tekan ditanya aku tu untuk ngena bekau kelab kita. Okey kelab kita tadi minta nyebut nama tadi kelab
2: kelab beliau warisan budaya kreatif Taman Samarinda.
1: Okey ada kita kerja pun ke bekau kelab tu minta nama kebuah kita milih namanya.
3: Okey nanti nama kebuah kami milih nama kelab beliau warisan budaya kreatif Taman Samarinda atau sige kelab to ia di tubuh Taman Samarinda, perumahan Taman Samarinda Kota Semarang. Jadi nama kebuah nama yang beliau warisan kreatif Taman Samarinda. Kebuah dalam kelab to mostly is mayuh borong beliau, golongan beliau. Okey. Kedua, kami to pepikiran budaya bisa lagi ngetan ke budaya kita nak ngiranya Iban. Bidayu toko orang ulo dalam masalah pepangai kita lagi hidup berdunia moden keto teknologi canggih kita mesti ke kreatif bukan seminat kan nekan ber aspek tradisional toko tradisi lama-lama lama kita kak revision baru jadi kita ke kreatif pepikiran kreatif lama kita jatuh mayuh tay macam berdunia jatuh pakai fashion maka teknologi mesti kak kreatif ambil orang nemu budaya kita yang menengah dari digital mungkin Korea that's why mesti kak pikiran kreatif lah that's why namanya tak ada lalu digagak kami putus kami sebuat banyak lah
1: jadi minta tuan nambah tu Robert yang tuan ke nambah tuju kita numbuh ke kelab tu ke objektif kita numbuh ke kelab belia warisan budaya kreatif Taman Semerinda tu Robert atau ke Roger ni sampai boleh
3: jadi mana? Tujuan kami numbuh ke tadi kena kami perangsang kena biak nangira tempat kami aja lah enggak bisa bendul dua bukai bakal contoh bakal serian bau kucing padawan siburan tak jauh kini kami singgau follow page kami tu rindu mendak pengawal kami tu laban kami nubuh tu ambil nembiak dudi hari lah nemu penatai asal sehari ni nangira nuannya tadi iban ke bidayuh tak ulu nuan nuan study jauh pakai beluan negeri ke luar negara ke nuan ingat ke penatai nuan asal nuan pun tadi ambil jemah hilak nemu ingat ke diri mpun nuan dan bangsa hari ni serta ingat ke tradisi nuan serta mereka nuan uliah belajar lah nama pengawak ke tengah kita dalam kelab tu tadi nyak lah kepuahan tadi
1: iya okey jadi nyak kira ketujuh kita numbuh ke kelab tu ne okey berapa aku nanya tadi ni maya kita numbuh ke kelab tu Robert
2: tubuh kelab
1: tahunnya kini tahun bulan kini itu nanya tarikh
3: tahun 2018
1: umbas ya kayaknya nih
3: ya
1: uleh disebut kita kira tapi lama lah ukai baru tahun tu
2: laban kami buka seminar mengadu kami sih ngadu pekiat ga sih kada cariti ga so semua bisi magang dalamnya kami
1: baru kelab tu nih
2: bukai setakatnya aja ini titi daun aja.
1: Ya betul.
2: Main program jadi.
3: Dalam naungan kelab kami itu bisa cabang yang kebaru ke nama kelab kami nya iko main kami R&R Bruno Kacho. Nama kepoe ya R&R. Mayu ada tanya R&R tadi nama kami dua ya pun nama kami dua Roger and Robert. Bruno Kacho. Jadi dalam naungan kelab tu tadi kami bisa ngangkat peket kumai yang keliang atau ke kelikit rolo ngobidayo ni tiang tahun lah. Yeah. Minat tahun tu kami bisa ngetu nak lama lah setahun dulu ngelak kerbukai kalau ngadu pengawal nyai kami sing agak pengawal ke jama cerita ngagak rumah orang tua Sarawak Cancer Society nuntun biak empu bapak terkawai kami bisa ngagak rumah pengadil orang tua ngau setap kebukai ke mayuh lah cerita tiga agak kami nulung untuk seh orang kekurang mampu kami bisa merek tolong ke bisa masa banjir atau ke angus rumah panjang angus kami bisa ngagak cerita pemberan cerita dengan kain menua luar kucing yang bakal pantau seriaman serian
1: okey jadinya sekedar pengawal ke diatur kelab kita tu ne nyangka udah tu bisa prambu program bukai kini lagi ke ngatur pekit-pekit kini udah tu bisa prambu
2: bisa ke tapi bisa. Berdaulah tahu
1: lagi peringkat cadangan
2: dan kak perlu kiranya macam kak medak prestasi lah kini macam kami milih ni teman lagi ngadu.
1: Idea mayu
2: ada. Idea memang mayu tapi kan ngadunya perlu masa.
1: Betul.
2: Kau pikir dulu.
1: Nanya Bradley tu, non pun ni mayan wan start ngos tidak jadi ahli kelab tu Bradley.
0: Baru tahun tu,
1: Ustaz. Baru tahun tu. Yeah. Oh, biar ne. Dah banyak baru tahun tu. Aduh, ada seorang ngau. Ini tidak buat ne. Okey, yang pun tadi AJK Multimedia. Yang kak nyamai nanya nuan tu Bradley. Abang nuan ke AJK Multimedia. Minta nuan nama aja tugasan nuan kena di AJK Multimedia tu. Minta kongsi bimbing tu.
0: Skop kerja aku lagi promote apa semua
2: media sosial
1: ngadu sedap poster apa semua poster ni okey nak mangah ada ikut tau
2: nak patut tinti mangah betul patut
1: apa ikut apa deh nak anu siapa nak
2: patut tau
1: okey jadi bawa tu mungkin kira-kira minta kita tiga meh Roger Robert dan Bradley kira-kira mereka jago perangsang meh ke bala nembia lepas kita tu berandau kau ngau kelab belia tu ne kebagi bala nembia ke yang ke katakannya bisa tika ngau orang masuk pengawak bakal niti daun ngau pengawak bukai bekau guna biak ne sedak ke bedau ngau orang masuk dalam kelab kini hanya ke bisi jaku lalau jaku perangsang ri nuan tu roja dulu
3: jadi perangsang ku nak mayu lah munyi kaku ngepun jaku tadi tak kita bisa minat apa semua tak de sikit warga berinduk ke pengawak tadi si to tak pengawak lama mamak ke to tak kreatif nanti salah ke join kelab kami tak kita tau join. Yang penting kami utamakan aspek disiplin, time management nuan, nuan kanitia kejaku arahan apa semua. Yang penting laban nanti nuan ngamal ke semua teto nuan uli ngau kami uli jadi setiap buat laban nanti nuan nanti uli nitia ke teto nuan segini uli muju dalam kelab tu kebuah ya kita uli pecanggah and then kita nak kasih penemu dalam satu kelab tu. Ya, kita kasi, mesti kasi sama sepenemu dulu. Betul. Baru boleh muncul ke pengawal. Baru kita boleh muncul petingkas tinggi.
1: Ya, retinya tadi, sebenarnya udah mutus hati ke engkau yang di ahli kelab tu ke apa-apa semualah. Mesti ke mutus hati ibu benar namanya.
3: Ya, betul.
1: Anak 2-3 hati ini, Robert. Ya. Nanti 2-3 hatinya. Kira ke bedau bisa ketiknya bedau si hati nuan kanggap ngawanya artinya lagi nuan ngasai ke ketiknya ngasai ke terbeban yeah. Semua nuan nadai pengrinduk kia hanya kok aku okay, minta nuan nambah tu tanya Robert
2: bakal dijakut tadinya kita mesti bisi minat
1: iya
2: yeah. Kita ada minat macam masuk bekenya aja ataupun join grup bukai ke tetap sama kan
1: yeah. Aku
2: pemikirannya bekenya so nanti kan itiah program kita nak ya bisa-bisa minat nemu segala berkaitan kau budaya selain budayanya penemu di pasal adat impo supaya boleh bedak budiari lah sidak boleh belajar pasal sidak impo community sidak ya
1: betul
2: sidak ada lupa lah keterubah ya kami mai sidak ngau-ngau mau event ke apa gitu spesial nemu kini cara
1: Aila sidak ngatur pengawal ke diri nemu
2: so kini sidak ya begulai orang di luar dan kini gi
1: betul
2: nanti ngaku mangga ngeluar lagi lah mangga banyak ya
1: betul
2: pundi ejanya
1: betul deh jadi betul
2: nadai kita tu nganu orang Singapura
1: iya
2: bertegas bertempat
1: betul okey out nuan deh Bradley bisa cek ku perancang juga lalang kayak bala belia di luar dia.
0: Ku kapasan masih dah first bakat sudah dua adik minat. First is minat.
1: Yeah.
0: Second disiplin kita mampu.
1: Yeah.
0: Mesti disiplin. Nanti dari disiplin nak bisa disiplin susah kita.
1: Betul.
0: Kak ngiti orang ketuk susah. Mayo je alasan kita susah. Yeah. Kak disiplin yang penting. And kita mesti bisa minat.
1: Ya, yeah. Betul. Yes. Okay. Minta kita tiga kunci tu. Kita ampu kelab tu, bisi Facebook, bisi apa ke? Bisi media sosial, ngambil si daya boleh follow. Tentu kita bisi update pada dia nama awak di kerja kita ni.
3: Okay. Nanti kelab kami pun page nya kita boleh mendak ngawak ngagai Arin Arbunio Kocil lah. Tapi untuk kelab belia tu kami nak ngangkat kalau kebuah kami ngangkat kumpul ke sekali ngamnya. Lebih tanya sama tadi. Laban Arin Ar tu lebih tip kami kena ngagak pengawak ke pengawak ahli cerita semua this way kelab WBK tadi kami masuk ke dalamnya sekali.
1: Update dia
2: lah update dia ya sekali sama aja. Apa program kami ke apa-apa. Apakah diadu ke semua dalamnya boleh pedalah info
3: nya segi sampai update dia tahu udah kamangai 11,000 follower.
1: Oh, lagi genang nuanya buat dari Arirnya tu hal nama dua ini. Lepas aku selalu ke mana page nya Arir. Aku baku rest and relax.
2: Iya iya. Jadi kalau ada nama, ayo aku.
1: Dua halnya nama dua.
2: Murid nama kelainan sih bah.
1: Iya, okey, faham. Okey, jadinya meh kita nyuka datai bab mengujung program 34 senyawa. Jadi keperudi benar tu kira-kira. Sekali lagi kira ke Jaku tanya menjaku ke Menudi Jaku terima kasih akhirnya Jaku penghargaan bagi sidak ke mayu nyukung program kedatur kelab kita bagi yang kami sini tinggal tadi sidak ke udah ngemujur ke pengawal di daun tu tadi jadi ngagai nuan dulu tu Roger
3: aku jadi aku main mo. Jadi aku meri terima kasih saya ngaji tim aku ke Trubeh ya, Ray Robert, presiden klub kami. Nanti Martin Rico, aku pun tim Malan. Udahnya setiap saha kami Maria, Natasha. Dannya bendahari kami Melanie Joyce, AJK kami ke multimedia Bless, JK kebukai bakal sedar Chris Mabinson, Nyatun Mijes, Charles Leo, dannya Ilya, Analisa, Markus, Jeman Analidup, Monica Lukas, Mashila, Jen, Josh. Mayu lagi kebukai nala sebut. Oh, mayu halai kami itu sebenarnya. Terima kasih yang kita semua kebudah join klub tu dalam bapa timpuh tahun tu bekerjasama dengan kita. Nasi ke Ahmad ku hargai lah. Laba kawal kami tu sesen yang kami mulai dengan klub minat kami jat nemu. Kami jat nemu so jadi kerjasama antara kami itu tadi bakal mulai bakal diri mati. Tapi bisip ngawang berat kelempung kami sikit bertolong.
1: Okey, kami tahu nambah tu Robert.
2: Aku bisa tambah. Aku beri terima kasih agak-agak tim lama aku gak yang bisa join ngadu apa klub to ngau arin aboni kaca bakal bakal ke sida setiap usaha aku sebab Ika Natalia, sida Lydia, Lydia Inka, bakal Chris Mabinson pun selalu nulung, sida Nyaton, sida Leo, sida Jeman Lidup, sida Monica Luka selalu bersama kami maya ngadu pengawal deh, bakal sida Rico Martin Rico, sida Maria, selalu bersama lah sida yang mau aku sebut selalu bersama.
1: Betul.
2: Yang ke jarangnya nitih-nitih kami lah, selalu nitih apa-apa program saya nitih, saya rajin nitih agak. Tapi ya selalu ngadu pengawal kami kadang-kadang nama-nama disebut kita sebut lah sampai saya dia tu. Bisita udah busy ngadu pengawal rimpu so kami. Nak gila ngacau lah, paham gak lah. Tidak boleh join klubnya bila-bila masa sekarang.
1: Okay. Jadi ingat kira-kira jaku Ari Roger ngau Robert. Minta Bradley tu tambah mimi tu.
0: Aku kak terima kasih lah. Saya guys tidak tu menerima aku kak join klub tu.
1: Kira ke Bradley tu wakil ahli klub ni tak?
2: Ahli JK
1: tidak. Okay.
0: Terima kasih yang tidak lah. Kenima aku pas semua menjok aja pas semua aku ya jalah nggak tidak lain pas semua.
1: Okey, jadi nyambungnya temu aku ke sehari itu dalam program 34 Seranjawan Deban Badan inya Roger Liu inya penasihat atau penyandi yang penemu klub belia warisan budaya kreatif Taman Seberindah pemegia Mr. President kita inya Robert Inde dan Bradley Max Sekler. Mana dengan AJK Multimedia. Okey, jadi terima kasih yang ketiga leban meri awak ngelimpang diri datang ke studio. Kemudian aku ngasuh ketiga mai uji bantai ke dulunya Roger di belakangnya. Kira malah leban aku mana kasih baik yang kena kita bergambar berkonti aku. Tu ternyata tu cukup bernilai tu. Johan kategori Iban di tahun 2006 10,000 ringgit terdepan nambah koleksi tahun Johan 2027 kan
2: amin.
1: Okey, jadi jameh kita geratai bab penghujung program kita 34 senyawa. Jadi terima kasih Robert, terima kasih Roger, terima kasih Bradley. Okey, ngarap ke pengawal kita Bujorau, terlebih lagi pengawal kita ke ngadu kelab belia tu deh. Okey, bagi mengikut tadi yang kat tahun ini lah, tahun 2027 lah, ngau orang niti daun baru ngarap ke Bujur. Milih tema ke kira ke boleh jadi Johan baru. Okey, terima kasih.
3: Okey, sama-sama.
1: Okey, jadi begini tu nak program 34 Seranyawan Deman Badan kena keluar ke kami nanti hari 6 ngau hari Minggu berkulai kita temui ke bisik di kangau kami datang ke studio. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Seranyawan Deman Badan nangkan ketuk ila. Okey, jadi nyajab dengan bertemu baru bawa ke bukai bye-bye semua.
4: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranjawa. Nintian hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejak. hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buem, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nembat

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Namiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

Okay, Malikai, Pangrino, Arya, Ego, Anthony, mai jam kita pukul 4:15 minit lemai. Tadi mereka peningat kita baru dah bergulai bawa program 34 Serah Nyawa Nemban Badan ke dan dikeluar ke ninti yang hari 6 dengan mereka hari Minggu. Lalu pihak mereka boleh dipedak kita live bawa Facebook ke YFM Iban. Okay, jadi kita bergulai dengan aku Sam bawa awak rentak ngali hari sarito hari Minggu ya 12 bulan 7 2026. Kalau iba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pihak mega kita mega dekat berandau ngau pengeluar program kita Margarita Remang hari Sibu ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawakku Sayang hari ke penudi sarito. Sebarang maya lagi aku dekat ngiga Margarita ya ke dekat berkongsi ke berita bahari ke penudi program Sarawakku Sayang. Okey, lalu bakal selama pukul 5 lemai mending ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak bak jam ke penudi lagi kita bergulai bak program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak rentak ngali hari jam kedua ngau ketiga ke lemai tau ya. Okey, lagi terus merindang kita untuk lagu hari Darren Sunang, Bujang Kenyalang.

0: Okey, bujang kenyalang daerah Sundang. Hanya sudah baru selipuan kita, kaban kita, sama kereta hari sibu. Selamat lemai, Mar.
1: Selamat lemai,
0: Sam. Ya, awagi mayu bala datai ne.
1: Oh, okey, Sam. Tuh, sebentar ya. Dia tuh benung kira ke baru. Datai. Baru datai tanya nama tu.
0: Oh.
1: Yang kedip bahasa kita Datuk Sri Tiong Kin Sing dekat nutup program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Sibu tu Sam baru datai mamat ya.
0: Oh, amat kena. Okey. Pelapak aku terus lagi nuan ke Mar?
1: Okey, terima kasih Sam. Atas sebenarnya dulu meraih sama lemai. Ya guys, semua bala peningat kita ke BC mendeng ke radio jam ke dia tu. Aku mai ke kita report hari dasaran tu untuk Kubu Jang berkawan dengan program Sarawak ku sayang bagi pelayan menua kita di Sibu. Kebenarnya munyi ku aku tarik madah ke Sam. Dia tuai ke berbahasa kita Dato' Sri Tiong Kin Sing baru ajak datai di pentas utama kalai majlis penutupan yang megah ia ke pemaduk dia hantai orang Sibu pelabak kukai semina orang Sibu dah ia ke semai angga menua Sibu dia tu sekali ke hari serikai kapit kena win dia ke semai amat tau ke hari miri gini bisa datai ngantai pemutus i peraduan laban hari tu pemutus i peraduan ia prayas ke pemaduk besar ya ke dantainya 10 hitik motosikal ngau sitik moto e scooter tadi 11 merete nya ngau mega bisa 4 hitik bagi barang elektrik sebesar baka sebu besar ni se
0: okay ne
1: tanya ke dantai kita ya deh ngau jinnya tadi 8 pemanjai 3 hari itu berengkas 10 hari bulan itu tadi sejak ke WCI Peraduan Minyak Sarawak PAS lalu nyawut 5 istik banyaknya dia nama tidak yang ada disebut kemarin dengan sana untuk cari tahu tidak yang nanti ini nemu kemarin dengan sana ini boleh dan boleh ke besar itu deh Mayu, Sam, dah kira makin tidak ya ngakai pentas utama dia. Tentang benar semua ke pemutus ya.
0: Benung benung angau kenapa menyane?
1: Benar temu siapa? Jadi Tok Sam ngau tanya peningan Mayu lah berkunci ngau kita nak pukul 4:17 lemai tu tadi. Hari ketiga aku nyebut penyampau kita di Sibu di tu kebisa datai ukai kita di Sibu aja aku percaya datai dari menua luar mereka luar Sibu bisa 31,582 ikut orang ke datai hari tu bahari ia ke bahari ia ke tiga lalu nanti di Sengkawam hari satu masuk refik aku hari keterubah hari kedua hari tu hari ketiga penyampa orang kedatai ngakai program Sarawak ku sayang di Sibu itu ianya 97,676
0: mayuh mana ya
1: udah mecah rekod hari Limbang Miri Bintulu Kapit ngautuk kira ke endur ia kelima diatur program Sarawak ku sayang
0: au ke pemaduk mayuh orang datai ne
1: mayuh orang datai Sam mana baik Mama dah nak guai apa panen. Hari ini mereka akan berkongsi penyampau saya ke ulih raban tidak ke berjual palan Sibu Kitchen yang mereka tidak ke berajak dia ada Sam. Hari ia kecuba penyampau orang kira ke pukul rasa banyak saya ke ulih dijual tidak ya dengan kira ke 134,338 ringgit 50 sen nyari ke terubahnya hari 50 ekor orang dagang ke 50 etik buh orang dagang ke berjual dia lalu hari yang kedua bisik 51 etik buh orang dagang berjual ke dia penyampau hasil saya kena jual ianya 220,923 ringgit 10 sen. Lalu bak cari tu atau nak jam ke dia tu. Di kota deh. Penyampau ya ke Ulia dijual sedaya ya, RM83,371 reti ya, penampau 3 hari itu bisik RM444,632.60 kira ke untung tak ke pukul rata untung kasar hari tak ke bisik dijual ba sibu kitchen kalau tidak ke berdaja asir pengandik cari ba program sawak ke sayang di sibu reti ya sem tu kira ke boleh nyungka ekonomi dia megak penatai pemisik rapan orang dagang minyak terlebih lagi rapan terbaik dia kita sama bela nemu tidak tu orang dagang mit orang ke pedagang ada rumah saya kebetulnya deh boleh ngasih ke penguntung hari program ke pasar tu musim. Ya, ngenang sekarang ke kira apa aku sem berita mana menyak di bayar sibu bah program kawak ku sayang kita ke lemai tu tajak panaku pada boleh berkunci pemutus sapa kemai mutus sikal ada nirau ninga tentu ya kita boleh meda TikTok kami tau ke Facebook udah tu lagi ngarak ke kita boleh nangkap meh orang ke boleh mutonya deh sampai kita nemu ni bagi orang ke mai muto pulai sari tu ya sen ujung ke report aku dari ke penudi apa palan dataran Tunku Haji Bujang sawu ngaprogram sawu ke saya di Sibu Ngau Jako hari penudi tu jaga Sarawak into Sarawak ya aku Sam terima kasih
0: ya mari pangkati kita di Sibu Mar mecah rekod
1: mecah rekod terima kasih Sam
0: ya bertemu baru bawa ke Bukai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, hanya pemerik pengagati agai orang di Sibu. Lebih 90 ribu ikut mensia mayuh datai agai program tu ke diatur kenyau hari lima tu tadi. Hanya penyampau ke pemaduk mayuh. Semudah program Sarawakku sayang ke diatur. Pak Palan ke lima di bagi menua Sibu. Okey, semina orang Sibu ajak ke bisi ratai. Mayuh maka kita hari menua bukai ke bisi datai ke Sibu lalu harap ke boleh mayuh macam penerang meh penguntung hari program ke bisi diatur. Okey, terus berperindang kita ke lemai itu peningan atau merindang kita ngau lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D pengerindu asal menua kenyanan.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar.
2: ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Ba Dewan.

Gaya hari kita lagi mengkang panas. Lalu pihak Mega penerang ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia kelemai itu berkawal ngau gaya hari ke di pelabak kedekatnya di 12 jam nangkan ketuk lagi ya. Kalau madah ke lemai itu di pelabak ke bisik hujan sekedar kanandur di kapit miri ngau Mega Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke tumuh pagi pergi lah. Mega di pelabak ke dekat hujan ya. Bak sekedar kanandur di kapit. Lalu bak ndur bukai. Hari di pelabak ke nadai hujan. Tasik bergelombang sepeninggi 2.5 nyentuk ke 3.5 meter. Ngau ribut berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam. Bisi jakut angkan ya hari upis meteorologi kalian madah ke ribut ke berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam dekat ngujung ke gelombang sepeninggi 3.5 meter. Ke Mangkak Kandang Tasik Sarawak Utara menyentuh ke lemah itu lagi ya. Okey, jadi gaya ke bekanya tahu mai penusah ngakai pengawak ke diatur bak kanan tasik ngakai perahu mien gau maka pengawak ke bisik diatur ya bak kandang tasik. Okeynya jaku tangkan hari upis meteorologi Malaysia. Terima kasih pemesai ke kawak lemah itu Siti Hawa binti Ismail ke baru dah berkongsi ke penerang gayari ke dekat di pelabak ke dekat nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 nyentuk ke tumuh pagi pergi lah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemah itu peningan. Tu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu. Lima lemai tu lagi kita ngetuk nak lama mending ke berita lemai hari Kuala Lumpur.

berbara api dena mari Steve Shigan ya, setiap lagu kamu jur masuk angka renggata semifinal ACSJ ke-9. Okay, lagu dikenal merindang kita ke lemai tau. Nyadi di Kuching,

0: Logistik, Bandang ke Penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah Penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke Penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi mengadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya, meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merintasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Dia sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gulai Sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai alai diau ndang ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang arim nua tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari arim Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Rentang Ngalih Harimau.

Ok, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Geler Y ke sekali tu. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Geler Y kita untuk minggu tu. Ok, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawa ngau. Ia ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu sikut penanyi nembiak kita ya. Agin biar agak penanyi itu, okay? Dan tu lagi kita akan ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintah. Serta mungkin lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu lekang dengan tion di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D. Oh, Y Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

artis culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Giliran Roy kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di terkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di terkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke diberi nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gadem. Leka ngotian lagu tu di terkebang penanyi tu Empu. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ketami WiFM segulai sejalai.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti korang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setan tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.

Okey, kita tinggal ke YFM. Lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanya tumpu. Kita boleh pendah video klip lagu tu bak YouTube serta lagu ke penudi Darah Kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Aik ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anam. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudiak ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berligat dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebiang sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau liah dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur.
Kelimpah Hari Raja Charles Vinerbro, pemesai tingulu pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten Hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apu keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya, belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis undur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Okey, hanya tadi lagu Kena Aku Mungkal, segmen Sadalamai kita lagu kedai Angela Latajua, Niri ke Ubuang Basah. 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan semua balau peninggal kita. Terima kasih laban suran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih megak ngagai Sam udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tu tadi. Jadi bahasa lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu peningan nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusuk program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program berbegiga entelah. Jadi jam akan terubah tu lagi kita dekat ninga ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan. Jadi pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Ya, mega, abad jam ke terubah tu lagi, pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku dekat maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Banyak dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ingat ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Owai Sulu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahu pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat macam gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia depan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama, nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai. Sekedak benihnya labuh ninga jalai. Nyalai ya lalu dempok burung. Sekedak labuh benda tiba batu. Tindadai maya tanah. Lekau tanya jampat tumbuh. Laban tanah mabuk. Dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi. Ya layu. Laban urat ya. Tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala. Nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana, lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ia, dengar kuliah kita, nanti kita bersih pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak merti kaya, bakal leka utai tilabuh dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buati ya. Leka utai tidak ditabur atas tanah tebuh batu, kena mandiang ke sidak tininga jakutnya serta nerima ia ngati tiga gol. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya sidak lalu mantul. Nyadai leka tidak tabur memandang duri, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala. Tang pengirau pasal penghidup, ngau pengerindu ke pengeraja ngelamun jakutnya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi lekau tai ke tabur buat tanah ti ami, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ia. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peninga, laban ia suah dibaca setemukat nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban megak orang ti terlebak bumai, serta nemu pasar reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestin, orang tiba umai nabur ke benih sidak datas umai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebaran luar. Tambah megak di benua Palestin, balat benar berbatu, lalu buat mayuh tempat tanah mimit benar. Ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat. Hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Leban umai sidak dibagi hingga lut. Lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai. Nyak kebuah sekedak benih megak labuh di tengah jalai.
bisi mengok labuh bertanah ti ami. Bos sempama Jesus ditu, ia mengok nerang kerti sempamanya. Nyalai ari segi reti sempama tu, bala peningo sangka aku udah terang benar. Tajap ia aku mai kita berarti ke sekedar ajar ketau mengok diambi kita ari sempama tu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang ngagi dua bengkah raban mensia teka orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya, orang ti berita teka nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala, tininga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu, kita bisa empat bagi gaya orang tininga. Keterubah ya, ianya orang tinding ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru, ndang ngadai peluang boleh masuk runding tak kau diterima orangnya. Tu bakerti leka beniah, kenda uliah tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat, laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh, rundiang tertutup tu, nyeng kaum penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputiah. Ti nagang kita meda utai, tinggai diterima kita. Orang tinggumuan rundiang ti masa tu nanda uliah maksua ajar. Kesatu lebannya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua leban dosa ti malut ngidup orangnya. Tinggujung kia ngai nerima ajar tinggutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang tinggumuan rundiang takap nemu bakat tanah ti mabuk tatas patu. Orang ti masa tu ndak berunding tak kenyagam dalam utai kita dengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak dengar ya. Gaya baka keangkuan serta jampat nerima, tang nyampatnya megak sedak ngelengkak ke penemu ti baru, dia terima. Baka kengenak pakaian, sedak selalu kengenak tak nerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita ti udah nyagam dengan dalam utai ti dikarap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi penemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti terlalu mayuh macam utai dikerinduk dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat tak kepenting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisi nyap sangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu nyadi ketegal kita nadai hari kalah talo lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok lalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang di bakat tanah ti amik ti mana. Bakat tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh Allah Ta'ala. Dia kerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiap masa tu ninga, merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai kita berarti kepasa orang tiap merita terkenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Tidak kat nabur kebenih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara kepada ke Jesus itu
ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih kaya benih, tanah ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menyadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerudiang mensia tininga. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar, ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar, kitai muti ngerja utai tidak asuh Allah Ta'ala. Tugas kitai ianya baka penabur benih, kitai nanam benih jakuk Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tiningo. Pasal gaya pemujur teka penasal benihnya tu dipanggai ke kitai ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih, ia tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakulah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakulah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buati mensianya, maya ya gimit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jaku nyak matuk lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita tinabur ke benih, kita ndang reja tu berkunsi ngolah talang. Kita nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban bok Allah Ta'ala, semua pengawak tidak kerja bernama ya. Betul itu ndang mesti nyadi magang. Laban ya nyadi orang ti gerinti betul itu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima setelah nyadi buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dilengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik balap tinggal, sama dia jenuh. Serta lu sama ngaku bersamping, gailah tala, tiap taro ngapai kitai. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ni minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke nuan, putai tiap badas, tiap ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu kenuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya nuan, tinglui semua utai bukai tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah tala sekuaja, dia tahu ludatai ke malam maya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninggal dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu cekak datai. Mau puak aku.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningah, datai bawa 200

Ku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu, nyadi tu pesan ngetas ulit alu muai entah balu, nyadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi, madah ke pengawak ngetas ulit enyang bini ya, hanya enyang jenai anak gaso, tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit, ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Nyadi tumu pagi hari minggu, 19 bulan 7, 2026 ngetas ulit alumuai entah balu. Jadi minta bala kabar belayan datai ngagai rumah sida yampu, ianya bak rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabar belayan bak miri niah suai mamut Sungai Selulit. Kabar belayan di Sibu piamaga kabar belayan kebukai kanalah disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betelipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku Nando Baru, nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari minggu 19 bulan 7 2026 ngetah sulit alumuai entah balu. Jadi kabar belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu bak rumah sida iampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi nombor ya 0138282165. Pelaba aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabar belayan di lipat 3 buah rumah, tembung 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebarung 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunuk, mujan murat tebat belai tituk nibuang bunuk begiang, piamega kabar belayan di entalau, ngau semua kabar belayan di sampun Asajaya, julau sangan tatau, batunia ngau semua kabar belayan kebukai ke nauliah dirintai ke adito magang. Jadi pesan tu peninga madah ke bermas anak bakir. Bermas anak bakir tau ke indai kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu dekat disenggai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat dikubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nando Baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala bermas anak bakir, bermas anak bakir tau ke indai kumu udah nadai ke mari 11 bulan 7. Lalu dekat disenggai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 2 14 bulan 7 2026 bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tau kapan belayan kudah ditesau dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Lusi Kampung Baloi sekarang skim. Ya tadi ya pesan kedua kebisi diterima kami agi maca pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai ari manggi tau ke apai alan. Jadi madah ke pemati apai ya kasum anak luak
kasum anak lo tau ke apai mangi tau ke apai salon yang dia udah nadai tak udah mati 10 bulan 7 2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayu hari Minggu 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan apa mati

Suaini ya. YB Gera Rentap Jabu, YB Dota Rapu, Tony Malang serta ngau kawan melayan ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Mambo Gerogo Spa Betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh, Nanduk baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan madah ke pemati apai ya, ianya kasum anak lo tau ke apai manggi tau ke apai salon kuda nadai 10 bulan 7 2026, lalu dekat di intu tau ke dekat di Sengai Babala Mayu malam tu hari minggu tau ke sarito neh 12 bulan 7 2026, serta dekat di kubur ke hari 1 13 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala, kita dipinta datai ngagai rumah Mambo Gerugo Spa Betuang. Ya, tadi tiga itik pesan ke BC di perhati kaku, hanya di udah tu lagi dekat berhati ke pesan berat kebukai Olivia C. Dunia empu aku.

Ngarap ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedebai Olivia Si Dunia Empu Aku. Nyadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemai tu tahu ke diterima kami pagi tadi nah. Jadi tu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami. Dia ubat rumah cuat anak bugei empayang atas kabung. Jadi pesan tu peninga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas sentabalu. Niang indaya siman anak usul Siman anak usup. Jadi pengawal ngetah suliat ngangupas sentabalu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai semayang baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngebrunai ke bisi ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ni ngah. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketuk ianya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba Taka Ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kabang belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan uliatnya. Jadi pesan ngetas uliat tu dituju ke ngagai semua bala kabang belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Balia enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jalak sida usun sebiliak sida jenggot Injo anak jalin, Dina anak jalin, Belayau anak jalin, Sida Jambun anak magai, Jandun anak magai, Terumah Nyamu anak jab, Rambo anak jalak, di rumah Latau Lembang, Jantang di Cesehide, Bidah anak lipa di Sungai Kapit, Inai Miloh tau ke Bini Sigan di Tatai Kenyalang, Bala anak jegai di Tatai Kenyalang, Injam anak kanyan di Nanga Usun, Bini terumah sebuah Wang Nangam Rama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, Teruma Manuk Manca di Sungai Yung, Sira Jayan Pengulu Sano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di Rumah Bakar di Batarajang, James Jarang Bak Jalai Terusak, Ex Cigu Jaman anak Baliang, Teruma Naro Bini Lebun di Sungai Amang, ngau semua kawan belayan. Ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang tau ke dirintai ke ditu magang. Jadi semua kita ke ngelala dipinta datai magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawo ngau penusah rabatu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili inya anak niang bak nomoria 013-332-4084 tau ke Jini Tugung, inya menantu 019-329-4084 tau ke Ella Lemba
0107-587-1608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai engkau balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu diintuh pagi hari 6/18/7/2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ter rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu megak dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baleh tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nombor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 Ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisik dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisik dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan Ari Sain anak Ramba. Jadi madah ke muai entabalu biniah ianya Mian anak Janting. Jadi pengawak muai entabalu tu ianya bak rumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman maya 18/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kabang belayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke dito. Jadi berita keterang lagi bekawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muai entabalu tu muai entabalu niang Mian anak Janting tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sain anak Ramba buat nombor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon Sain anak Ramba tidak kak nemu ngau sila agi pekawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang biniah ianya Mian anak Janting jadi pengawa ngintu 100 hari tu reka diintu ianyak 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman.

Okeynya tadi lagu kedepai data darah tampun puji pemantik niap atau ke ngituang pemadas atau kota kedikingian ke bas siku-siku Indodara. Nih, hanya di pukul 7 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Tan sebenarnya itu lagu kena kita berperinan lagu hari Joni Aman. Bapadu nyawa ngajau spin jalin pergi setahun aja.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lemeto kita ingin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Aku pada Kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi aku diri ingin tu misteri kudus. Muatik ngasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balad berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti dah digagak aku ngau dalam utai ti patut digagak tang ditinggal ka aku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti balad dudu nya kebuah aku minta Maria titi berkat beruan bungas semua malaikat ngau rasate lalu kita menyari aku bersemayang aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan dulu bersedia karena Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku di kudus, nuan ajak di Tuhan. Nuan ajak di pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang. Bersemayang kita Allah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sidak telelang ninggal ke nuan awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkawum nyadi Kristin nimit ngambil uleh nulak sebarang ti nyakal nama Kristus serta naka uleh ngereja semuanya ti bebasa ke nimit tu dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan hidup lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya. Bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjaku. Leka jaku aku bakal seleju nga hujan. Ti labuh ari langit lalu mereai ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh lalu mansut ka benih ngambil ka bisik ditanam ngau pemakai ngambil ka bisik diempak. Bakanya meh jakok ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur ngerja utai ti udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai tidak asuh aku kerjaya. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara saud lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
5: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nuan ngayan ke diri sino ati ke menua lebuh nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua amik. Nuan ngisik sungai ngau aik. Nuan ngasuh utai tumbuh.
5: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Bakal tu ku jalai nuan ngerjanya. Nuan ngasuh air hujan manjah tanah ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayung utai di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh, laban jelu tupe.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ami. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gaga ati.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ami. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga orang di rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerintah tidak tat ke kitai dia tu. Na ulih dibanding ngau mulia tidak ka dipandang ngagai kitai. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala dan balat lelengau nganti Allah Ta'ala mandang kebala anak ia. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala dan ditaga nadai reti agi. Ukai ulih peneka sidampu tang ulih peneka Allah Ta'ala ke ngaga ia bakanya. Ngarap ke semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala dilepas kari tubuh sida ti nemu burua. Lalu boleh penglepas ti bemulia tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai ti digaga Allah Ta'ala berdemuh magang nan kedirik pedis nyentuh ngagai dia tau. Baka ino keradai dekat beranak lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita nganti diri dirunya di anak retinya tubuh kita ditebus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah.

benihnya jako Allah Ta'ala, lalu orang kenabur ke benihnya Kristus. Semua orang ditetemu ke benih itu, dekat boleh penghidup di meruan belama-lamanya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Injil Kudus nitih ke Matius bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus pansuat dari rumah lalu duduk betebiang danau. Mayu hamat orang begelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri betebiang. Ya, lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak kena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Debuah yang nabur ke benih, sekedak leka benihnya labuah bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuah bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya leban tanah dia mabuk tang lebuah. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih ti bukai labuah bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih ti bukai labuah bertanah ti ami lalu berbuah. Sekedak mansur ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang, ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Lemai belum menyedih dalam Yesus Kristus. Lemai itu kena 12, 7 kata ingin itu. Hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Sekedak pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala baka hujan timai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkening ku jaku Allah Ta'ala nyak bakau hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngai orang di Rom utai kita tempat nganti ngau penuh pengandal ke mulia ke dekat datai. Lalu baca Injil, Yesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningga berpengujung tadi, sekedak benih, masuk ke benih atau ke berbuah, mayu hamat, sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Jadi, nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu itu. Kesatu, jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu jaku Allah Ta'ala ianya buku kudus kada pegai kada perhati dibaca kitanya. Jadi gereja semampai merangsang kita nitiang hari maca buku kudus kai seminar kita datai mayari minggu kedua muka ati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekedar penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemasang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala di segi dekat datai. Laban Allah Ta'ala nak kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala di segi penuh ngau pemanah. Kita ke ngasuh utanya jaitan. Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah. Maka. Jadi berminggu tu sama kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ninga jaku Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku oleh muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tengah hari. Kepenuh dia benar, bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tengah hari. Sama kita yang aku pengarap, aku harap ke Allah Ta'ala,
2: apai di pemadu berkuasa, pengagak serga ngarunya, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita, tidik kandung hari Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merinsa ramo Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia lurun ngagai neraka, bari di ketiga yang kakaru hari pemarai, ia nike ke serga, lalu dulu abas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu madu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai.
3: Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, Salam Orang Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timur ruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabur benih jakuk Allah Ta'ala. Harim kita ngamat kerja ajar ya, bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
4: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu, dekat bakat tanah ti mana ngemansut ke buah ti lebat, ti berlipat-lipat. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Awak kebala ketuai ke megai perintah menua kita, nangi kala tala serta ngerja pengawak timeri pemanah ngagai orang mayu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jaku ala tala lalu ulih berubah. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Awak kurang ke sakit raya, kena mudirik dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengarap ti benar, tinggal sesidak likun serta lantang hati. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala pai dari surga, nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagin wan, ajar kami ngambil ke kami nemu, pemesai rega berkat, tu beri nuan ngagin kami dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letegi Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semua tai, leban hari pengeraja nuan, kami sudah nerima ruti, tadi suak kami ngagin wan, buah hari tanah, ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengeraja nuan, kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen nuan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menjadi dengan mereka piring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awaklah Tuhan nerima piring bacari nuan, kepuji ngau mulia namaya, kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Pada telah piring di gereja nuan no Tuhan, seraya gereja bersemayang ngagi nuan lalu beri awak ke piring tu diempau oleh sida ti Arab, sida tau mai lebih lagi pemesai pengudus dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita,
3: kami nyerah ke ya ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi kena serta patut.
0: Dan betul alamat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih yang genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Leban kami nemu tu dempu mulia nuan tibangan besainya alai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh ti nemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kapun pengelabuh kami tau nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya. Sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami kami bersemayang senyawa ngau sidak dalam siti panjung puji lebuh kami muji nuan berlama-lama.

0: amat kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun ke ronuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penaka ayam pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu mpok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuanya ngagai murid dan nyebut ambil tu semua kita lalu irup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagat tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti pingrum ngecalis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua nuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami aruah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemadu berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajai petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemenar ke pemayat seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai, pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia nangai Tuhan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus anda jemput ngagai sedar rasul pemayat ditinggal aku ke kita, pemayat aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau manah kemendar ke pemayat ngau penyerakub nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala, tu mahiyati nanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekat ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurma datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kumainin, bersemayang kita. Sepengudah ngempa pemerintah kami bersemayang Tuhan, awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemerintah bak kami tau majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala ti pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih kak.

Selamat lemai peninggal gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan keterubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayoh ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan keterubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban keterubah dikena nganti silikon ke dikena jam kediato. Sarawak megak benung memansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ia maksud ke Jakuto bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot diulih mandang ke tanda ajat di ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu ulih meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment sepenyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata madaka agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia hari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngak aktiviti pemansang modern Mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambik ke terus murid bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak ngak pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke mayu agik pakar ari menua tu umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapir Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sidia sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina berguna ke mayu agik driba bilun ngau engineer bilun tak megak saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh Borneo merik peluang kerja dalam industri tu. Ia maksud ke Jakarta bahawa pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya bisik 186 ikut nembiak pelajar ari sita dun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akuknya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agik rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berindik hari perkaranya di apa indai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempung ngirang nembiak ngena peluang pelajar ke bisi disediakan. Kita diatur benar mendiang ke berita Ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayu ngaba macam polisi inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngerangai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayu nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayu macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang ngarap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayu agik komuniti kelebih agik raban nembiak boleh penerang berkawa enggau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediakan. Kelimpah harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayupan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat enggau bala pemesai menua. Ya, program ke dipasuk mayu bengkak agensi palan pelajar tinggi ngau pengaji ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikenak berjalai ke mayu macam projek pemansang serta ngegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kawasan Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya yang kau 400 ribu ringgit untuk pengawal ngagak gereja Anglika

ngakai JKKK nangas paya ngau nangas tamang. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Ku ya, semua perambu pemansang Renggat Komuniti mesti disediakan dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai raban berkuasa di bekau serta dikena nentu ke projek di pejalai nitiah ke atur perambu berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerekai penyakit nyamuk Ukai Semina tanggung pengawak perintah tau keraban perintah loka ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua raban. Kaman Kanser Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tip meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya, nyemetak madah, Mensia Mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang enti dibanding ke ngau negeri Bukai. Tang, semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah penglekai igik penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah penglekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan ndun nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Ya maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis kanser peliliah Serian di Serian. Komuniti di Peliliah Lawas dipinta terus ngenegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke ngau Amaruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke sokong Mensia Mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Ku Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke Mayuh bengkah projek strategik di Lawas. Tuk Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasiak Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan jalai alun ngau jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke peliliah menua utara Sarawak. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawaknya dipalan ke terubah ngasih ke storis dis berpelasar ke kaca. Raban Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi Perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, ari bidak berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Gulai Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan tak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel ketiga agak menaung kuas 14 juta ringgit tu

0: bisi 165 IT bilia, lalu Dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke Pemandu Besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai Dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tepat lagi kurang Arimno Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu Bala Pemesai Negeri Sarawak serta pengari Arimai Bengkia Company di bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min bak sada lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu nyentuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Angkat bala peninggal kita ke benung ngenat ke diri ba ujung minggu. Angkanya pergi lah nyuda berengkah adakah nurun kerja. Harap ke kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito. Pian mega udah berasai puas hati laban pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Menuju bala peningat kita ke BC appointment kini. Dulu aku ingat ke kita, ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kaum appointment online kita kini. Bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni. Ngambil pergi lah kita udah ngadang, udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni. Udah temu mayani kita bertemu dengan dutur. Mayani kita BC bertemu dengan orang bukai. Atau ke mayani kita BC pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagi lah. Ya, jadi aku dekat terus menang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke diau di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku melekat.

0: padang ke balo. Tak jauh aku lutut. Mayuh kita tak temu aku. Kita masih waktu. Untah kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita megah. Nak ulih.
1: Ya.
0: Yeah. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh.
1: Ma,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya. Yeah.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dia kenal. Nanti aku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado. Tak jauh sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Ya kita itu. Tak tahu dah. Mulai. Mulai. Anak mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makanya.
2: Pemujur ke ulih tua. Sigit daripada orang. Nyadi ke buah randau. Tang. Cerita di belakang. Bekeni tua ngulih ke pemujurnya. Seminak tua. Ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu. Tinduak tua laun. Labuh. Terap tertingkap. Seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.

Body by Remy Ray Jeremian Amua. Ya, mana pengawal kita ke malam tu opening ya. Ya, ngau-gai hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis mega hujan berberias nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Yang hujan ke makanya uliah mai pemedias ngagai tubuh tau ke isi kita lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ngau gayari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang. Tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirara atau ke nak diperhati ke kita. Abang pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau yang kaum ngangus ke kampung megah. Jadi depa maya hari ke angan abakatu peninga seliah ke meha pengawa nunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Limparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air bad dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban ari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utainya tadi uliah ngidup ke api mega laban plus tiak engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih hagi ba butuh plus tiak enti bisi air ba dalamnya. Limpah rinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke soket ku kita ini yang kaum nyambung plak ke diri berumah tau ke ngelak kutai ke dikena kita lebih lagi perengka elektrik ke dikena kita tadi ngeluik hari utai ke patut ambil ke contoh atau ambil ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau ke berbasuk ke garik dan mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita Swissnya pun ngujung ke Swissnya tadi ke lalu angat mega peninggal. Kena perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega yang kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujung ke hangus ba rumah kita. Kalau kita berarti ke perkara ke aban satu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini hanya di kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pia mega karan ke dikena kitanya tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebuka ya patut diperhati ke kita yang mega bapak pengerai kita impu peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baruah mata panas ambil ke banding nanti kita itu tadi rindu ngerja pengawak bak sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agi benuang hangat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi ngerja pengawak bak sebelah tanah lebih agi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak yang kaum kita kerindu bak pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuah ngerja pengawak ke bakat tu ngarap ke kita mayuah agi ngirup air tau ke kira ke ngambil pemakai ke nang yang uliah nyelap ke tubuh kita.
Jadi kita terus berperindang ke sekali tu peningang dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita jam ke dia tu banyak kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke bukai benung kerja kini jam ke dia tu terus gulai sejalan dengan kami sadalamai lagu hari afdo segala berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke enuan.

0: 2024 itu lagi, kini pilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Nautiun, Mitu.

Dunstan Piet Nebang Tapang Ngena Longga. Sige nan tu leh ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga longganya mesai ni ga mata ya ne pun tapangnya mesai ni ga ne kita nemu pemesai tau ke pemerap ne nalah dia sukat kita pemesai pun tapangnya begini longga tau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silo. Kena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi abah sekedar kandang handu tahu ke abah sekedar menua habisi ngatur program nah maka ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita abah media ramah baru tu tadi program SKS tahu ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tahu ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke bakat tu mega kira ke nyadi platform tahu ke plaza ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuh ngau mayuh macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega ulih diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program kuda dia tu inya program Sarawak ku sayang ha jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pilih menua baiknya di sibu dah tu elak dekat dia tu dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega bab bulan ke udah dia tu di menua kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih mua menua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapiet tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia penglandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisik terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuak jadi tungku sengenak surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ini tang bisik mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengenak surat khabar serta dipandang ke bak tisi-tisi jalai kelebih agi ba market besai di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus dikerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai ulih nerima akses atau ke nerima penerang sema agi nermu agi bekawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya digulu mayu agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke ulih natai tau ke merik penerang ngagai mensia mayu ba pilih menuanya jadi hanya bekawa ngau program ke bisi diatur kelebih agi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026. Jadi sekedar program ke Bukai, ke bisik diperhati kaku tu peninga di Kuching ni. Jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ni. Majak ngerembai ke inisiatif atau ke pengawal
meresah pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresah pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sidak. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagai hari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang ke mantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau ke berjalai ngau mana harapan hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini. Jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita. Jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita. Hanya perkara atau ke inisiatif ke bisi di gagak di Kuching tu nehnya dari berita kebisi di pratik aku tahu ke program kebisi dia tu nya tunggak ke menua di Kuching di tu neh keliparannya mega mayu program-program tak aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban atau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayuh atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati ngambil seruran merangsang drempu enggau ngulu pengawal ke amanah lebuh maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuching. Lucy M sekali tu merindang kita ngau lagu pengrindu mi kampua. Dituju ngagai semua rakyat di Sibu.

0: jai mah gemurnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
2: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu kedibaik Leila BJ Manis Gula Batu. Ya, kita ngenang mimit berkawa ngawak gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi kak ngiga makai pemakai ke manis atau ke gula batu kini ni kue tusuk ku kita ini. Hanya Siti hari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ku tai ke manis sebeda pengudah kita ke makai. Habis itu makanya kita ini apa ninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat berkenyak ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriu aku kita ini. Habis kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam. Agi gak ngulai air kopi, ngulai air milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badiak gula. Tentu kita teruna-runa jadi enti nadai tulis sugar. Kita lalu madai, oh nadai gula tu, nadai gula tau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenarnya ni tau ke nak merati ngamana, nak meresah ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik nama ya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak ke lelaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasuh kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Nyak tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi. Kalau maya gula ngujung ke bahagia. Korang tahu ke hidup ngelantang. Hanya gula ke mana? Hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran eh. Kami kita itu tadi maya malam hari seliah ke lah. Seliah ke meh ente uliah. Nang ngambil kelalu mayuh gula bak pemakai kita ini. Laban bak gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau gula aja. Ya mayuh nama. Maya nama madu, brown sugar, nyak gula megak ne. Bisik sebut ba dia gula tebu ke gula tadi. Tanya tadi ne, tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabur mata kita ya, ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula, nemu kita kebenaran, tanya kira kenama buka ya, dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya, nak ngawak makai mimit ke kita ini, nyak meh berkawa ngau gula tau ke nama gula ke buka, ngambil kita itu tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita ya. Jadi kira kena kat dulu aku mulai ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimit berkawa ngau gula atau megak lagu gula-gula hari penyanyi kita Sweetie Ku Sayau.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di sekretari perkara wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel ketiga agak kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 itu bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya terpalagi kurang rimnua tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

pemerintah malam kita ke Malam Dunggau. Lagu keterubah ya, Pastor Steve Balanggau, lagu ya, Ku Bersugang Nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9.26 minit malam ya. Nyampung awak sedang mai hingga DJ Min kita tadi yang 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching. Nakak ke dia tu mana gairi kita, harapkan nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari tu ya. Bila kita ke agi kawak ninga kami di selampur undang kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai ninga kami secara online mega ngena RTM klik ya. Okey, bakal selama ninti yang hari minggu berjam ke terubah kita si program Aku Boleh Penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mending ke tanduk program ya. Ungkap ya, hari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribun. Raka program terang didinga ke malam tu di selampung menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami ninti hari ninti jam. Terima kasih ya. Manya-manya tu lagu ke Disada Juya. Ya, lagu rancak sekejap ya. Ngapung lalu aku. Kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita menua sepiak dan dia nyaya. And match kemaling. Kau lagu ya, jangan pernah mengalah. Terusnya kami Pemerintah Malam YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

serta bubulai baru pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ninga ke program kesaksian pak program tu sarito. Dulu kita meri terima kasih ya. Laban apai disrega agi meri kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ke sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristen nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya dekat Allah. Enti kita muru ngenak kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetangnya megak, endak uleh nganuk, enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik, pengarap kita lemik, nadai pengarap titegut. Tentu ya kuasa pemetang nyamai dekat tamak ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak sekali tu, aku dekat nusi siti cerita kejadi bak siku lelaki. Jadi lelaki

hari siti, lelaki tu tak temu nak dapat berjalai. Sepengudah ia kepulai, pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai, sepengudah ia kepulai berjalai hari tanah. Jadi kaki ia tu ndak uliah dibaik ia berjalai ke Tegal kelalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta endak uliah nyingkang agi baka kitai menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagi lutur, lutur meri ia ubat. Tang endak agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ia. Tang nya ngasuh kaki ia majak balat pedis. Udahnya manyuh megak. Sidak sebala ngasuh ia berubat. Cara lama berubat iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ia tu nak gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ia tu. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ningal sekedar hari. Afada ngau program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masa jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sidak tu ke Kuching tadi lalu bertemu ngau sikut Fada. Tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus. Kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan. Kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ia bertemu ngau Fada tu. Fada tu lalu bersampai ke ia. Fada tu bersemiang ke ia lalu ngunsut kaki ia kesakit ia kekembainya tadi ngenak minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ia ngenak minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama bersemiang arap ke Tuhan serta nyerah ke hati ngagai Tuhan. Antik nyemak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ia. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat, pulai ari gereja berjalai kaki. Nyak meh kuasa Tuhan, tang bala menyadik semua. Endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup manusia. Fada tu uli medak utai ke nganuk, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok Fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya lelaki tu ngamat ke jakuk Fada tu. Udahnya Fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke di tanam urang. Laban tanah dur ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu urang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai kesitan. Ngambil ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambil ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambil ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Jadi lebuh ninga utai ti dipadah ke Fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk Fada tu. Laban endang amai ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban ya atau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban atau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah tadi perbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya Fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh hari Tuhan. Entik disi Tuhan ngau kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri-diri palan-palan dah hendak kita makai tau ke ngelantang ke hati tau ke pulang diri palan hendak mengatur program Sarawakku Sayang di Sibu ya. Jadi manfaat jalan alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya. Anang ke lalu laju, anang mega ke lalu lubang, anang berculik-culik ke handphone ya. Okey, fokus. Lalu kita ke berbaik ke kereta. Assalamualaikum now. Okey, bakasama pukul 10 hendak kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali tu lagu ke disada May Franklin ngal lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak Ari Tony Rumpang ngal lagu ya Dara Bajia. Okey, bala kita ke benung belalak megak bak rumah jam ke dia tu ya. Okey, berandau ngau diri sebilik, berandau ngau bala kaban. Okey, terima kasih laban ke Agi milih kami menjadi ke stesen pemerindang hati kita. Ungkap yang malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalai ngau kami.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu, hari itu 12, hari bulan 7 tahun 2026. Kuasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan gau matematik STEM berguna benar kena nangkut peminta pengawak puang jemaah ilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Mada, Sarawak kesempatan berguna ke manyuh pilot gau engineer bilun, bala saintis serta raban profesional ba bidang aerospace gau teknologi tinggi megak diguna. Anambia Sarawak gau masa bidang penerbai bilun gau kejuruteraan. Kejuruteraan mega berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua yang maksud ke jagutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan tinjurangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyaukat tembus serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansang nyak dikena negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang aum bendung cakah di pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakudu bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Pelompadiku rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal di pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluarkan kena mantuk berjalan ke Pansi Ti Silik. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops seleran gau ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching gau kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di berjalan ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak gau kampung sudat kelimpah hari kedai makan gau premis tidak berlabak ke berjalan ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama diperasanya sekedar kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan. Semua ke ditangkap di pansi ini tiada ke section 6 berikut 1 berikut C ngau section 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155.

Gan ribu korang hari menua tunggam na luar bisinggau edisi keterubah half marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenjadi ke Sapin Menteri Infrastructure ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo begulang ngau Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ikut orang ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 ikut kategori 10 km ngau 1628 ikut kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madaka pelanda tidi aturnya ngayan ke infrastruktur strategik oleh diguna jadi pelansar dikenal dengan kedagang temuai seraya bersukan. Kelimpar nyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merigata 2026 tidak diatur bak penentang Nebiang Sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu. Andun Marudi Datuk Penguang manggil madah begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumbak perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumega bisi ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk pekitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 atau. Ngunjung ke berita malam kita ungkup ia malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di sekretari perkara wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat Menua tu. Hotel kedigaga menaung kos 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi kurang hari Menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company tibekawal ngau hotelnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Reno Jeraki hingga lagu ya Dini Kita Kaban Lama yang berjam kedua pemerintah malam kita yang bakal selama mega nanti hari Minggu kita bisi program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya tang sudahnya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu ngau tu mu pagi lagi ok bisi hujan bak sekedandur di bagi menua kapit nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Si Bumukah Bintul Miring Gau Limbang Gaya Tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi angin berpupu dari barat daya Gau Penglaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam kesuh pengangat Gau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okay, hari lagu Jenarina Jeraki Dini Kita Kaban Lama meningkat lagu hari Yasiko Buga semi finalis kita ungkap ya Anugerah Carta Sapa Juara Kaban kita Rudy Wita ngau lagu ya berdegak berserak lalang dan meningkat pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkap ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Kucing 0.3 FM.

0: baru ni yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nyak lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tu keberguna kutai ianya nitih ke pematut, nitih ke keperluan lah pi artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenyak gagaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom bala peningah, kita bertemu baru ungau kami di YFM ba program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ka kita di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ka kita di tiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi hamunya ka udah di padah aku 2 minggu ti ka udah. Minggu tu kita hadakan ampung baru jurai kita ba topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental ba tusun ti kedua. Jadi sebenarnya tu kita mega udah begulai udah tinggal ke jurai kita ba topik tu ba tusun ti ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tau ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita ba tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tau ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru ngagai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah, lalu aku ngarap ke berita nuan manah mega puan peni, lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega manah baka kasar itu.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga, nak ngira dini dua kitab bala peninga, kita ke diau di menua kita di Sarawak, di luar menua Sarawak, di menua Tasik kini ke ulih ninga ke program hari bagi kami di YFM, semua kita ngebuan berita ke mana, lalu tucum-tucum belama, okey? Nyak nam pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, ati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu ati ti tucu mega nya nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya nang amat ente sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini ngasai ke kita nak untuk berpengerai ha, kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai Tuhan dekat merik kita pengelantang mega nah. Amunyi ku aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau dia pasal kebenaran atau Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita hatunya bisi kalak viral dia pasal ianya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi kebenaran ya pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis ianya cara penghidup ti dipujurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini itu tadi ianya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduanya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi indah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke di pansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis Siti ari penanggul besai ke di tapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari hanya penanggul ke di tapik deh pastor
1: takut nampir mana biar
0: tren deh jadi tanya aku pastor bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup ke maya ari to ambil ke banding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup atau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi. Oh. Aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan ati ti selalu betapat ke selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke dirimpu nak ampir. Tau ke ngemuan ati ti selalu nuna-nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu ari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke kedekat kitanya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangin ke dirimpu nak ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke dirimpu nyau nak ampit sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita impu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju dirimpu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ti ngujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nya nyauka lebih-lebih bempu kutenya, sedangkan utenya bisi. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu nak ditentukan besai kini rumah kita, mengat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh. Utai ti berguna kita mesti bisi pengharap. Lebuh kita bisi pengharap, kita bisi Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fizikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny. Hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya oleh dempak kita magang. Mm-hmm. Amat. Tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengeriang ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya, nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai, okay, ke Tegal kitanya tadi, makai utainya. Kita gerai ke Tegal kitanya tadi, ngontrol taukah makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang. Ti orangnya tadi bisik kencing manis. Ti amakai gula. Bekeni pun ia bersampai ke ngirup teh manisnya. Tetap gula ia tinggi laban ya. Makai gula mayuah. Ni ya. Ti orang bisik penyakit gawat. Dutu amadai hana makai teh bergemuk. Hana makai daging merah. Kurangkan kau dutu. Tang kita nyup tapat inat kita. Makainya tadi. Bekeni penuan bersampai. Bekeni penuan merekat pemakainya. Nak mia pulai ke pengerai. Labannya tadi mayuah. Pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai. Ke nombor satu, kita berpangai belah tala. Kedua, kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengharap, lebuh kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai bak utai terkemisi kita tang kini kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisi dalam rumah kita laban ti kita mada contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenarnya sedua itu tadi diau ba pemesai ukai rumah do sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang baga dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya ke nentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ane pasal
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua itu belak nanti lutu oleh ya. So yang beli rumah besai ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala-galanya besai per rumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke pemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke utai ke kemisi kita tang baik Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok bala peninga perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup ini malis ngau pengelantang mentor kita mensia hanya di tua lagi pulai baru mega pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu deh pastor enti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja ketiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nonya bak runding yang aku lah hau kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runding pikir

0: Nah, artinya tadi. Oh. Nanti keperluannya tadi bekenya. Gaya pejalai penghidup kita. Nah, nanti kita berarti ke bak dunia itu. Jesus kalau nyebut teh kemunyi itu. Nama penguntung mensia bempu semua dunia itu. Nanti semangat ia lenyau. Ya, disebut dalam bab kudus. Artinya, utai bak dunia itu utai ti sementara. Utai ti daripada kita nemu rusak, nemu lenyau. Tang tai kenemu satu bab penghidup kita pengharap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Taala di dalam Jesus Kristus. Jadi bab ajar atau bab topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitih ke penekak hati kita tang kita nitih ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita, utainya patut, digagak kita, lalu nanti kita punya tadi muni kenuan, bisa aneh 2-3, nanti ya. Tua bisa lebih, belanja lebih duit, nadai, dia salah tua beli rumah kebesai lagi, awak kebisi no bala anak, no bala menantu, no bala ucuk ke dunia hari lah, tahu, nadai kebuah kita nyebutnya anak tahu, tang anang kita pumo, anang kita nya tadi, nyonitih kati kita. Sedangkan keperluannya nadai dia. Tangtip keperluannya bisik banyak. Kita bersamping agak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mesti merkat. Mesti nyedia kota kepatut agak anak-anak Tuhan. Ya.
1: Yeah. Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini. Bukannya ni pastor?
0: Oh ya betul. Ini teh ke keperluan. Oh. Bukan ini teh kati.
1: Ya, amat berganti kita berhati ke Datuk buat gaya penghidup kita. Buat sitik ruang bilik nanti kita medak deh. Melaki bini sama belak gawak, bisik anak. Dia nanti kita bisik sitik kereta, perengkap pengangkut Datuk tadi. Kereta atau ke sitik motosikal kini. Nyangka tu seh megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah, ni ke dirimbu dekat nurun gawak. Bini lagi atau ke laki lagi. Jadi sitik tu tadi tu seh tu ada kat bergerak tu seh tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu maka aku tu tak ada ni jadi bisik keperluan mu tanya dia ni
0: bisik keperluan tang anak sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau nanti yang tua bak servis ya kini tau ke bak kita nya tadi maintenance ya semua tu kebekerja tadi ya tau nancang tau masuk tua berat nanti tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sehingga dia aku taikan okay. Pengguna ke kita ya.
1: Okay, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadinya di bala peningat kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bawa program Pelasa Jurai 6.30

0: pagi boleh tengok kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer lagi boleh tengok kita Hanampung Jurai kita baru buat topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental buat tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor Nampung baru tu Jurai kita itu. Jadi munyik aku buat tu sun ke terubah sebab indah buat tu sun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke perlu di meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup-cukup pihak ajak kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya au nadanya je kotnya. Laban, kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit kontingensi. Laban, kita nak nemu nama tu yang kenyadi di depan din. Ya, laban, lepas kita hidup minimalis tu, artinya kita berjilmat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai ke patut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisi nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ku Jesus nyawut. Munsang bisi lubang. Lalu buruang mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak nama kebuah Jesus nyebut utai kemunyitu utai ke paling penting ianya utai ti bak depan din ukai berarti utai ke bak penghidup kita ke dia tu nak penting tang mayu mensia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar empat ambis pergilah lusa awak kajamnya ilak berundiang kia nyak kesalah ku aku jadi kita kan jadi orang Kristian kita mesti berundiang ke utai di depan din contoh yang ti kita ni udah belaki berbini nyu bisi anak kini kita mesti sekolah sia dato ni ya nyu masuk university nyu ngambil master degree ngambil PhD kini oh jadi nyak natau nak perhati ke kita nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nam penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah yang ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ya oleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi ia nunjuk ke ngembuan nati ti baru ah lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai nyak kebuah Jesus datai awak ke kita bisi penemu awak kita bisi rundi yang awak ke kita bisi pikir bekeni kita ngatur ruang bilia aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita ngatur ruang bilik kita hidup ngau minimalis tau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita ngatur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai ti dipengguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengah kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh begak utai ke udah diulih kita hari program tu jadi apa setelah laban awak tuanya serikat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena aku nyurai, kena aku nyimpul ke randau topik kita yang bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal dan pengeraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi. Engau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atul di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai kepada kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititih ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tahu ngasuh mental kita teguran. Tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun dia ruang bilik kita maga cun dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita yang betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita bak sapi Pastor.
1: Apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban Tuhan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyalai Tuhan Jesus alak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk ngakak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih Mayu ngakak bala kita kudah bergolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita bergolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanuk program tu uli di pening ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

country and western kita ke malam tu ya. Engkau lagu kecil banyak Cliff Richard, engkau Daniel O'Donnell, engkau lagu Yesterday Once More. Okay, kita akan rindu lagu-lagu lama kita, lagu Rebound. Terima kasih didengar kita buat jam ketiga malam hari Minggu pemerindang malam kita ya. Sebandingkan lagu buka, kita akan hagi dengan kami di selampur benda kita. Ya, berdati induk ni. Okey, terima kasih, Wai. Agar okay, terus dengan kami ni tuan-tuan pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Sikap lelaki, peranan menua tu berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa Syambu. Enggak pemberat dia 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansi penyalah narkotik IPD Kuching. Bak Kampung Panglima Seman. Kemari ini tiada kebenaran di kepala polis Sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sidai ngerampas sedadah tu ke berungkus seorang yang RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Reman 4 hari dan juga ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya mansi kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender Before the Next Tears Drop Fall. Kau lagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya I Love You This Big.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas luan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Go. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
2: Ya, bila kita ke bisi pengerindu bak pengawak berlagu megah. Okey, hingganya bisi bakar. Nada salah tak datang agai studio YFM di bagi benua Limbang, Seri Aman, Cibu, Bintulu, Miri. Tahu ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang. Nindiang hari 6, pukul 1 nindiang ke pukul 3 ngali hari. Ke berlagu bak studio di Kuching, tahu inbox ngagai kami ya. Okey. Atau ke inbox ba FB MA nya mari kita Matthew anak abu ya. Okey, menua kita begal dalam industri pemerindang minggu tu tadi ya. Okey, begau laban sikap begal artis terbilang tu artis antarabangsa ya, dikalang gau nama Bonnie Tyler ngau lagu ya, ke juga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama Daria ya, Gaina Sullivan. Iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi berumur 75 ya. Di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951. Di menua Wales, United Kingdom tau ke UK. Keterubah ya, ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977. Engkau lagu atau ke album The World Start Tonight. Ditangkan ngau single, nangkat kenyanya lagu Lost in France, ngau lagu kedua More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulai ngau siku muka penengkebang leka lagu ngau producer kebernama Jim Steinman. Ati ngagak lagu ia kedah cukup ngemegau ke industri musik mayanya. Enya lagu kengangkat ke nama yang gau Total Eclipse of the Heart. Nya lagu ya, gak penyampau ke dijual mainnya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentunya bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler, siku artis hidup kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western. Kalau lagu hari ni yang tu, lagu ya Total Eclipse of the Heart. Ditangkan gaul lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go, dari Billy Ray, gaul Miley Cyrus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, hai. Okey. Pengganti ngagai atlet menua kita kuartet 4x100 meter lelaki menua kita sudah boleh medal. Engkeraju bapak kita olahraga Asia baru umur 23 tahun kena buka di menua China. Sorry itu tadi kalai atlet menua kita kuartet 4x100 meter dihari ke Muhammad Azim, Muhammad Fahmi, Rifkua Manhong, Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin, Zahril Abdul Latif. Okey, sudah tunggu rekod ketimpuh masa 39.20 second di belakang token tu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pula ngagai Hong Kong. Ah, ya ya. Enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temegati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I Couldn't Wait Forever. Aku nolah nganti lama aku kia. Elton John nangga kenya, Something About The Way You Look Tonight. Ditangkap oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuka lagu-lagu ke disedia ke country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, 1087.6 di Bintulu, hai 97.5 di Seri Aman 89.5 ia menuang Dreba Bajai Jalai Pen Borneo kita Jumat Bajai Alun ia ke Likun Datai Kepalan ke di 7 ya 3 gin lagu ungkep ya country and western malam tu ya sudah ditampung gau timang kerbak tawa 12 pukul 6 pagi lah Elvis Presley gau lagu ya Hound Dog kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her dan nyat lagu kebudia Sugar Sugar lagu kedisada di Orchis ya kena nutup program kita ke malam tu terima kasih kita ke udah berkali engkau DJ MA kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya balik kita ke visi hi-hi bak fanpage kami terima kasih menyuh ngage bala admin kita megang terima kasih hi okay. Pagilah bertemu baru engkau kami dalam awak kita penyurah pagi pukul 6 pagi lah ya. Okey, malam tu kita ke benua dekat belak nyewai. Belak engkau hati kecukupan lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Bersama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
1: Au oh, mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari na ya. Ya. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyuka orang dini-dini nol kita bekerja na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh di rempu ba ruang bilik lalu ba nama tu kerkarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukai na ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyalai agi ari orang tiba dunia tu. Ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:12 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

dah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kinduk sekolah ti ia nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita induk mesti bisik pengurusan alam pemain tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam pemain lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenya ke ti kita bisik penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft aku baru dah ngau remdok Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam cabaran.

0: Hashtag Nami Active Dirtu. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai. Anang gak ingat, dengarkan Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry. Muji

0: Pagi riwayat.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali jauh oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Menyi kenuan jembat tetari dishwasher tadi. Nak laki reputiah tetari. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tetari.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tetari. Tadi
1: nak aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Wish list tahun tu.
1: Anu mode apa bunga ada tahu pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tahu. Udah kan bagus macam tahu kayak aku sih bayar 2 3 kali loan kena ke kredit.
4: Anu nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Siti Ari Yaakob ke disebut Nuan Tadik Pastor terkait gak ti kuningannya Nuan Mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yaakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya tekan sebut orang lalu bekenyak ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Orang air pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yaakob kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar jurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejati.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pekulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pekulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nah, no? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah temu kini tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertama jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kota Program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95. Lubang lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebuah auto berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasia Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Mungkin recah air dengan kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang tidak besar. Jangan mengalam air nak ketemu, peneras tidak di pedang, putih anjur tidak disangkal. Dia megang, karena tahu kusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, merencah haibah, teriba menatur, penekak anang ditunang. Berjaga, semampai bersedia sebanyak maya.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri atau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megat bak jaku dalam si nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Timang Kelebatan Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: na pamaagi deka di temu kitai ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

berjaga. Anak si kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyir 999. Harami belak takut kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Lambakan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapa ba bilik de rempo.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tangguang pengawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung siapa juara carta kenyalah minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia lah, dia
3: naik. Dia start ya.
0: Lagu.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupurnya duige ya. Telo manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kami merahnya. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba. Kena kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu. Dawan nana. Dan pertas. Iya ga pertas tu. Kena kuyaku suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu. Bunsuat tanya nak. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai Yati Baru. Enti nadai yang kelama.

0: agama orangnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Yang kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kami subak je. Spray nya. Karga subak muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ame nangkap apa yi ku dek ngo. To to pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida ge

0: ngaura ka ngau kami tu pinea. Na lebih hari ino ora silia. Bajia magayang kurang ya geburea ya gebajia. Laki sigat magayang kurang. Urang ka nganyam dini yang ame prideng kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Sabar ibu nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Cepat ke engkau.
0: Nye, tadi aku madah. Sabar, Pak.

0: Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu Nadai duit pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya? Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronin. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngami ya ti ke baru buai ya ke lama.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rap.
0: Bintang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku berhenti tu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Budi Medani, Ruang 95, Tau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Baca pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing Lok Noja Pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah Mega narta guna minyak kereta individu ianya ditata seminat 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke industri music Iban.

0: Ambilnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh.
1: Mbak aku ngagai semua nebiak. Kami minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai main persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak mane kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai ente ukai bak pengelandia rundiang ka bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci PKM SK Nang Entabai Julau.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke muka Mangsa Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bertahun 2017. Fokus 600 juta ringgit projek naga jembatan tumega dikau naga air payip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap mau pemujur projek Jembatan Lasa tu tahu menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak baka muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agrikultur Ngau penawa berikan Sarawak tanah airku Sarawak maju makmur.

Sejalan. Sejalan. Pengerah Pagi. YFM.

Ninga semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Sabtu ke 13 hari bulan 7 2026 aku pada Kibin Remiri Dasis ngulu ke Sampai Pagi Pesmayang kita dalam nama Pai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Amin. Dalam telah Pai dengan penau dengan dengan pemadas nuan udah nganju anak nuan nyadi keseruan nyadi ke penyelamat kami. Buka hati kami untuk memilih ngelala yang lebih lagi dalam penjalai pengharap kami itu. Untuk dalam penjalai pengharap kami itu, taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu, Jesus, siku ajak meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, hari Injil Matthew bagi 10, ayat 34, ngagai bagi 11, ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ko Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemandu jayanya kita sepilih empu. Orang kerinduk kapai tu kaindai sidak lebih agi ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk kanak lelaki tu kanak induk sidak lebih hari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang dirimpu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kaya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu upah dia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dianya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mananya bempu upah dia. Lalu barang siapa meri ai irup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngabenar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembu ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita maneh dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil ketika kita sedetau Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus ukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi berkini kok kita merti kok itu. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keturbaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Orang kemai pemayak. Tang tajap ya. Nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah orang milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalua kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan Yesus tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita kenyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 37 ke 39 nekan ke kita mada kita pasal rega kenyadi murid Tuhan Yesus. Jadi ditu Yesus ngangau kita waktu kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai buka artinya kita bersemayang kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tahu.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di kitai di kangau taja amat mayor kita ukai ketekis tu kat tuai semayang tu kat pasta tu kat tang kitai mega di kangau ngau gaya kita empu berkunci ke berita manah tu kat nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu ke jaku inje sare tu mencabar kita wa kita uliah mansia derimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tu ke taluak ke Tuhan Jesus lalu tu merangsang kita nerima Jesus dalam hidup kita laba kita nemu lebu kita ke nerima Tuhan Jesus taja penyarut kini tu ke bisu tai ke ngeruga dalam kaul kita ngau diri sama diri kita nemu kaul kita ngau Jesus nya ke nyadi nomor satu kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengarap kita tau. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat ari semua induk lalu berkat amat anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus indah ialah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai la. Amin. Wakala tala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat malaku dengan semua iban nampung singalang burung tuntung menawal buban tu bak bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas upas alai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan inuk ngawala laki ayok langau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat nanang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman letak garanau rara parugan manyodan munuh lamadang buluh apa rugan barintai enam mawak lakitai daya ataruba muai utan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu, lantang ngega ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu Ari Rem Jana ya. Besik Maya Bapuro semua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerindang kita ke pagi tau ya. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke hari tu 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai program 2 pagi Y ke nemu topik ke dibaik program 2 pagi Y. Kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi am. Jadi di Kuching gayari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkuang pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sari tu lagi ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai bak jam ke terubah pagi tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lagu kedua hari Shane Evan ngai berumban. Nah, bangat berumban kita ke udah bak rantu jalai benong tripa jam ke dia tahu ya.

0: tawad nuan teleponnya. Tejo nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi pak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berpuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena Marina kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Lepih maka kita kena ngudah apa rantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung kepala nebiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan tu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke Tembok Diatur di pagi menua Sibu kemari ya. Ke Mucur ngerikut ke penyampau temuai ke Pemaduk Mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 kurang bak sepemancai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke Gayari ke mana serta Nur ke Strategik jadi palan kelima di Pemadu Ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur Sibu ianya antara utai ke nari tati bak programnya. Kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke basic disediakan. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawak Ku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawak Ku Sayang jadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah ke nengah programnya rakyat boleh penerang berkawal ngau polisi inisiatif ngau mereka projek pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur kenyawari 5 tu tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nyak muka berita ke BC Ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Lalu pak berita buka itu Siko Induk ke Bumur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah babadi jalai alun ba flyover Selangau jalai Sibu Bintulu lemai kemari jadi induk ke babadi nyawa tu inya simbut anak sigai palan operasi PGO bomba Sarawak ba sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau nyet pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemai ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu Siko Indo mengkang penuduk deriba jadi Indo tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa hari pemesai perubat ke datai pa penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Hanya meka ba siti hari berita ke besi nyadi ke besi ayan pa surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh ke berita bukai. Okay, jadi berita pagi di YFM boleh di dengar kita muka pukul 7.30 pagi itu lagi ya. Jadi lagi terus merindang kita ke pagi itu. Bedau muka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah penggerak pagi. Lalu bedau aku macam muka pesan berat. Tahukah pesan ke berbatang? 7 pagi itu lagi ya. Hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Hero pagi. Selamat pagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya

0: yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban. Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melati ke industri musik Iban.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam dulu pesan ke diterima Ari Peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu Ari Dayang, anak Kiai, madah ke SI Albert Mian anak Siam, SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Pulau Mayu, ba rumah sedempu, inya ba lot 6709, lorong 2F1B, Desa Murni, Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi mayang anjuang niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke silia bekaul ngapsan tu kita tahu bertelepon ngakai Jaspin Sian bal umur 013-569-7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Misun nanga Salu Sibuti, rumah Lani Bangiang Mamut, rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang ba Sungai Kuam, rumah Nyuai ngau rumah Belang ba Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genatan ba Pidi, kaban belayan ba Bakas Sebuti, kaban belayan ba Miri Nia Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau gawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pulau Mayuh ba rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Maya nganjuang ni yang tu empai ditetap ke hagi. Hanya pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak mangkat madah kengeta sulit niang apa ya inya niang manggat anak kanau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026 inya hari 4 tu ila ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang kesit, batang lemana ulu ngau ili, batang kari ba skim genturung pendiau pa pengentap pendiau baru batang air Sungai Keroh, Seri Aman, di Sabah, di Lubuk Antu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai tinggal nak mangkat berlumur 012-508-3769 tahu kenuju celiang anak mangkat 013-540-585. Nya tadi pesan madah kengeta sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu ya inya ba rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya niang sat anak lambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 tila pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai, batang air limbang, medamit, penderuan, pasai bun sibu, pasai siung, bawang asan, rumah jemaat durin, sungai poi kenawit, diskuau, Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, di Kuching, di Temburung, Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Paulus sanak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang saat anak ngelambai ke dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tila pukul 7 lemai apa rumah sidempu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngeta sulit Niang Ignas Bonsai Anak Lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawal tu diatur pa Romeh Sidampu ianya pa Batu Kode Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur kena boleh disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit Niang Ignas Bonsai Anak Lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba Romeh Sidempu inya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit Niang Thomas Anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ialah 18/7/2026 ba Rumah Sidempu inya ba Rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngakai Jimmy Thomas sebal umur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebili ya injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin Jambun anak makai, Jandun anak makai, tu rumah nyamuk anak jam, Rambul anak jalak ba rumah latau, Jantang ba Chelsea Hyde, Bidah anak lipa ba Sungai Kapit, Inai Miluh tau ke bini sigan ba tatai kenyalang, ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit Niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur nyari 6 tu lah 18/7/2026 ba Rumah Sidempu nya ba Rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit ya. Okey nya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah terlalu aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu berindang terdolong ngau setiap lagu hari tu di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, agi macam pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu, pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru, madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah sedempu inyok bawa empili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan kaya kidi yang anak deru empu. Berlumur kusuang 16816-1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554-4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayit ulu ngau bayit ili punggu rapa lacau limau dada selepung seriaman tekuyung semawa jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekaluang, Gawang, Giam, Ruan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah sidempu, ianya pa pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brauh anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 14/7/2026 aba rumah sidempu inyo aba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Hali Lubuk Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubuk Panggil rumah Bilun Bilak 2 rumah John Simpang Kabo Kaban Belayan, Pak Senulau, Uang Limat, Uang Besi, Bilak Dua, Praja, Rumah Haji Jawang Awiak, Lubu Kepayang, Rumah Jigum, Uang Alas, Rumah Ram Juta Belawang, Rumah Garan Sebubu Kaki Uang, Rumah Wat Sedin Sebubu, Rumah Spencer Mapar, Rumah Henteri Mapar, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat di kubur ke hari 3 tau ila. Okey, pesan ke Siti tau peninggal ianya Ari Sain anak Aramba madah ke ngetas ulit ngau muain tebalu pesan 100 hari ya ngau muain tebalu ke niang bini ya inya niang mian anak janting ke dekat diatur ba rumah Jimbai Ridan Melugu skim Seriaman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu, Batu Lintang Undup, Kampung Ridan Belugu Skim ngau kaban pelayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sayan Nana Ramba ba lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu keniang Mian anak janting kadeka diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi ya pa rumah sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Belugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya Arya Tina anak budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas entabalu keniang indaya ianya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ila 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ba rumah sedampu ianya ba rumah cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman nenek usup kedekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah cuat empayang atas kabung. Okey. Pesannya nuju kaban pelayan di Selatan Nur ke anda boleh disebut di Tomagang. Okey, nya tadi buka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi merindang kita ke pagi tu peningat tu lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Perbatu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah saruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES TEM atur strategi kenangada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawak ku sayang sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ti pemanduk mayuah nakak ke diatu. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat saruran ngulih ke berita pemanduk baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mengadak nakak ke diatur Malaysia nadai petapik ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindik hari proaktif. Berindik hari atur proaktif dipejalai ke Petronas bergulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim hari sekedar awam bak mayuh bengkah peringkat dikena nentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajapi harga minyak ngau gas ke ndak tentu bak market dunia ketegal pemansang geopolitik dipelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penuduk wang menua. Tajap perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakoto lebuh di Deranau Pengarah Berita pengundang nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejija 2026 ke diaturnya ngayan ke pangkuk pengawal bala ketuai komuniti lubang ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke megak kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegam. Berguna benar dikena nentu ke rakyat seruran sedia napi pemar Dudi Ari Ila. Sindak megak, megai tanggung pengawal ngelala utai ti diguna rakyat, kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandik dalam mayuh macam bidang. Yang megak ngarau ke regata sejijak terus ditegak ke nyari produk dagang temuai, ti boleh mansud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 atau tadi, lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi ke juruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkup peminta industri Jemaah Ila. Sampai Menteri Bau Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena nentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pemansang ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai, pengajar ngau komuniti megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawal negap ke ekosistem pelajar. Hari ini merik sokong serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stun nak nyimpan baja udah ambis angus sebab penusa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayong Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus ba penusa tu. Bila operasi bumbang ngau penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusa tu urung pukul 4:02 minit lemai. Lapan ikut bumba, ari bumba ngau penyelaman sama laju ngesah palan penusah tu. Dan jepian ada orang bakal ba penusah tu, operasi tembuk urung pukul 6:18 minit lemai, pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis, lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penung meningka berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di Pemaduk Mayuh naka ke Diatu. Ianya lebih 100 ribu ikut semanjai 3 hari programnya ke Diatu. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Chang Ki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik jadi kepalan kelima tu di Pemaduk Ricah. Pengawal pemandang ba Palan Pavilion ga dapur sibu antara aktiviti tinarit ati ba programnya kelimpah ari maya macam servis perintah menua ngau perintah besai ti disediaka. Orang dagang ti bekawal megak terpantup ati serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai pemisi. Program Sarawak Ku Sayang nyadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dikena merambu pemansa yang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal, Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya, rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu, langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat berenggat raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Rambau nutup program Sarawak Ku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemeta madah ke pemansang Sarawak ukai seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia tidak sedia ke perintah dikena nambah kedaya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemah hilang. Pengawak ngada ke modal mensia di berguna. Pengawak tingada ke modal mensia di berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit hati bas pemanjai program Sarawak Ku Sayang ke diatur. Asal dari menua China, roti itu ngembuan sejarah di nyelai dulu kelia. Ia dikena nyadi ke perengka kena natai ke pesan dari siku tuai perang. Dikena nganjung penerang ngambil kena ditemu musuh. RTM ke diberi peluang mendak cara ngagak roti kompia bas sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang tinggagak pemakainya di Sibu. Roti kompia diatur digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup. Perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTESTM atur strategik kena ngada ke mudah mensiati BC pengelandia tinggi. Sarawak Ku Sayang Sibu lebih 100 ribu ikut orang datai. Ianya penyampau ke Pemaduk Mayuah naka ke Diatu. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita tadi tu Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching.
Lalu di Sahlin, I Linda Suwil.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung Jugah, Dato Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat yang bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdeka niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakuk, kini-kini pejalai ini segena tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak beteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jaku, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jaku sarito ianya serangan.
2: Seleka jaku sarito, tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Nak lama adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick,

0: Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman,
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes seduai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon kau tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti pedang tanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenalinya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa saya?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tengah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Coba peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama ya, Cak. Dia kalian ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama.
1: Oh.
2: Nama janik itu ya mayo cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak.
1: Yeah.
2: Terbaya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemang tai dini ke bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini gairnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat. Ya. Majak nyamai gitu itu di sumai. Ya.
1: Oh, okey. Ini ya, ke janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
2: cak. Oh, ya mesti kita tanya ke tuang cak. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masian bab cayes. Okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bawang renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lala.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena panan jal cak.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.